0: bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berlangsung lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati maksud saya melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Barakasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
3: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
4: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan

0: itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
1: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
2: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
1: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Teguran, ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
3: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
4: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
5: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat.

0: Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Daraa Suriah Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdul Itilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
3: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
5: Tendangan lagi, Mas.
3: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
6: Ya, Julian Quinones.
3: Julian Quinones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, si

0: Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
1: Masih pemain resiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
0: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut setelah

0: Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dalam pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bapak! Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah! Kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus! Kau diam sudah. Mace, kau sudah masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Pernah dengar istilah late post dan repost di media sosial? Yap, late post berarti unggahan yang terlambat. Sedangkan repost adalah membagikan kembali konten yang sudah pernah dipublikasikan. Meski terdengar sepele, kedua hal ini ternyata punya dampak positif. Late post memungkinkan kita tetap membagikan momen berharga tanpa tekanan waktu. Sementara repost membantu menyebarluaskan informasi inspiratif, seperti edukasi, motivasi, atau kegiatan sosial. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa pengguna media sosial merasa lebih terhubung dengan informasi positif melalui unggahan ulang atau repost. Tapi ingat, pastikan konten yang kita bagikan valid dan tidak menyesatkan.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, selanjutnya kita akan ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini, Jumat 12 Juni 2026 bersama forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Bella. Silakan Bella.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Jumat 12 Juni 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Berdasarkan citra radar cuaca, wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Kampar, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Kota Dumai, dan sebagian Kota Pekanbaru terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Kemudian untuk sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Kepulauan Meranti, Siak, Bengkalis, Kabupaten Kampar, dan Kota Dumai. Selanjutnya untuk dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi. Waspada, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai pada pagi dan siang hari. Kemudian untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Untuk update titik panas atau hotspot pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 122 titik di wilayah Sumatera, dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada satu hotspot yaitu di Kota Dumai. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Bella untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

101 RRI Pekanbaru pendengar, saya ajak Anda kembali untuk dapat mengikuti kuis tebak skor Pesta Bola Dunia 2026. Ya, jadi ada syarat terlebih dahulu yang harus Anda penuhi sebelum mengikuti kuis tebak skor Pesta Bola Dunia 2026. Yang pasti, Anda harus berada ataupun juga berdomisili di wilayah Provinsi Riau, mempunyai akun WhatsApp aktif yang dilengkapi dengan nama lengkap dan juga foto profil. Menjawab tebak skor dengan mengirim pesan WhatsApp sesuai dengan format ke WhatsApp Pro 1 di 08 11 76 73 991. Jawaban paling lambat diterima 1 menit sebelum kick off babak pertama pertandingan yang disajikan. Bagi jawaban tebak skor yang tepat akan mendapatkan hadiah berupa souvenir dari RRI Pekanbaru. Jika ada jawaban tebak skor yang sama, maka akan diundi oleh pihak RRI dengan spinning wheel. Bagi yang berdomisili di Pekanbaru, disilakan menjemput hadiah ke studio pada jam kerja Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun, bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, hadiah akan dikirim sesuai dengan alamat yang akan kami konfirmasi via WhatsApp pemenang. Bagi nomor WhatsApp yang sudah pernah menang dengan alamat yang sama, tidak boleh lagi mengikuti kuis tebak skor berikutnya. Alias satu nomor, satu alamat, ya, hanya boleh mengikuti satu kali kuis tebak skor. Dan kuis tebak skor ini tidak akan berlaku bagi karyawan ataupun juga karyawati RRI beserta keluarganya. Ya, jadi untuk hari ini pendengar, siap-siap kirimkan sekarang juga tebak skor Korea Selatan versus Cekoslovakia dan dengan format TS pasti Korsel versus Ceko dalam kurung skor. Misalnya contohnya TS Korsel versus Ceko dalam kurung 2-3 ya, dan dikirim paling lambat pukul 8 lebih 59 menit sebelum kick off ke WhatsApp Pro 1, sekali lagi di 08 11 76 73 991.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahukan sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
4: Iya, Bu, benar.
3: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu ya?
4: Iya, belum sempat, Bu.
3: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
4: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
3: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
4: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
3: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
4: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
5: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
6: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

RRI Pekanbaru pendengar, nanti selanjutnya di pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Riau Menyapa, dialog interaktif Pro 1 RRI Pekanbaru dengan topik persiapan PON bela diri Courage ya. Nanti akan hadir sebagai narasumber Ketua Umum Courage Riau Dedi Haryanto Lubis dan juga pelatih Courage Riau Arif Wahyudi. Dan juga pendengar, masih di rangkaian Riau Pagi, nanti di pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti dialog luar studio debar pesta bola dunia dari Yakuza Arena ya. Jadi masih dalam rangkaian memeriahkan pesta bola dunia pendengar, saya juga ajak Anda kembali ya untuk bisa berpartisipasi dalam kuis tebak skor pesta bola dunia 2026 khusus untuk Anda masyarakat yang berdomisili di wilayah Provinsi Riau, pastinya mempunyai akun WhatsApp aktif yang dilengkapi dengan nama lengkap dan juga foto profil, serta menjawab tebak skor dengan mengirim pesan WhatsApp sesuai format ke WhatsApp Pro 1 di 08 11 76 73 991. Jawaban paling lambat diterima 1 menit sebelum kick off babak pertama pertandingan yang disajikan. Bagi jawaban tebak skor yang tepat akan memperoleh hadiah berupa souvenir dari RRI Pekanbaru. Jika ada jawaban tebak skor yang sama ya, maka akan diundi kembali oleh pihak RRI dengan spinning wheel. Dan untuk Anda yang berdomisili di Pekanbaru ya, yang berhasil memperoleh hadiah, nanti Anda dapat menjemput hadiah ke studio pada jam kerja Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, hadiah akan kami kirimkan sesuai alamat yang akan dikonfirmasi via WhatsApp pemenang. Bagi nomor WhatsApp yang sudah pernah menang dengan alamat yang sama, tidak boleh lagi mengikuti kuis tebak skor berikutnya, dan kuis tebak skor ini tidak berlaku bagi karyawan karyawati RRI beserta keluarganya. Jadi peluang Anda luar biasa terbuka besar sekali untuk mendapatkan souvenir dari RRI Pekanbaru ya. Jadi untuk hari ini Anda dapat kirimkan tebak skor Korea Selatan versus Cekoslovakia dengan format TS spasi Korsel spasi versus Ceko, ini contohnya ya. Dan dalam kurung Anda dapat tuliskan keterangan skornya. Contohnya TS Korsel versus Ceko 1-3 ya. Jadi Anda dapat kirimkan langsung pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, paling lama sebelum kick off ke WA Pro 1 di 08 11 76 73 991. Pendengar, untuk Anda semua tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar, salam jumpa bersama saya Khairan Januari ini dalam program Dialog Menyapa. Maksud kami Dialog Interaktif Riau Menyapa untuk edisi hari ini. Dengan tema hari ini adalah olahraga ya. Setiap Jumat kita akan membahas terkait dengan olahraga di kebersamaan pagi hari ini. Dan tema yang akan kita ketengahkan adalah persiapan PON bela diri cabang olahraga Courage ya. Nah, bagi Anda mungkin yang belum mengetahui sejauh mana cabang olahraga Courage ini, kita akan membahasnya mungkin sampai jelang pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat terkait dengan persiapan PON bela diri Courage yang akan berlangsung kalau tidak salah pada bulan Oktober 2026 ya, untuk PON bela diri di Ambon ya. Baik, tapi kalau sejauh mana mungkin persiapan dan sejauh mana mungkin langkah yang sudah dilakukan, kita akan bersama dengan Ketua Umum Courage Provinsi Riau, Bung Dedi Haryanto Lubis. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Dedi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Mbak, salam olahraga.
1: Jaya. Apa kabar Bung Dedi?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik. Mungkin mengawali kita selamat atas terpilihnya Bung Dedi Haryanto Lubis sebagai Ketua Umum Courage Provinsi Riau ya, periode 2026-2030. Ya.
2: Terima kasih.
1: Mbak. Baik, semoga amanah dan juga bisa membawa Courage, cabang olahraga Courage ke prestasi yang lebih baik lagi. Baik, kita juga bersama dengan pelatih Courage Provinsi Riau, Bung Arif Wahyudi. Bung Arif, selamat pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya.
1: Jaya. Apa kabar nih Bung Arif?
3: Alhamdulillah, baik Mbak. Ini yang kedua kali saya diundang di RRI ya.
1: Seharusnya di studio ya, karena memang waktu kita juga ini gelaran Piala Dunia tengah bergulir ya. Jadi memang program-program RRI sendiri memang sekarang lagi marak-maraknya Piala Dunia nih, Bung Dedi dan juga Bung Arif. Baik, tapi nanti juga yang ingin bergabung mungkin ya pendengar kita, kita persilakan nanti di line WhatsApp ya di 0811767391 pendengar, terkait dengan seperti apa mungkin persiapan Courage Provinsi Riau dalam menghadapi PON bela diri. Baik, kita ke Bung Dedi terlebih dahulu. Bung Dedi, mungkin bisa diceritakan sedikit ini bagaimana di kepengurusan baru ya Courage Provinsi Riau ini, bagaimana mungkin visi dan misi dan apa langkah kita ke depan untuk pembinaan prestasi di Courage Provinsi Riau nih Bung Dedi?
2: Ya, yang pertama kami baru satu minggu yang lalu ya terpilih melalui musyawarah provinsi Courage Provinsi Riau. Nah, kita sekarang sedang sudah menyusun struktural, sudah mengajukan SK ke PB Perkusi, dan semoga dalam waktu dekat ini SK dari PB itu keluar. Nah, kita yang pertama, Courage ini kan adalah cabang olahraga baru yang memang di Indonesia saja baru mulai 2016. Kita di Provinsi Riau itu baru sekitar tahun 2022 mulai aktif. Tapi memang Courage Provinsi Riau sendiri di PON yang lalu itu sudah turun ya, Pak Arif ya. Kita sudah mendapatkan, ada prestasi walaupun masih medali perunggu. Nah, kita hari ini, kami dari pengurus Provinsi Courage yang baru, yang pertama kita akan mempersiapkan sumber daya manusia untuk membesarkan dan membangun serta membina atlet-atlet, bibit-bibit untuk olahraga bela diri Courage ini di Provinsi Riau. Karena memang hari ini Riau ini Courage baru cuma satu punya pelatih yang tersertifikasi untuk Courage ini sendiri, dan itu sendiri adalah Arif ini. Jadi kepengurusan kita yang baru ini, yang pertama kita akan membenahi struktural, kita akan meningkatkan sumber daya manusia khususnya pelatih dan wasit, agar kita bisa mengembangkan nih dan melakukan sosialisasi dan mencari bibit-bibit untuk persiapan atlet kuras dari Provinsi Riau. Dan khususnya kita mempersiapkan atlet yang bisa mewakili Indonesia ke depan, khususnya di olahraga kuras ini.
1: Okay.
2: Nah, ya dalam waktu dekat setelah SK nanti keluar, kami akan konsolidasi dan fokus persiapan PON bela diri di Oktober di Manado ya.
1: Manado
2: 2026
1: ya.
2: Ya, ini di Manado, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang cukup singkat ini, kurang lebih 4 bulan kita harus persiapan dan mempersiapkan atlet-atlet kita yang memang bisa berjuang nanti di PON bela diri 2026 di Manado ini.
1: Oke, okay, baik. Berarti
2: sementara itu.
1: Ya, berarti pelatih yang bersertifikasi hanya Bung Arief di Provinsi Riau atau seperti apa nih tadi yang Bung Deddy katakan?
2: Ya, untuk olahraga bela diri tentu kan kita ingin ada pelatih yang memang memiliki lisensi dan tersertifikasi dalam cabang olahraga ini ya. Dan hari ini memang Riau hanya Saudara Arief ini yang menjadi satu-satunya tumpuan pelatih untuk mempersiapkan atlet-atlet kita yang akan bertanding di PON bela diri nanti. Belum ada yang lain ini, baru Arief saja.
1: Oke. Berarti langkah mungkin kepengurusan ke depan ada tidak melakukan penambahan atlet dan melakukan lisensi-lisensi atlet ke depan ini, Bung Arief? Bung, maksudnya Bung Deddy?
2: Ya, kemarin kami sudah berkoordinasi juga dengan Sekjen PB Perkusi. Mungkin dalam tahun ini kami, Pemprov Perkusi Provinsi Riau, agenda penting kita itu akan melakukan kepelatihan. Kita akan buat workshop pelatihan khusus pelatih kuras yang nanti pesertanya akan kita ambil dari 12 kabupaten kota. Sehingga nanti setiap kabupaten memiliki pelatih yang tersertifikasi, yang memiliki lisensi sebagai pelatih olahraga bela diri kuras ini, dan juga wasit yang akan memimpin pertandingan kuras di Provinsi Riau. Jadi target kita itu dalam waktu dekat, dalam tahun ini, kita memiliki tambahan 12 pelatih dan 12 wasit untuk bela diri kuras di Provinsi Riau. Dan itu akan menjadi tanggung jawab penuh pelaksanaannya ya, dari Pemprov. Jadi Arief ini nggak sendiri dia. Ada orang-orang yang bisa, pelatih-pelatih yang nanti bisa membantu dan mengembangkan kuras ini di Provinsi Riau, Mbak.
1: Oke, baik. Sehingga banyak juga atlet-atlet yang timbul begitu ya. Banyak yang pelatih, banyak yang wasit, atlet-atlet yang timbul juga banyak untuk cabang olahraga kuras begitu ya, Bung Deddy ya. Baik,
2: ya,
1: kita ke Bung Arief. Bung Arief sebagai pelatih kuras di Provinsi Riau, ini seperti apa? Tadi Bung Deddy katakan dalam mungkin tidak waktu lama 4 bulan ini kita persiapan untuk PON bela diri, salah satunya adalah cabang olahraga kuras ya, karena PON bela diri itu sekarang mempertandingkan 7 atau 8 cabur begitu ya. Oke, salah satunya adalah kuras. Nah, bagaimana persiapannya nih Bung Deddy sejauh ini?
3: Untuk persiapan di kuras, untuk persiapan atlet khususnya Bang Deddy bagian organisasi, dan saya sekarang khusus untuk mempersiapkan 4 bulan ke depan. Jadi sekarang karena ini belum masuk TC-nya KONI, saya hanya mempersiapkan latihan mandiri untuk atlet, Kak. Karena berhubung karena kuras ini cabur baru, kami belum punya tempat latihan yang permanen. Jadi atlet saya arahkan untuk sementara waktu latihan mandiri dengan program yang telah saya kasih. Dan atlet yang kita turunkan untuk di PON bela diri, sama juga atlet yang kita turunkan di PON Aceh kemarin. Dan ada beberapa atlet yang akan kita tambah untuk mengisi kelas. Kebetulan di kuras besok, pertandingan yang akan dilakukan ada 14 kelas. Ada kelas putri dan kelas putra, tambah 2 kelas uzul, yaitu kelas seni. Jadi untuk sementara atlet yang untuk bertanding besok udah ada 10. Jadi saya masih kurang 2 kelas untuk mempersiapkan itu. Jadi untuk target saya dalam waktu dekat, karena ini cabang olahraga baru yang nggak beda sama judo, kemungkinan dalam waktu TC juga, misal ada dari atlet judo, atlet gulat yang ingin bergabung, kami di Skuras sangat welcome untuk menerima Apalagi kita cabur baru, kita besarkan, kita demonstrasikan ke sekolah-sekolah terdekat agar masyarakat Riau kenal apa itu Kurash, Kak.
1: Oke. Kalau di PON kemarin, PON 2024 ya, itu seperti apa mungkin prestasi yang dihadirkan dari cabang olahraga Kurash sendiri ini, Bung Arif?
3: Alhamdulillah di Kurash, di Provinsi Riau, Kurash kemarin meraih satu medali perunggu. Perdana Riau ikut PON Kurash dari 5 atlet yang kita berangkatkan, yang kita pertandingkan, kita bisa mencapai satu medali perunggu, Kak. Dan sayangnya masih kemarin peluangnya 3 medali, tapi karena masih ada non teknis lah, Kak, tempat latihan ini, tapi nggak alasan. Kemungkinan di kepengurusan yang baru, saya berharap itulah tempat latihan, support lah dari Pengprov untuk atlet dan pelatih yang ada di Riau, Kak.
1: Oke, berarti satu medali perunggu yang dipersembahkan oleh atlet Provinsi Riau ya untuk ini ya. Oke, kalau sejauh ini mungkin dari proses latihan mandiri, ada tidak kita akan nanti akan lakukan TC dan lain sebagainya untuk menjelang PON bela diri nanti nih, Bung
3: Deddy? Ada, Kak. Kemarin saya sudah berdiskusi juga sama Bang Deddy kan, di mana di awal Juli

0: latihan kuras. Dan sementara dan kemungkinan kedepannya kuras bakalan berada di sana, Kak.
1: Oke, untuk tempat latihan atlet-atlet di Provinsi Riau begitu?
0: Di Provinsi Riau. Okay. Sekarang kita terkhusus kan masih di Pekanbaru, Kak. Hmm. Jadi berpusatnya semua ke Pekanbaru. Pekanbaru. Atlet Bengkalis, atlet Kampar, kita TC-kan semua di Pekanbaru.
1: Oke. Okay. Ada yang menarik tadi Bung Arief katakan bahwa tempat latihan ini minim sehingga banyak atlet yang latihan mandiri. Ini seperti apa mungkin untuk saat ini sarana dan prasarana dari Kura sendiri, Bung Arief?
0: Sarana dan prasarana dari Kura sendiri kan ini karena cabur baru ya, Kak. Mm-hmm. Karena baru masuk juga di Indonesia tahun 2016. Dan di Riau baru aktif itu di tahun 2023. Mm-hmm. Jadi sarana-prasarana olahraga di Kuras masih jauh dikatakan layak, Kak. Mm-hmm. Sedangkan untuk tempat latihan kami sampai sejauh ini belum ada tempat yang tetap. Mm-hmm. Setelah terpilihnya Bung Deddy, disinilah kami baru merasakan ada tempat latihan yang tetap.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Baik, kita Bu Deddy masih bersama kita, Bung?
2: Masih.
1: Baik. Bu Deddy, ini cerita sedih lah kalau bisa dibilang dari Bung Arief sebagai pelatih. Nah, ini seperti apa nih Bung Deddy untuk di kepengurusan baru sebagai ketua baru melihat hal tersebut nih Bung Deddy, sarana dan prasarana kita di Kuras Provinsi Riau?
2: Ya, yang pertama tentunya kan kita sebagai cabang olahraga yang dinaungi oleh KONI ya. Kita tentu berharap ke depan ada perhatian lebih dari KONI maupun pemerintah Provinsi Riau, khususnya untuk pembinaan atlet-atlet yang nantinya dipersiapkan untuk membawa atau membela nama Provinsi Riau. Namun, sebagai pengurus dari cabang olahraga, tentu kami ada hal-hal yang akan kita persiapkan secara mandiri yang bisa kita lakukan untuk ya, membantu bagaimana mempersiapkan atlet-atlet ini sendiri. Mm-hmm. Karena memang tidak bisa sepenuhnya nih kita berpangku tangan kepada pemerintah maupun KONI. Jadi sehingga untuk hal-hal tertentu ya seperti tempat latihan kita berusaha kita buat tempat sendiri, kita sewa tempat sendiri, kita persiapkan tempat latihan sendiri untuk langkah awal. Sehingga ke depan ya mudah-mudahan dengan semakin meningkatnya prestasi, perhatian akan semakin lebih baik nih. Apalagi kemarin kita sempat diskusi dengan Ketua Umum KONI Provinsi Riau, mm-hmm. Pak Iskandar. Kedepan KONI akan lebih mempersiapkan untuk cabang-cabang olahraga yang baru untuk meraih medali emas untuk membawa nama Riau. Jadi ya, apa yang menjadi kekurangan selama ini kita coba perbaiki satu persatu. Ya kita bisa lakukan semaksimal mungkin lah. Yang paling penting kemarin permintaan dari rekan-rekan atlet dan pelatih tempat latihan. Nah tempat latihan ini kita sudah tinjau, kita sudah sedang persiapkan. Mudah-mudahan dalam bulan ini tempat latihan itu sudah selesai kita persiapkan. Juli sudah mulai bisa latihan di tempat latihan yang baru ini gitu, Mbak.
1: Oke. Okay. Mungkin sebagai ketua umum nih Bung Deddy, apa nih persiapan ke jangka pendek dan jangka panjang untuk kepengurusan dari Kuras Provinsi Riau nih, Bung?
2: Tentu jangka pendek yang pertama secara organisasi kita akan benahi semua ke tingkat kepengurusan mulai dari Pengprov nanti Pengkot maupun Pengkap kita benahi, kita perbaiki. Nah, yang jangka panjang tentu kita mempersiapkan sumber daya manusia khususnya pelatih, wasit. Nah, setelah itu kita mulai mencari bibit. Mm-hmm. Bagaimana memang olahraga kuras ini nantinya bisa menjadi salah satu cabang olahraga andalan kita di Provinsi Riau ini untuk mendulang medali baik di tingkat nasional maupun nanti ke tingkat internasional.
1: Oke, okay. Kalau yang dari Bung Deddy rasakan apa tantangan yang dihadapi organisasi dalam menghadapi persiapan tim Kuras ini, Bung?
2: Oh, yang pertama karena dia adalah cabang olahraga baru, keterbatasan sumber daya itu menjadi salah satu tantangan. Okay. Yang kedua,

0: karena kondisi ya keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah daerah, ini tentu kita harus bagaimana bisa berimprovisasi lah agar persiapan-persiapan atlet secara mandiri bisa kita tetap lakukan. Ya ini kami karena memang baru juga di dunia kuras, selain kuras ini baru, tentu tantangannya akan lebih menarik ini. Bagaimana kita bisa mempersiapkan kuras ini, membesarkan kuras ini, dan melahirkan atlet-atlet kuras andalan dari Provinsi Riau. Itu Mbak.
1: Oke, baik-baik. Kalau Bung Arif, ini sejauh mana mungkin target prestasi yang ingin dicapai dalam PON bela diri untuk tahun ini nih Bung Arif?
2: Baik, untuk pencapaian belajar dari PON Aceh kemarin ya Kak, kemungkinan untuk PON bela diri kuras kan gak bakalan jauh beda orang yang bertanding, yang bermain. Jadi belajar dari kemarin, evaluasi dari PON Aceh kemarin, kami yakin medali yang gak bisa kami dapat kemarin, besok insya Allah 3 atau 4 medali bisa kami rebut.
1: Medali emas?
2: Medali emas ada satu, di satu kelas yang saya unggulkan. Di kelas 73, Muhammad Hamdani, saya yakin dengan potensinya, kemarin karena ada non-teknis, ada hal yang tak bisa saya ceritakan, mungkin untuk besok kami TC penuh, kami TC dengan latihan sungguh-sungguh, saya yakin satu medali emas bisa kami raih, Mbak.
1: Untuk PON bela diri untuk Provinsi Riau ya. Tapi dari evaluasi dari hasil latihan yang telah dilakukan selama ini seperti apa nih Bung? Dari optimisme yang Bung katakan tadi.
2: Maksudnya Mbak?
1: Dari hasil latihan mungkin ada evaluasi yang masih akan ini nggak dari para atlet kita?
2: Masih Mbak. Kemarin kan di PON kemarin bukan saya menyalahkan atau apa. Dibilang maksimal, kami kemarin bertanding karena satu hal yang saya bilang tadi di awal, tempat latihan. Kami cuma persiapan berangkat ke Aceh itu cuma 60-70%, Mbak. Karena kami latihan pertama, kendala latihan di malam hari, tempat latihan berpindah-pindah. Jadi semua yang non-teknis kami lakukan, cedera atlet, semua terkendala kemarin, Mbak. Tapi untuk persiapan PON Aceh besok, semua atlet udah kembali dengan kondisi yang bagus, dengan kondisi 100%, semua cedera udah selesai, udah habis, udah gak ada lagi.
1: Insya Allah bisa meraih prestasi yang baik nanti ya di PON bela diri bulan Oktober nanti ya Bung Arif ya.
2: Iya.
1: Baik,
2: iya.
1: Apa harapannya nih Bung Arif?
2: Ajang balas dendamnya Kak. Jadi kekalahan kemarin motivasinya besok di PON bela diri, kuras di Manado.
1: Oke, harapannya apa nih untuk ya sebagai pelatih untuk para atlet kita dan untuk kuras Provinsi Riau?
2: Harapan saya ke depannya semoga dari pihak PONI, Dispora, pengurus bisa lebih mensupport lah apa yang kami butuhkan, apa yang kami butuhkan untuk melakukan latihan ke depannya.
1: Amin. Mudah-mudahan ya anggaran kita semakin membaik ya, sehingga cabang olahraga apapun itu di Provinsi Riau dapat disokong ya oleh pemerintah begitu ya, Bung Arif ya. Tapi Bung ya. Dedi, nah ini menjawab pertanyaan dari Bung Arif sendiri, apa nih dukungan dari pemerintah, baik dari KONI, dari Dispora, seperti apa mungkin terkait dengan kuras Provinsi Riau nih Bung Dedi?
0: Mengenai dukungan pemerintah, pasti kami akan coba berkomunikasi. Dan mengenai anggaran tentu melalui KONI, pemerintah sudah mempersiapkan untuk anggaran bagi cabang-cabang olahraga yang akan mengikuti PON bela diri nanti. Tapi yang paling penting ya kita mempersiapkan atlet-atlet. Dan kita berharap ya atlet fokus latihan, persiapkan diri, karena hal-hal lain tentu menjadi tanggung jawab kami sebagai pengurus. Kami berharap pelatih dan atlet fokus saja latihan, persiapkan diri agar memang saatnya nanti ya kita bisa membuktikan bahwasanya hasil yang kita persiapkan selama ini bisa apa sesuatu dan membanggakan bagi Provinsi Riau.
1: Amin. Ada pesan mungkin terkhusus untuk para atlet kita dan juga pelatih kita?
0: Ya, kalau saya hanya berpesan kepada atlet dan pelatih, fokus saja latihan. Tetap latihan, hal-hal lain itu biar kami pengurus yang memikirkan. Yeah. Pelatih dan atlet, fokus saja persiapkan diri.
1: Baik. Mudah-mudahan juga apa yang ingin menjadi target kita di Kuros Provinsi Riau, di PON Bela Diri dapat realisasi ya, Bung Deddy dan juga Bung Arief ya.
0: Ya, amin.
1: Amin. Baik. Bung Deddy, memang kita enggak punya waktu banyak di hari ini. Baik. Tapi next time mungkin kita akan undang kembali Kuros Provinsi Riau. Mudah-mudahan juga Nanti ketika ada hasilnya yang baik dibawa ke Provinsi Riau, kita undang kembali ya, Bung ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Mudah-mudahan ya, amin ya. Amin. Tetap semangat untuk pelatih dan juga untuk para atlet dan juga tim ya yang mempersiapkan bola PON Bela Diri di Manado nanti pada bulan Oktober 2026 dan terutama mungkin untuk cabang olahraga Kuras sendiri. Terima kasih Bung Deddy dan juga Bung Arief.
0: Ya, selamat, terima kasih Mbak.
1: Ya, selamat beraktivitas kembali dan salam olahraga.
0: Jaya.
1: Jaya. Baik pendengar, terima kasih kebersamaan Anda dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa untuk edisi hari ini. Dan seperti yang dikatakan tadi bahwa PON Bela Diri ini akan segera digelar di Manado pada bulan Oktober 2026. Salah satunya adalah Kuros yang menjadi cabang olahraga di Provinsi Riau yang akan bertanding nanti dalam PON Bela Diri. Kita doakan bersama atlet-atlet dari Provinsi Riau berjaya di PON Bela Diri 2026. Saya Khairan Januari ini pamit undur. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan salam olahraga. Jaya.
3: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Laporan terkini.
1: Baik, pendengar, saatnya kita ikuti laporan bersama dengan reporter kami Santi Yunas terkait dengan apel Sargas Anti Narkoba Kota Pekanbaru di halaman kantor MPP Pekanbaru. Silakan, Santi.
2: Ya, Sari dan juga pendengar, pada pagi hari ini dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menggelar apel kesiapan Sargas Anti Narkoba di halaman Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Pada apel hari ini dipimpin langsung oleh Kapolres Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta bersama Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Dan memang apel Satgas Anti Narkoba ini melibatkan pihak kepolisian, TNI dan juga BNN serta Forkopimda lainnya yang hadir pada pagi hari ini. Karena apel kesiapan Satgas Anti Narkoba ini untuk bertujuan dibentuk agar menyasar para bandar dan pengedar narkoba yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Karena memang sampai saat ini beberapa lokasi di Kota Pekanbaru ini menjadi sarang atau lokasi yang sering terjadinya penyalahgunaan narkotika. Sehingga pihak kepolisian bersama tim gabungan ini akan gencar melakukan razia dan juga edukasi penyalahgunaan narkoba, sosialisasi bahaya dampak narkoba kepada masyarakat. Demikian dulu tari yang dapat saya laporkan langsung dari halaman Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Santi untuk laporan Anda.

0: Pendengar, pukul 8:38 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari Jumat 12 Juni 2026 segera akan Anda ikuti siaran langsung dialog luar studio Debar Pesta Bola Dunia dari Yakuza Arena.
1: Dialog khusus Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga Jaya. Waduh, seru banget pagi ini kita ada di Yakuza Arena. Ini jatuhnya udah Marpoyan ya sebenarnya ya, Marpoyan. Oke, pagi ini kita di dialog luar studio bersama Pertuni Riau dengan tema yang luar biasa ya pendengar, semangat tanpa batas, pesta bola dunia untuk semua. Dengar bareng Pertuni Riau, tepuk tangan dulu dong. Wih, ramah banget bagi ini bapak-bapak ya, apalagi bapak ibu kita dari Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Riau yang sudah hadir. Karena hari ini selain kita juga dialog luar studio, kita juga mengadakan namanya Dengar Bareng. Pada pagi ini akan ada pertandingan seru sekali, yaitu pertandingan antara Korea Selatan melawan Cekoslowakia. Mana pendukung Korea Selatan? Mana pendukung Cekoslowakia? Wah, rame banget ya. Saya perkenalkan narasumber kita yang juga ada beberapa di antaranya masih on the way, tapi juga sudah hadir di sini. Manajer operasional dari lapangan Yakuza Arena ada Bung Dedi Henry. Selamat pagi Bung Dedi. Salam olahraga ya. Jaya, sehat? Kayaknya mikrofonnya belum nyala deh. Oh, sudah nyala. Oke. Okay. Tolong mikrofonnya belum nyala kayaknya. Oke. Okay. Juga ada bersama kita salah seorang anggota Pertuni Riau, ada Pak Sri Wahyudi. Selamat pagi Pak Wahyudi.
3: Selamat pagi Pak.
2: Sehat Pak ya?
3: Iya.
2: Luar biasa. Nanti juga akan hadir bersama-sama dengan kita Ketua DPD Pertuni Riau Pak Zulfikar dan juga bersama Sekretaris Dewan Pengawas Daerah Pertuni Riau Pak Ranto Sitompul. Sebelum kita mulai dialog singkat kita pagi ini, saya mau informasikan bahwa tebak skor sudah mulai berlangsung. Silakan nanti mengirimkan jawabannya di nomor WA RRI Pro 1 di 0811-767-3991. Ya, caranya gampang. Berdomisili di wilayah Riau, mempunyai akun WhatsApp aktif yang dilengkapi dengan nama lengkap dan juga foto profil. Menjawab tebak skor di Pro 1 ya, akunnya. Jawaban paling lambat diterima 1 menit sebelum kick off Korea melawan Ceko. Dan juga nanti silakan kirimkan jawabannya dengan format TS spasi Korsel vs Ceko lalu skornya. Oke okay, ya, dikirim paling lambat jam 8.59 pagi ini. Saya ke Bung Dedi dulu. Bung Dedi, ini bagaimana apresiasinya terhadap Pertuni yang juga nonton bareng bersama kita, dengar bareng bersama kita. Berarti ini siaran Piala Dunia, tema kita kan semangat tanpa batas. Jadi walaupun sahabat-sahabat kita tidak dapat menyaksikan langsung pesta bola, tapi mereka bisa menyimak dan mendengar melalui RRI. Tanggapan Anda seperti apa?
4: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, saya ucapkan atas kehadiran RRI di Yakuza Arena di Marboyan untuk menggelar kegiatan pada pagi ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat dari bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Pertuni, satu orang tua orang tunanetra.
5: Yang telah hadir di sini nonton bersama kita,
2: dengar bareng ya,
5: dengar bareng, dengar bareng dengan tema semangat tanpa batas pesta bola dunia untuk semua.
2: Betul. Ya. Tepuk tangan dulu dong.
5: Tapi sebaiknya ada sih kita kayak orang Melayu ini kan,
2: weis, pantun nih, dulu pasti pantun nih ya.
5: Ya kan, duduk santai di depan warung sambil makan mie instan pakai kuah.
2: Waduh.
5: Ayo nonton pertandingan Piala Dunia Sepak Bola di lapangan Yakuza Arena Jalan Kartama.
2: Asik.
5: Ciri khas Melayu tuh Pak ya.
2: Ciri khas Melayu ya. Tapi kita senang ya bisa bersama-sama dengan Yakuza. Ini berapa lama sudah Yakuza kita di sini? 2 bulan ada ya?
5: Sekitar 2 bulan ada lah.
2: 2 bulan ya. Apresiasi masyarakat Kota Pekanbaru cukup luar biasa menyambut tempat-tempat mini soccer sekarang di Pekanbaru.
5: Cukup luar biasa lah Pak. Kemarin juga dari UPK Marpoyan Damai. Menggunakan tempat Yakuza Arena ini.
2: Betul.
5: Untuk memperingati HUT Kota Pekanbaru.
2: Alhamdulillah, ada kompetisi kemarin ya.
5: Ada kompetisi internal kelurahannya di Aja.
2: Baik, seru. Nanti kita akan ngobrol preview Korsel melawan Ceko, tapi nanti saya mau ke Pak Sri Wahyudi. Pak Wahyudi, ya, Pak. Selamat pagi Pak, apa kabar
3: selamat
2: Pak?
3: Selamat pagi Pak.
2: Sehat ya Pak ya?
3: Sehat,
2: nanti Pak. Juga ada Ketua DPD Pertuni yang bersama kita dan juga Dewan Pengawas Daerah Pertuni Riau yang akan hadir bersama kita, tapi ke Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, ya, Pak. Bagaimana tanggapannya Pak dengan acara Dengar Bareng Bersama Pertuni ini, bagaimana tanggapan Bapak?
3: Kalau dengarnya enak juga ya Pak, kalau yang dengar apa namanya itu ke...
2: Sering dengar bola nggak Bapak kalau di radio? Ada beberapa ya, kali ya?
3: Kalau sering, jarang gitu kan.
2: Jarang.
3: Sepak bola gitu kan.
2: Uh-huh.
3: Tapi kalau kadang nonton gitu kan, nonton sepak bola. Uh-huh. Ya sekedar gitu, sekedar hobi aja gitu.
2: Oh sekedar ngikutin aja ya.
3: Tapi kalau main bola, ada juga.
2: Oh,
3: pernah juga main bola gitu, pernah. Cuman kalau nonton.
2: Tapi itu bolanya bola yang pakai bunyi itu ya Pak ya?
3: Ya kalau ya. Main bola bunyi memang. Kalau bagi yang di disabilitas uh-huh. atau tunanetra. Uh-huh. Kalau apa namanya itu, kalau bolanya berbunyi kan.
2: Bisa dikejar, tahu
3: bisa arah. Dikejar gitu ya. Oh, tapi kalau bagi orang normal gitu kan. Enggak pakai bunyi kan.
2: Ya,
3: kan
2: biasa,
3: bisa melihat gitu. Gitu.
2: Okay.
3: Tapi kan. Kalau apa kan kalau tunanetra dengan orang awas kalau kan beda-beda gitu mainnya.
2: Betul, betul.
3: Tapi kalau
2: betul.
3: Orang tunanetra main yang kayak apa namanya itu?
2: Kayak tapi Pak Yudi suka bola intinya gitu ya Pak ya.
3: Ya, kalau suka bola ya suka-suka gitu.
2: Oh, kan. Baik. Tepuk tangan dong untuk Pak Yudi nih, keren loh.
3: Terima kasih.
2: Jadi sama dengan tagline kita ya, semangat tanpa batas. Jadi pesta bola dunia untuk semua. Dengan adanya pesta bola yang diadakan oleh RRI Pak, ini kan se-Indonesia nih.
3: Iyalah.
2: Semua terutama sahabat-sahabat kita yang difabel bisa juga menikmati siaran sepak bola yang sekarang sedang digelar di Amerika, Kanada dan juga di Meksiko. Menurut Pak Wahyudi gimana nih Pak tanggapannya Pak? Ya, Pak. Tanggapan Bapak terhadap pesta bola dunia tahun ini di tiga negara seperti apa? Senang, bahagia, atau ada perasaan-perasaan yang lain?
3: Ya kalau apa kalau tanggap saya gitu ya suka juga gitu senang gitu kan jadi nggak ada hiburan gitu kan kalau nonton bola atau mendengarkan kalau pagi radio gitu kan. Betul. Kalau radio kan didengarkan gitu.
2: Betul.
3: Kan tapi kalau di TV kan didengarkan juga bagi yang tunanetra kalau bagi yang melihat kan bisa melihat gitu.
2: Betul.
3: Nonton gitu ya senang. Baik. Lah gitu Pak
2: tapi sekarang nggak usah payah-payah nonton TV, mendengarkan suara audio dari TV sekarang Pak Wahyudi jadi
3: iya.
2: Bapak bisa mendengarkan Pro 3 yang kita siarkan langsung dia melalui program A1 semua siaran sepak bola Piala Dunia tahun ini kita siarkan live nanti kita akan dengar bersama-sama ya Pak.
3: Iya Yudi. Pak.
2: Siap ya Pak ya.
3: Siap-siap Pak.
2: Oke. Okay. Saya ke Bung Deddy. Bung Deddy. Tadi malam pertandingan sudah dibuka loh. Itu tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan dihujani 3 kartu merah, 2 untuk Afsel, satunya untuk tuan rumah Meksiko. Pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk tuan rumah. Hari ini sebentar lagi, kurang lebih 14 menit lagi akan ada kick off di grup yang sama. Itu Korea Selatan, salah satu tim dari Asia melawan Cekoslowakia, sama-sama Republik nih. Nah, boleh dong ngasih gambaran, ini sama-sama pencinta bola nih ceritanya nih. Seperti apa kira-kira, apakah akan ketat atau mungkin Ceko lebih menguasai atau barangkali Korea Selatan bisa memberi perlawanan karena mereka kan cukup keras juga ya. Silakan Bung Deddy.
5: Biasa dalam sebuah pertandingan sepak bola, pertandingan pertama tuh memang mentalitas pemain diuji. Karena kan pembukaan gitu. Tapi secara pribadi, saya masih melihat bagi orang Asia, saya mau menjagokan Korsel dalam pertandingan hari
2: ini. Termasuk kaptennya yang mantan Tottenham Hotspur yang sekarang main di Amerika ya.
5: Yeah.
2: Waduh, berarti Korea Selatan ini akan banyak berbuat banyak nih pada pagi hari ini.
5: Dia akan berbicara di pentas Piala Dunia tahun ini.
2: Wes. Kalau tim favorit nih, kalau Pak Wahyudi, tim favoritnya apa Pak? Negara Pak? Pak Wahyudi.
3: Tim favorit Pak?
2: Ya. Negara apa yang Bapak suka? Tahun lalu kan yang juara Argentina tuh. Nah kalau tahun ini Bapak menjagokan tim apa nih?
3: Kalau Argentina yang favorit ya memang apa namanya?
2: Negara itu? Mana? Negara mana?
3: Ya, tapi kan kalau Argentina memang ya memang suka gitu, Pak, suka, kalau ya. Argentina gitu. Tapi kalau
2: favorit?
3: Ya, kalau favorit semuanya kan sama aja nih, Pak.
2: Oh, gitu nah, ya. Gitu, Pak. Berarti menikmati pertandingan yang paling utama ya.
3: Menikmati pertandingan, gitu. Bukan. Kadang-kadang kalau favorit kan. Maaf ya kan. Ah, nanti kalau kalah kan, nah sakit hati pula kan. Nah, gitu kan. Apa nih dia?
2: Ya? Oh, jadi intinya siapapun jadi, yang menang kalah kita nikmati ya. Iya, jadi enggak perlu harus cari gitu. Oh, gitu. Nah, bagus ya. Juga konsumnya tuh.
3: Kalau itu kalau favorit kan ya, nanti kalah nih macam mana enggak bisa jadi.
2: Sakit hati gitu ya. Gitu kan. Bagaimana tanggapannya, Bunda? Ini menarik loh. Ini kan menjunjung sportivitas juga dalam bertanding. Jadi kalah menang biasa. Mending gak usah dukung siapa-siapa, yang iya, menang kita dukung, yang kalah kita dukung. Bu Deddy tanggapannya.
5: Iya, luar biasa tanggapan Bapak kita ini kan. Menunjung sportivitas dia. Ya kan? Iya. Datang, mendengarkan, yang menonton, nikmati pertandingan. Siapa yang menang, kita sanjung. Yang betul. Kalah pun tetap kita dukung tetap ya, Pak.
2: Kita dukung ya. Iya. Oke. Okay. Selain Pak Wahyudi, ya sembari kita menantikan Ketua DPD, ada juga Pak Barudin ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak Rudin?
6: Sehat.
2: Sehat ya, Pak? Bapak salah satu pecinta, bahkan saya dengar Askar Teking,
6: iya,
2: pecinta PS Pekanbaru.
6: Iya, dulu ya, Pak. Ya.
2: Sejak tahun berapa, Pak Rudin?
6: Tahun 94.
2: 94. Berarti Bapak sering mendengar suara Pak Saiful Barizin?
6: Pak Saiful Barizin.
2: Wes, tepuk tangan Pak dulu Saiful dong, reporter idola kita yang sudah pensiun.
6: Itu saya dengar itu dulu.
2: Kita doakan beliau sekarang lagi sakit, Pak amin, Saiful Bari. Mudah-mudahan
6: sembuh ya.
2: Cepat sembuh, amin.
6: Bapak amin, Saiful, supaya bisa
2: reportase lagi.
6: Reportase lagi. Wah. Bahkan dengan almarhum Mas Pepen.
2: Mas Pepen.
6: Nah, itu saya sering ketemu.
2: Oh, fans RRI juga. Tepuk tangan lagi, Bapak Ibu. Pak Barudin,
6: ya.
2: Berarti sering mendengarkan RRI untuk siaran-siaran sepak bola ya?
6: Sering.
2: Di Pro 3 maupun di Pro 1, artinya iya. Salah satu pencinta siaran sepak bola, acara iya. Dengar bareng.
6: Oh, nah, kalau dulu, kalau udah bola itu, aduh, volume radionya langsung dibesarkan.
2: Langsung dibesarkan volume ya, radio. Iya. Radio transistor waktu itu ya, masih iya, pakai putar-putar. Oke. Okay. Dulu, waktu PSPS siapa Bapak idolanya?
6: Hendro Kartiko.
2: Wes kiper Hendro Kartiko. Sayang gagal juara kita waktu itu ya.
6: Iya.
2: Kena ada Kurniawan Dwi Julianto. Ya,
6: Kurniawan.
2: Betul. Bima Sakti.
6: Iya.
2: Siapa bek kita waktu itu?
6: Dulu banyak yang ingat itu.
2: Aples Tekwari.
6: Iya, sekarang
2: ya, Eko Pujantoro.
6: Jarang mendengar jadi udah
3: ya di Eko Pujantoro.
2: Iya, betul.
6: Iya.
2: Pak Barudin, kita ke pesta bola dunia. Kan nih pertandingan sepak bola ada 48 negara, di 3 negara dilangsungkan Amerika, Kanada, dan Meksiko. Bapak jagokan apa, Pak?
6: Asia. Itu Asia ya?
2: Ada, Bapak Asia boleh, tapi Bapak kira-kira jagonya siapa?
6: Ya, ada berapa pilihan tadi?
2: 48 negara.
6: 48 ya.
2: Biasanya Bapak sukanya negara apa, favoritnya? Nah, yang sering juara kan Brazil,
6: iya.
2: Argentina, Prancis, Italia. Dan beberapa negara-negara di Eropa, Jerman. Kira-kira negara apa yang Pak Barudin suka?
6: Brazil.
2: Wis, Brazil, tepuk tangan dong. Berarti Bapak udah tahu Ronaldo zaman itu ya?
6: Kalau dulu iya.
2: Weh.
6: Udah bisa tampil lagi dia?
2: Udah dong, udah pensiun dia, Pak. Kenapa Brazil, Pak? Tapi Brazil itu satu-satunya negara yang sudah mendapatkan predikat juara dunia terbanyak.
6: Iya,
2: 5 kali, Pak Barudin.
6: 5 kali, iya.
2: Jadi kalau dia juara lagi tahun ini, 6 susah menyamainya.
6: Iya, iya.
2: Susah menyamainya. Saya kembali ke Bung Deddy dulu. Boleh dikasih mic-nya sebentar, Pak Barudin. Bung Deddy, bayangkan bapak-bapak kita yang sebenarnya difabel, begitu sangat mencintai sepak bola, bahkan punya tim favorit sendiri-sendiri. Artinya sepak bola ini sesuai tagline-nya memang tanpa batas, semua bisa menikmati. Nah, dari sudut pandang kita selaku orang yang hobi bersepak bola, artinya tumbuh kembang sepak bola itu harus dimulai dari mulai dini, mulai dari SSB, anak-anak. Nah, ke depan sepak bola Indonesia yang tadinya sempat gagal di kualifikasi akan seperti apa nih, tonton berikutnya?
5: Kalau saat ini saya mengamati sepak bola Indonesia sejak mulai dipegang oleh STY sampai sekarang sudah bisa dinikmati lah permainannya. Gitu.
2: Betul.
5: Kalah menang kita kita nikmati. Betul. Ya, cara bermain timnas kita sudah mulai bagus itu. Aha. Apalagi dalam dua kali uji coba terakhir ini kita berhasil mengalahkan dua negara yang menurut peringkat FIFA dunia di atas kita.
2: Di atas kita. Peringkat 70-an kita
5: 120-an. 18. Bisa mengalahkan mereka. Berarti kan perlu ada sentuhan-sentuhan yang bagus nih dari pelatih-pelatih yang terbaru kita.
2: Dan sebenarnya sudah mewarisi semenjak STY meninggalkan sudah mewarisi skuad yang bagus sebenarnya ya.
5: Sudah bagus, sudah.
2: Betul.
5: Ada percampuran dari kita yang naturalisasi dan Indonesianya.
2: Istilahnya kalau tidak dibantai Australia di kandangnya 4-1, barangkali kita punya peluang besar sebenarnya.
5: Berharap
2: waktu itu kita. Bayangkan kalau Indonesia lolos Piala Dunia akan seperti apa. Pak Baharudin, kalau seandainya Indonesia lolos Piala Dunia, perasaannya seperti apa, Pak?
6: Waduh, sulitlah untuk diungkapkan dengan kata-kata rasanya.
2: Kalau Pak Wahyudi, bagaimana perasaannya, Pak, kalau Indonesia lolos Piala Dunia? Kalau lolos Indonesia Piala Dunia, kayak gimana perasaannya?
3: Bangga saya, Pak.
2: Bangga, selaku orang Indonesia. Itu udah pasti ya. Baik, saya akan informasikan lagi untuk pendengar yang ada di rumah, di mana saja berada. Tebak skor akan dibuka hingga 4 menit ke depan di WA Pro 1 0811-767-3991. Harus punya akun WhatsApp yang dilengkapi dengan foto profil dan nama lengkap. Kirimkan dengan formatnya TS spasi Korsel VS Ceko, lalu skornya. Misalnya TS Korsel VS Ceko 1-3. Ya, kirimkan ke 0811-767-3991. Ada hadiah menarik yang disiapkan oleh RRD Pekanbaru untuk satu orang pemenang. Jika ada jawaban yang sama, kita akan undi dengan sistem spinning wheel. Nanti kita akan juga saksikan di saluran resmi Piala Dunia, yaitu melalui Bola Gembira TVRI. Juga kita sedang siarkan juga di Yakuza Arena pagi ini. Tapi kita juga akan mendengarkan langsung melalui Pro 3 yang kita live-kan di Pro 1 RRD Pekanbaru sesaat lagi pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat, yakni Korea Selatan melawan Cekoslowakia. Pak Baharudin,
6: ya.
2: Korea Selatan melawan Ceko, Bapak dukung mana? Ini bentar lagi nih Pak, 3 menit lagi.
6: Kalaupun
2: suka mana, Korsel atau Cekoslowakia?
6: Umpamanya salah milih pun gak apa-apa ya kan?
2: Boleh, gak apa-apa. Kalau Pak Wahyudi dia gak milih-milih karena dia takut sakit hati katanya.
6: Kalah menang itu sudah biasa.
2: Biasa Pak Wahyudi, jangan sedih-sedih Pak.
6: Namanya juga bola kan, bulat.
2: Pak Baharudin pilih mana?
6: Korea
2: Selatan atau Cekoslowakia?
6: Korea Selatan.
2: Korea Selatan.
5: Oh, sama kita, Pak.
2: Sama sama Pak Deddy.
5: Kalau Pak Tos.
2: Tos dulu Pak Tos, Pak. Ya. Korea Selatan, cuy. Ya kan? Tapi bukan Lee Min-ho ya. Beda itu artis. Pak Wahyudi 2 udah Korsel, Pak. Bagaimana kalau kita Ceko berdua, Pak Wahyudi? Pak Wahyudi pilih apa? Korsel juga.
3: Kalau Korsel, ya. Itu aja nih yang pilih Korsel gitu.
5: Ikut Korsel Pak Yudi.
2: Bisa gitu ya. Korsel aja lah enggak apa-apa daripada enggak milih gitu ya. Kalau saya disuruh pilih gitu. Kalau saya disuruh pilih Pak saya Argentina, Pak. Cuman Argentinanya belum main hari ini ya. Baik teman-teman di teknik seperti apa Mas? Sudah ada preview sebelum pertandingan di sana sudah bersiap-siap. Sesaat lagi ya. Berarti sekitar 2 menit lagi kita akan menuju ke apa namanya? Ke Meksiko untuk pertandingan awal antara Korea Selatan melawan Cekoslowakia, di mana pada pertandingan dini hari tadi pukul 2 di pembukaan sudah ada pertandingan antara Meksiko tuan rumah melawan Afrika Selatan yang penuh hujan kartu merah, 2 kartu merah untuk Afsel dan 1 kartu merah untuk Meksiko, tapi tuan rumah berhasil memenangkan dengan skor 2-0. Akan menarik ini pagi ini kita saksikan sesaat lagi. Waktu yang masih ada 1 menit untuk yang ngirimkan tebak skor segera sampai pukul 8.59 sebelum pertandingannya akan kita mulai beberapa saat lagi.
5: Saat ini
2: kita menuju langsung ke Pro 3 Jakarta mendengarkan langsung di program Dengar Bareng bersama Radio Republik Indonesia pertandingan Korea Selatan melawan Cekoslowakia di Grup A.
7: Di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Korea Selatan menggunakan
8: jersey berwarna merah dan Ceko menggunakan jersey berwarna putih-putih.
9: Erik, kita sudah mendapatkan line up juga dari kedua kesebelasan ya, di mana juga ini Korea Selatan akan menurunkan tim-tim terbaiknya karena kita tahu ada nama-nama seperti Kim, ada Lee, ada Kim Min Jae, Lee Hanbok, Lee Taseok, ada Paik Sen, Hwang Inam, dan juga beberapa pemain lainnya ada Jaesung, ada Hangmin, dan juga Kang Ning. Itu dia yang akan menjadi starting eleven pada pertandingan hari ini. Di Ceko, Bung Erik, ada siapa saja nih?
10: Nah, di Ceko, di Permates Kopar, kemudian ada Kapten Ladislav Kresci, ada juga Robin Pranax, Stefan Colopek, Jaroslav Zeleny, kemudian Alexander Soika, Thomas Socek, Vladimir Koval, Pavel Sulek, kemudian Provot, dan juga Ski.
9: Dua kesebelasan telah menyanyikan national anthem masing-masing, dan kita juga tidak berdua karena di studio juga sudah hadir ada Bung Juprianto. Selamat pagi Bung Jupri.
11: Selamat pagi Bung Senpi.
9: Pagi. Ini pertandingan menarik di pagi hari, Piala Dunia ya, yang tiba-tiba kita kick off biasa malam sekarang pagi nih.
11: Betul, wow. Ini apa agak nggak biasa ya gitu, buat apalagi buat penonton di Indonesia, tapi lagi-lagi ini Piala Dunia. Ya. Pastinya semua pertandingan akan menarik karena tadi kita melihat juga di pertandingan pertama, di pertandingan pembuka, bagaimana Meksiko juga mendapatkan perlawanan sengit juga terhadap Afrika Selatan, bahkan ada 3 kartu merah di pertandingan pembuka. Ini menunjukkan bahwa memang ya itu tadi, bagaimana rivalitas yang terjadi di lapangan dan bagaimana pengaruh atmosfer dari pertandingan itu. Dan saya kira lihat bagaimana Meksiko bermain, mereka begitu dominan menghadapi Afrika Selatan dan 3 poin yang layak. Dan kali ini kita lihat wakil Asia, kebanggaan benua Asia, Korea Selatan yang berada di peringkat 25 dunia menghadapi Ceko yang berada di peringkat 40. Jadi kalau kita perbandingan rankingnya jauh lebih ke Korea Selatan, mungkin di pertandingan situasinya mungkin bisa berbeda.
9: Baik.
10: Oke, baik.
9: Kick off babak pertama sudah dimulai dan Korea Selatan berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah, dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bu Erik.
10: Ya, baik, Ceko masih berusaha mengusirkan kali ini bola di barisan pertahanan. Kiper dari Ceko dan bola ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya bola ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini mencoba membantu serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi, masih Zeleny lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali umpan yang sudah berat terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membentuk serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi. Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
9: Kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lepar ke dalam kali ini diarahkan ke depan. Yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan. Diambil lagi oleh pemain Ceko. Ke tengah lagi. Umpan ke depan. Yang dimaksud tadi adalah Pesic. Tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini. Langsung tinggi, Bung Jupri.
11: Ya, kita lihat memang kedua tim ya. Mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat. Dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang. Mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack, dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola. Ya.
10: Sementara itu tadi Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
11: Ya, kalau kita lihat memang mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan, dan kita lihat dengan jam terbangnya Son harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan hampir 44 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Republik Ceko tampak lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
9: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata lempar ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
10: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jungo. Pendek saja kepada rekannya. Dan bola tengah lapangan pertandingan Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Beo. Umpan pendek kepada Han Beo. Masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
9: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko. Coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yong Woo dari sebelah kanan. Back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 2 Han Bon coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri kali ini, jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jae-sung. Pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
11: Betul. Kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi ya, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae-sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Son Heung-min ya yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan, dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
9: Ya, bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri. Arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krejcik, kapten kesebelasan kali ini, menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Woo, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sotka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krejcik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan. Hasilkan lempar ke dalam. Dipotong tadi oleh Jae-sung.
10: Ya, Senpi dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan
12: nampaknya masih bermain aman ya.
11: Ya, ya.
12: Cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
11: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
9: Pelanggaran tadi dilakukan oleh Kapten ke-9 Kecik terhadap Lee Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Hun Min, juga kita Lawson. Akankah mengarahkan ke kotak penalti, memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko, belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan, Hun Min lagi Son tadi, umpan ke depan yang dimaksud adalah pemain nomor 10 tadi, Jae Sung, umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke-9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
12: Iya, baik. Terjadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22, Jumbo, lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bom. Masih Han Bom. Pendek saja kepada Paik tadi. Umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Yong Wo. Membentur kaki dari pemain Ceko tadi. Hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap dengan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tai Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Calupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
9: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Seok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae. Arahkan lagi ke sebelah kanan kali, serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke dalam. Hampir saja tadi So Hun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Jubrianto yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
11: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko, dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan. Tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko, dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
9: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat netpad check. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
11: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era netpad, di eranya Jan Koller atau Milan Baros itu sekalian. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini, saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
12: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
11: ya,
12: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu saudara pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko Kovar tadi. Tendangan dari Jaisung tadi. Oh, maksud kami dari Lee Kang In tadi.
11: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya. Tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya. Dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Warriors di Piala Dunia kali ini.
12: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya. Masuk ke kotak penalti, tendangan saja. Oh, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang. Dan kembali bola dikuasai oleh Jungwo, pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae, depan kepada In Beom, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik. Tendangan, oh, sayang sekali, umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Provot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko?
11: Ya, tadi memang katanya ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Provot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko, tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid. Bung Erik.
12: Ya, oh, terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
9: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Hyun Min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Hyun Min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil, masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
11: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
9: Betul.
11: Kang In bisa memberikan umpan yang berbahaya, tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya, terlihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan.

0: kembali ditendang ke depan. Song Hyun Min usaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Jeko dengan nomor 17. Provo tadi, oh nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi. Main dengan nomor punggung 17, Provo tadi.
1: Ya, mau masuk ke menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, yaitu di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Juve ya.
2: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
1: efektif ya.
2: Karena terlepas memang dari itu, kalau kita lihat memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah. Karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin. Karena dengan gol cepat, paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
0: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak. Penalti dari Korea Selatan, masih Ceko menguasai bola, back pass jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan, mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi, Ceko pemain dengan nomor punggung 22, Soucek tadi, umpan jauh ke depan, di dalam kotak penalti, oh mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan, sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In-jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan, dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh! Hampir saja tadi Soucek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi. Oh, maksud kami dengan kakinya. Namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
1: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Provo terhadap

0: tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
1: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
0: Suhu, betul, di atas ya.
1: Di atas 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini, Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
2: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi
1: ya. Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Cech ya, pemain yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya, tadi seperti saya katakan, bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
2: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik, sudah pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi, umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran di tengah lapangan pertandingan. Ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
0: Ya, offset ternyata memang. Offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
1: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga, bahkan jersey dari Pavel Suk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Black Ceko, juga mengalami robek juga.
0: Robek ya.
1: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik, dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Suk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, terciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Fantasikan. Jadi sejauh ini memang Suk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Korea Selatan.
0: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, nampaknya ke sebelah kanan, justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini itu di sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Jeleni tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini. Tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 Kang In, Coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko sehingga hari ini ke sebelah kiri. Coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbone tadi terhadap Suk sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
2: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sulk ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sulk sejauh ini?
1: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sulk mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Hulk bisa lebih dekat dengan Patrick Sik yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sik dengan Patrick Sik, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
2: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi. Terjatuh tadi.
0: Bu Jubri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga bagus nih.
1: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini yang memang membuat pertahanan menjadi rapet banget istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seolion Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan. Ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
0: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan. Bermain 1-2 dari belakang, baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbomb. Hal ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko, kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
2: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar. Ya. Menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan yang bola jauh ke depan pada Kovar tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi, buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam Kovar dari Ceko. Lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi. Pendek saja kepada Kretzky. Masih Ranax ke sisi sebelah kanan. Namun bola mampu ditepis tadi. Tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi. Sulk tadi, Pavel Sulk.
0: Ya Bung Jopri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga? Karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
1: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama. Dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita bisa lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi pemain dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertama ini kita lihat bagaimana para pemain Ceko bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Apel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan apa ya, pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan oleh untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6 sampai 7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
2: Iya. Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Enbom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri. Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari ada Seko. Namun jadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
0: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
1: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang-in yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
0: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Taesok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini. Masih di sebelah kanan penyerangan dari Ceko. Terus bermain-main tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi. Arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi. Di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
2: Ya, kembali mencoba membangun serangan Suluk tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretzky. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Nampaknya tadi terjadi duel bola udara, terjatuh tadi pemain Korea Selatan, nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10 Jae Sung tadi terjatuh, telah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
0: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
1: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya. Di Piala Dunia kali ini ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya. Kalau kita lihat aliran pertandingan waktu berjalan, dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
0: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit 6 menit tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan arahkan ke tengah kepada Son Heung-min kaki kanan. Masih 5 meter di atas mister gawang dari Kovar, tendangan dari kapten kesebelasan Korea Selatan Heung-min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia. Kali ini jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
1: Ya, Bung Sherpi, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini, dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5 tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
2: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung-min, tendangan langsung, wow! Lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung-min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3 pencatat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung-min, namun 3-3-nya tidak ada yang
1: On target ya.
2: On target, masih off target.
1: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung-min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung-min. Kita tahu saat dia bermain sama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
2: Iya, baik Bung Jupri, saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang. Kim In-jae mendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami Shaw Cek tadi kepada Pavel Sulik tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yongbu. Lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan. Mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi. Dan terjatuh nampaknya In Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Solskjaer tadi.
0: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan. Menatap tajam ke kotak penalti, kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan fluid, kali ini coba dilakukan melambung tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil alih dari sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tetapi masih bisa, lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada kali serangan dari sebelah kanan, coba lagi tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya. Kali ini para pemainnya Ceko sebelah kanan, penyerangan dari mereka pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini, pinggan ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya, kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
2: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan, terjadi duel bola udara namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko, umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Yimin, namun tepatan dengan itu Son Yumin tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranax tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi. Telah ada pelanggaran dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi, pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. Dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan Yunggu, masih Yunggu, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko, kembali jatuh di kaki Imin Jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek saja kepada Tae Sok, umpan back pass ke belakang kepada Imin Jae, masih Imin Jae, ada dua pemain dari Korea Selatan, terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, oh nampaknya umpan yang tidak begitu akurat ada dari Soska kepada Sulk tadi.
1: Ya sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat, sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko, kebulik Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak utamanya kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
0: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga. Karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Arirkan lagi ke tengah kali ini. Para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, inbound, masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee. Lee masih mengontrol bola. Balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, para ini lewat di tengah. Baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini, coba dengan kaki kiri. Dorong lagi ke atas penalti, masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son, sehingga di ambil lagi oleh para pemain Korea, tapi kali ini dari belakang nomor 4 coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun tidak ada orang sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini, tapi masih belum berhenti di sana. Kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi para nomor 6 Inbom, oh salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taesok sehingga lebih memilih lagi ke tengah. Kali ini coba lagi Inbom, coba lah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah, masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom, masih main satu-satu, dorong ke depan kali ini, malas dari kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan, oh, blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan, tapi kali ini dari tengah, inbound lagi ke sebelah kiri, bermain satu dua bersama Son, dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
2: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Dengan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbon. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Kloska tadi, oh, bertepatan dengan itu. Wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
1: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa cepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Chun Hong Min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang, tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa.
3: Anda masih mengikuti dialog khusus hari ini.
4: Mana suaranya semua? Oh, mana pendukung Korea Selatan? Mana pendukungnya Cekoslowakia? Wah, seru sekali. Wah, jual beli serangan antara dua tim beda benua. Satu dari benua Asia, Korea Selatan. Satu lagi dari benua Eropa, Cekoslowakia. Skor sementara masih kacamata kalau kata Bung Saiful ya. Masih kacamata alias 0-0. Dan tadi banyak serangan dilakukan oleh tim Korea juga. Bahkan Ceko juga gak mau kalah ya dengan strikernya Patrick Schick. Sementara di kubu Korea Selatan ada Son yang juga menjadi andalan dan juga kapten dari timnas. Kita masih ngobrol-ngobrol pagi hari ini di Dengar Bareng. Sekaligus kita dalam program dialog luar studio dengan judul Semangat Tanpa Batas Pesta Bola Dunia untuk Semua, nonton bareng Pertuni Riau. Tepuk tangan lagi dong. Bung Dedi, kita juga kedatangan dua narasumber yang keren-keren pagi ini, Bung Dedi. Yang pertama beliau adalah Ketua DPD Pertuni Riau. Kami perkenalkan ada Pak Zulfikar SPD MPD. Assalamualaikum Pak Zul.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Zul?
5: Baik, alhamdulillah pagi ini cukup ceria. Semangat.
4: Ini maaf sehat. Kami culik pagi ini dari aktivitas kantornya, nggak apa-apa ya.
5: Nggak apa-apa.
4: Gak apa-apa izin. Ya. Sudah sini ya, Pak. Ya. Ini bahasa culik nih nggak tahan gitu ya, diculik, dipinjem lah gitu. Juga ada bersama kita Sekretaris Dewan Pengawas Daerah Pertuni Riau ada Bapak Ranto Sitompul. Selamat pagi Pak Ranto.
6: Iya, selamat pagi.
4: Sehat Pak Ranto?
6: Sehat.
4: Gua ada kabar?
6: Salam olahraga.
4: Sehat dong. Sehat ya.
6: Sehat.
4: Luar biasa. Dan kita masih bersama Bung Dedi. Bung Dedi, singkat saja satu menit analisa babak pertama antara Korea Selatan melawan Ceko tadi seperti apa pertandingan? Ketat atau sudah menjual beli serang atau seperti apa?
7: Cukup ketat, dilihat tadi Korsel begitu menguasai ball position.
4: Ya.
7: Hampir 50% lebih. Ada 3 atau sekitar 4 peluang tadi Korsel miliki tapi belum menghasilkan gol.
4: Sekarang saya melihat tadi peta pertahanan dari Cekoslowakia cukup rapat di baris pertahanan ya, sehingga Son bersama rekan-rekannya di gelandang tengah tak mampu menembus pertahanan dari Ceko.
7: Cukup rapat. Korsel juga nampaknya Ceko terkejut nih dengan pola permainan Korsel.
4: Betul.
7: Yang cukup menyerang hari ini.
4: Betul. Dan beberapa kali juga serangan balik dari Ceko cukup mengejutkan ya. Tadi ada crossing ke arah Patrick Schick, tapi kuatnya back senior dari Korea Selatan, itu pada akhirnya bisa mementahkan juga serangan dari Patrick Schick. Artinya sistem pertahanan dan juga menyerang dari kedua tim ini sudah cukup baik sebenarnya ya.
7: Sudah cukup baik untuk laga perdana dalam Piala Dunia, sudah cukup baik.
4: Baik. Pak Jul, tadi mungkin juga menyimak dengar bareng kita melalui Pro 3 Jakarta.
5: Iya Pak.
4: Ini tentu bisa dianalisa bahwa banyak sekali peluang yang dibuka tadi oleh Korea Selatan, tapi tak mampu menembus pertahanan Cekoslowakia. Sudut pandang Pak Jul seperti apa Pak Jul?
5: Kalau menurut saya, Korea Selatan saya apresiasi dari segi semangatnya ya.
4: Betul.
5: Cukup bagus, walaupun dari Asia gitu, tapi dia tidak menganggap apa lawan ini apa optimisnya tinggi lah intinya. Optimis. Betul. Optimis Korea ini tinggi, makanya dia bisa mengimbangi sekelas Ceko yang dari benua Eropa dan memang yang ikut bola ini bukan sekali dua kali ini aja. Kalau Korea kan mungkin beberapa kali juga dia tidak pernah ikut, ada yang tidak ikut kan?
4: Ada satu kali kalau nggak salah dia absen. Abis itu dia rutin ikut terus ya.
5: Nah, jadi kalau dari sisi Ceko, ya mungkin keteteran bisa jadi keteteran sih, sebab kaget gitu melihat serangan-serangan dari Korea ini tadi. Jadi kalau menurut saya, bayangan saya nanti ini paling tidak Korea Selatan mencetak satu gol. Tapi kalau menang sih gak tahu siapa. Luar
4: biasa. Sepertinya begitu ya Pak Jol. Nih Pak Ranto nih, pecinta sepak bola sejati nih. Pak Ranto, sebenarnya Korea Selatan baik juga Cekoslowakia, kalau secara statistik tadi ball possession-nya menang Korea Selatan ya, menekan terus, tapi ketatnya pertahanan dari Ceko sehingga Korea Selatan tak mampu menembus pertahanan. Ini kalau dilihat dari apa yang terjadi di babak pertama, babak kedua akan seperti apa menurut Pak Ranto?
6: Ya, terima kasih. Kalau menurut saya di babak kedua, Korsel pasti meningkatkan serangan dan kemungkinan juga Ceko juga, dia kan tadi masih mempelajari, dia tidak mau terburu-buru.
4: Betul. Apalagi tetapi, sudah absen 20 tahun ya.
6: Ini kita mendengar dari permainan Ceko juga begitu solid pertahanannya dan mereka mampu bertahan meskipun Korsel berusaha untuk menyerang. Tetapi perlu diwaspadai serangan balik dari Ceko ataupun bola-bola mati dari Ceko ya, dan tandukannya secara khusus juga. Betul. Mereka akurat begitu.
4: Tampaknya dua striker termasuk dua striker tunjang nih Bung Deddy.
5: Betul.
4: Son namanya cukup besar di Tottenham Hotspur, sementara Patrick Schick sekarang juga bermain di salah satu klub di di Jerman ya, dengan gol yang juga cukup mentereng begitu, mantan pemain AS Roma tapi menjadi tumpuan harapan dari Cekoslowakia sekarang. Tadi komentator di Pro 3 sempat mengatakan bahwa era Pavel Nedved memang sudah habis, tapi dengan hadirnya setelah 20 tahun absen, tampaknya Cekoslowakia cukup menjanjikan juga untuk lolos dari grup. Seperti apa menurut pandangan Anda?
7: Tentu tim yang sudah lolos ke Piala Dunia ini, negara-negara yang lolos telah menempuh perjuangan yang panjang mulai kualifikasi.
4: Iya.
7: Jadi tentu dia pengen tampil di Piala Dunia walaupun sudah lama tidak tampil. Tentu pelatih mempersiapkan tim terbaik lah untuk negaranya.
4: Betul.
7: Era Nedved telah habis, tetapi sepak bola terus akan melahirkan pemain-pemain terbaik selanjutnya.
4: Betul. Kan di cukup mentereng sebenarnya ya skuadnya, ada selain Patrick Schick juga ada Lukas Provodi, tadi juga ada
8: Alexander Sojka, beberapa pemain-pemain yang semua rata-rata bermain di Liga Eropa. Sementara juga di kubu Korea Selatan juga cukup mentereng ya. Bahkan backnya yang tadi saya lupa namanya Kim Min Jae, ya Lee Kang In, ya itu juga orang-orang yang barangkali bisa bikin banyak kejutan. Saya sih favorit tetap Korea Selatan kalau menurut saya yang akan menang pada pertandingan hari ini.
7: Sama.
8: Sama. Kalau Pak Jul seperti apa Pak Jul?
9: Saya masih tetap Ceko, tapi bayangan saya Korea Selatan pasti mencetak gol, itu aja bayangan saya.
8: Oh, hitung-hitung nabung gol karena ada iya. Juara tiga terbaik iya, gitu ya, mudah-mudahan.
9: Jadi seperti itu.
8: Kalau Pak Ranto nih pasti Korsel nih.
6: Iya, kalau saya pasti Korsel.
8: Pak Ranto kita sempat ngobrol-ngobrol tadi pas pertama berjalan. Bahwa sesungguhnya keberadaan program Dengar Bareng itu cukup bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita yang difabel. Karena penting meski tidak dapat menyaksikan pertandingan secara langsung, tapi bisa menyimak detik demi detik reporter live secara langsung menggambarkan kepada pendengar di rumah bagaimana jalannya pertandingan. Bahkan kita juga ikut berdebar-debar nih apa yang terjadi di tengah lapangan. Seperti apa Pak Ranto tanggapannya?
6: Iya, memang cukup bagus ya menyiarkan secara di radio. Kami khususnya kaum tunanetra bisa mengikutinya karena gampang dicerna, tidak seperti di televisi kan, kalau televisi bahasa Inggris kan. Jadi jadi kami sangat berharap RRI terus menyiarkan secara langsung Piala Dunia ini sampai selesai.
8: Amin. Tepuk tangan dulu dong Pak Ranto nih. Hebat nih. Pak Zul, gimana ya. Pak Zul?
9: Apa yang pertanyaannya
8: nih? Ya sama seperti tanggapannya bahwa Dengar Bareng itu gitu. Sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita di tunanetra.
9: Ya memang kalau melalui pendengaran ini ya bagi kami disabilitas netra memang cukup apalah gitu ya, puas gitu tibanya. Kalau mendengar di TV mungkin ada yang mengerti bahasa Inggris tadi juga, ada yang tidak. Tapi kadang-kadang ada juga TV yang memang membacakan reporter Indonesianya membacakan kejadian di lapangan.
8: Betul.
9: Tapi kecepatan dan ritme permainan itu tidak bisa digambarkan
8: karena sudah ada videonya.
9: Iya gitu. Itu. Betul. Kalau sementara yang kami butuhkan itu kan ritme permainan itu kami harus tahu gitu. Betul. gimana sedang ngapain dia. Sedang ngucek-ngucek bola dia. Betul. sedang berada di kotak penalti ya kan, itu biasanya kalau berdebar-debar itu di kotak penalti itu kan. Nah, ini pilihannya masuk atau enggak kan gitu tibanya.
8: Betul. Dan itu berhasil digambarkan dengan baik gitu ya Pak.
9: Iya, tapi kalau di TV cuma tidak di kotak penalti. Nah, gitu-gitu aja dia sedikit aja. Jadi kalau kita kalau radio berkutak-atik di kota penalti, lepaskan tembakan.
8: Rancur. Wah bisa nih Pak Zul. Pak Zul bisa malah reportasenya ya. Betul. Tapi itu sangat terselamatkan dan bisa merasakan apa yang terasa di tengah lapangan ya berarti Pak Zul ya?
9: Bisa. Kalau melalui laporan penanganan Watani memang dari dulu tunanetra pada umumnya lebih senang mendengarkan radio untuk mendengarkan bola itu ya. Tapi kalau memang radio tidak menyiarkan ya mau tak maulah terpaksa kadang-kadang mendengarkan melalui TV. Tapi itu pun tidak begitu sempurna informasi yang didapatkan.
8: Betul, artinya reporternya hanya sebagai tambahan.
9: Iya, tambahan.
8: Penonton itu mengharapkan dari videonya yang paling utama. Begitu. Iya. Jadi kalau di radio kita memang 100% memanfaatkan apa yang di benak untuk dicerna begitu ya. Iya. Pak Zul ya.
9: Jadi memang kalau di radio ini diharapkan reporternya itu hafal gitu, bahkan nama-nama sampai betul. Baju sampai nomor punggung tahu dia nomor punggung sekian. Kalau di TV kan enggak.
8: Betul. Dan harus dijelaskan gitu Korea Selatan dengan baju warna merah, Cekoslowakia bergunung baju putih itu. Langsung bisa dibayangkan begitu ya Pak.
9: Iya. Jadi kita tahu nanti bola sedang posisi di mana. Kadang-kadang dia belum tentu mengatakan bahwa misalnya Korea pakai baju apa tadi? Kostum apa tadi?
8: Korea merah.
9: Terus Cekonya?
8: Putih.
9: Jadi kadang-kadang saking cepatnya reporter itu melaporkan, kadang-kadang dia menyebut yang baju merah ini. Gitu aja dia tidak menyebutkan. Oh langsung kita, berarti ini di Korea kan gitu.
8: Betul.
9: Kalau dia sebut, Korea Selatan baju merah terlalu panjang kalimatnya jadi keburu bolanya gol.
8: Dan itu teknik reportase yang menyesuaikan dengan apa yang dilihat oleh mereka dan didengarkan oleh rekan-rekan dari
9: apalagi dunia. Bahasa-bahasa kalau reporter ini kan biasanya, wah digunting saja di tengah lapangan, kotak-katik lagi di kotak penalti, berburu serangan, lepaskan tembakan, kotakan tidak jadi saudara-saudara.
8: Betul. Seru ya. Baik Pak Jul, Pak Ranto juga Bung Deddy, ini babak kedua akan segera dimulai. Mungkin rekan-rekan di teknik sudah bisa mempersiapkan kembali siaran kita menuju ke Pro 3. Para pemain tampak dari kanal bola gembira kita di TVRI Sport sudah bersiap-siap akan kick off babak kedua. Begitu pula dari Jakarta, dari Pro 3 ada Erik Hamzah dan juga Senpi Hilmamsyah yang akan melaporkan secara langsung jalannya babak kedua. Singkat saja Bung Deddy, babak kedua akan seperti apa? Singkat saja.
7: Korsel harus lebih banyak menyerang biar bisa membuat gol untuk kemenangan.
8: Baik. Pak Zul, singkat saja Pak sebelum kita mengarah ke Pro 3. Seperti apa babak kedua?
9: Tingkatkan semangat Korsel.
8: Tingkatkan semangat ya. Pak Ranto?
6: Ya, Korsel pasti bisa mencuri gol.
8: Ah, mantap. Sekali lagi, mana pendukung Korea Selatan? Mana pendukung Cekoslowakia? Korea Selatan 2000, Ceko 1000, cukuplah 3000. Nanti sebelum kita masih ada warta berita di Pro 3 Jakarta, saya akan ada satu kuis dulu. Satu hadiahnya berupa tumbler dari RR Pekanbaru, yang tahu jawabannya angkat tangan ya. Yang hadir di sini semua boleh. Pertanyaannya adalah siapakah nama pemain depan sekaligus kaptennya Korea Selatan? Ayo, angkat tangan.
9: Perhatikan tadi, siapa perhatikan tadi?
8: Perhatikan. Pak Jul tahu? Jawab Pak, boleh Pak, sambil kita menunggu tiga.
9: Saya nggak tahu nama lengkapnya kalau Korea, Kim tadi yang saya dengar.
8: Oh, masih salah Pak Jul. Oke, kalau belum tahu jawabannya, saya jawab. Oke. Saya akan tanya nih, namanya siapa Mbak? Namanya?
10: Baik, perkenalkan nama saya Priska Miranse Stompul. Kapten dari Korea Selatan yaitu Son Heung-min.
8: Wes, betul! Tepuk tangan dong. Mana adiknya Bu Tuti? Wes. Satu unit mobil, ada aja lo. Silakan dikasih Bu Rani. Selamat kepada pemenang. Nanti babak kedua ada lagi dua pertanyaan. Jadi disimak pertandingannya, siapa tahu ada gol. Kalau ada gol, siapa pencetak golnya nanti bisa jadi pertanyaan kita ya. Jadi tetap bersama kita sembari menantikan siaran langsung. Sementara kalau kita saksikan di TVRI Sport pada pagi hari ini sebelum kita ke Pro 3 bersama dua rekan kita reportase di Jakarta. Kami juga bisa melaporkan pagi ini langsung bahwa pertandingan sudah dimulai sekitar 2 menit. Dan tampak terjadi pertarungan di lini tengah antara pemain Korea Selatan dan juga Cekoslowakia ini. Dan bola saat ini ada di kaki pemain Korea, pemain Cekoslowakia mencoba menyerang dari sepertiga lapangan. Umpan ke dalam kotak penalti, coba di crossing, ditutup saja oleh pemain Korea Selatan dan menghasilkan tendangan sudut untuk Cekoslowakia di menit kedua babak kedua ini. Masih cukup ketat pertandingan pagi hari ini, pendengar, di mana saja Anda berada. Dan sembari kita menunggu ke Pro 3, Bung Deddy ini pertandingan masih cukup berlangsung dan kita bisa juga melihat dari bola gembira TVRI Sport pagi ini. Nampaknya di babak kedua Ceko udah mulai agak menyerang dibanding babak pertama ya.
7: Ya, dalam dilihat dari 5 menit pertama, Ceko mungkin melalui instruksi pelatih sudah melakukan perubahan nih untuk mulai menekan Korsel di babak kedua. Lihat dalam 5 menit babak pertama berlangsung.
8: Dan tampaknya Ceko sudah mulai membuat inisiatif penyerangan ya.
7: Ya, nampaknya dari 5 menit pertama kita lihat penguasaan bola lebih dominan sama Ceko. Mungkin instruksi pelatih di ruang ganti tadi mulai mereka terapkan di babak kedua ini.
8: Betul, karena ketinggalan ball possession itu sangat mempengaruhi performa tim ya. Tapi ini sudah mulai di menit keempat ini tampak Korea Selatan berbalik menyerang dan semua pemain sudah ada di areal pertahanan dari Cekoslowakia, ya. Dan sebuah serangan dari sisi kanan, sayang sekali, hampir saja di depan gawang, disapu saja oleh pertahanan dari Cekoslowakia. Sebuah lemparan ke dalam dihasilkan oleh, sebenarnya peluang besar tadi ini di awal babak untuk Korea Selatan, Bung Deddy.
7: Peluang pertama,
8: gol bagi Korsel. Dan kiper dari Cekoslowakia cukup antisipatif ya, membaca crossing baik tadi dari Ceko, ya, Song Gyu Kim ya, kiper dari
7: nomor punggung 10 dia.
8: Iya, betul. Kembali bola pagi ini
7: dikuasai oleh Korsel.
8: Korea Selatan sebuah mencoba serangan balik tampaknya dari Cekoslowakia. Oh, tertahan di lini pertahanan Korea Selatan. Memang kalau kita lihat Kim Min Jae ini salah satu back andalan juga ya dari Korea Selatan yang susah sekali itu ditembus ya.
7: Sudah senior juga mungkin nampak
8: itu. Sudah senior, betul. Baik, kita menuju langsung ke Pro 3 Jakarta bersama reporter RRI di Pro 3 Jakarta yaitu Erik Hamzah dan Senpi Hilmamsyah untuk melaporkan babak kedua.
11: Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun Min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun Min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang In. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kopar, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada Kapten Kratsky, masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Kranax main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Hyun Min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kretsky. Masih Kretsky, umpan pendek lagi kepada Kranax, jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rovo tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae, mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang In. Masih Song Hyun Min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan, Kim Min Jae. Inbom kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, dibuang saja tadi bola oleh pemain dengan nomor punggung 6, Kopal tadi.
12: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PL Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22 Socek terhadap pemain dari Korea Selatan. Nabrak tadi Socek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10, Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan fluid tanda pelanggaran cepat dilakukan. Kali ini ke sebelah kiri coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya, handboom masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi bola agak melintir. Kim Min Jae kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah. Itu jadwal Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini, ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min Jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
13: Ya, dan kita lihat memang lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif ya di lawan Bang Jose Pitema. Kita menciptakan sejumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko, dan lagi-lagi memang terlihat upaya untuk bisa ciptakan gol cepat di babak kedua ini. Setelah memang kita lihat di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak mengkreasi peluang.
11: Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi Son Heung-min mampu direbut kembali. Son Heung-min menguasai bola, petik saja kepada rekannya Lee Kang-in. Tadi masih Lee Kang-in menguasai bola, petik saja kepada Pai. Tadi umpan ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Ini Jaya kini menguasai bola kepada Jaisung. Tadi Lee ini menguasai bola di sisi sebelah kanan Korea Selatan, masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim Min-jae kepada Lee di sisi sebelah kiri. Lee ke depan kepada Indo, depan maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola kembali jatuh kepada Son Heung-min. Ini Son Heung-min, oh! Son Heung-min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan Son Heung-min. Bola menerima umpan dari Jae-suk tadi dan mampu dipotis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko, Kopar tadi. Son Heung-min ditepis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko, Kopar. Son Heung-min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola diambil oleh kapten Son Heung-min dari sisi sebelah kanan dari satu tangan Ceko. Son Heung-min hapuskan bola, dekati umpan penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Son Heung-min, Ung Jupri,
13: ya.
11: Peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu ambil api tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
13: Ya, dari Korea momentum yang sangat baik ya dari tempat penalti dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk melakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi karena Martin Kopar kiper dari Blue Tech juga dengan cepat bergerak dan menarget sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Cepi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Martin Kopar masih sangat mengatakan untuk bisa menghalau uang emas saja yang didapatkan oleh Son Heung-min. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk menciptakan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
11: Iya. Coba membangun serangan tapi tempat yang tidak akurat. Kurang satu bola oleh kiper dari Ceko.
0: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel ke Brangkartan, tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah, kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan, nomor 6 coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola, kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil oleh siapa, atau Jeleni nampaknya angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih berapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Zeleni, coba umpan kaki kiri melambung, kali ini tujuan pemain lagi Korea, ataupun Martin Trabe tadi dari Ceko. Sik namanya ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, jauh ke sana, sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan ada Gercik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih, gurih, gurih, gurih,
12: bagaimana lezatnya tadi umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosot langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
13: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan juga gol pertama, memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati dan yeah. Terlihat tadi memang pojok tidak gol, nah bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi sudah kreasi dan terlihat dia dengan sangat cepat begitu akurat tundulannya

0: Seperti di babak pertama mereka terlihat lebih berbahaya, dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal satu gol. Keko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
1: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini. Sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu gol pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Trotsky. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Lee tadi pada Mike tadi, umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan. Song Bin umpan lagi ke belakang kepada Ikampin, lebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan. Umpan posing masih ke kotak penalti daripada Ceko. Oh, bulan tadi pemain dengan nomor 10 Daesung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Rafael Sung tadi. Sisi sebelah kiri ada Zuledi, masih kuasai bola di lapangan tengah. Kali ini mencoba membangun serangan dari sebelah kanan. Opal tadi umpan ke depan kepada Cik tadi, maksudnya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan.
2: Ya, tertinggal satu gol, memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Kecik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan. Pemain nomor 10 tadi dari Jaesung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hechan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
0: Ya, memang tidak ada pilihan ya Bung Sentia, artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1 butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu memang Wang Ican juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya insting gol yang sangat baik, pemain yang bermain sama satu tim dengan Adisa Kreti, kapten dari Blue Ceko di Wopernatermater. Dan yang patut diingat dari Wang Ican adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea U19 melawan timnya Evan Dimas U13. Dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
1: Skor 3-3 ya?
0: 3-2.
1: 3-2 ya?
0: Indonesia menang ya? Indonesia menang dan lolos. Dan kita tahu Wang Ican ada di sana, tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
2: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain bahkan. Ini melihatnya juga seperti apa Bung Jupri dengan?
0: Ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan
2: Jan Koller dulu.
0: Legenda dari Republik Ceko, Jan Koller. Tingginya hampir 2 meter.
2: Yo.
0: Orang Chori, dan kita lihat Robot juga ditarik keluar. Ada Lozek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang. Dan Sulk ya, ditarik keluar. Cukup pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih. Dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
2: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi, Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handball bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko. Dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi pemain Korea Selatan, masih dari sebelah kiri Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 handbomb kali ini bermain 1-2 menyusur.

0: dari sebelah kanan, didekati dua pemain dari Ceko, satu pemain dari Korea kali ini. Coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya Bung Jubri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
2: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang cek Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Idan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi. Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Republik Ceko menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
1: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2026 ini. Dan saat ini kalau mendengar sebuah peluang gol tidak diduga-duga, pemain dengan nomor punggung 6 Min Jong tadi mampu mencongkel bola melabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi? Ya. Nampaknya dengan bola congkel ya tadi.
2: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Hyun Min, bukan Wang Ichan, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Byung. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang sebenarnya bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16. Dan keputusan yang tepat tadi kita lihat bagaimana Wang In Byung begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Republik Ceko dan kemudian mencukil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Patrick Gopar. Dan skor menjadi 1-1, Bung Sesmi dan juga Bung Erik. Pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
0: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
2: Ya, betul. Kita lihat memang Wang Ichan bermain lebih di depan ya. Artinya bekerja sama dengan Song Hyun Min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Sehingga memang mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti. Dan terbukti ya, pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi. Tapi akhirnya bisa dipecahkan juga, dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama, dan situasinya menjadi menarik. Dan menarik tadi
0: diganti ya,
2: itu ditarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Republik Ceko dengan situasi sekarang satu sama.
1: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Hyun Min digantikan oleh Ae Seok tadi ya, karena memang ada strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Hong Yun-ho untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Byung tadi.
0: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park. Mungkin dia akan lebih baik, mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga menurut Bung Jupri.
2: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, tentu ada tim-tim seperti Iran, Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 15 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
0: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Itali banget nih.
2: Tapi kemarin itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Jong Min Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Son Heung-min, pemain yang memang sama-sama penyerang, dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki di Besiktas dan rapornya cukup baik, 6 gol dan 3 asis. Jadi saya kira memang dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, harapannya Wakil Chan dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan, dengan tentunya support dari Lee Kang In dan juga tadi kalau kita Wang In Beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
0: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, yang pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
2: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
1: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko, ada Taisuk tadi dan Son Heung-min yang saja digantikan oleh Son Heung-min digantikan oleh Yunggu, kemudian Taisuk, Lee Taisuk tadi digantikan oleh Jisung. Anda melihat seperti apa ini pergantian 2 pemain ini?
2: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya, artinya dengan momentum mereka bisa mencetak 1 gol, menyamakan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan 1 poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini, karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu mendapatkan peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit, untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, hasil perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
1: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan. Dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi, mampu mencetak 1 gol tadi.
2: Betul ya, betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya, artinya dengan grup yang cukup terbuka, dengan kekuatan tim yang cukup merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan penambahan tim, dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, nantinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
0: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, namanya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan, yaitu Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, mencetak gol dari Korea, In Beom, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, back pass saja jauh kepada kiper Kim, dengan jersinya berwarna kuning kali ini, dan sepatunya berwarna biru, Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tuju adalah pemain di tengah dari Korea Selatan, bermain-main kali ini, coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba back pass tadi membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus menggiring bola lewati garis tengah. Kali ini Lee masih coba menahan, nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan. Ada Inboom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan. Ini Paik, masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko. Dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuan adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur. Ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam, tapi nanti tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan. Ini pergerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh, sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
1: Iya, terjatuh tadi Locek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas, ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Siap-siap tim, ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas masuk, gol! Sayang. Oh, gol saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
0: offset. Far benar.
1: Masih.
0: Oh ya.
1: Oh, wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset. Dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shoutcheck tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Dari sisi sebelah kanan, Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh, mampu ditepis tadi, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko, crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22, Jungwo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola, namun bola ditendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inboom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inboom, umpan bola ke belakang kepada Hanbom tadi. Dari sisi sebelah kanan, Korea Selatan mencoba membangun serangan. Dan tendangan asal. Oh, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua Biondo tadi mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Li Kangin tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
0: Bung Jupri.
1: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bung?
2: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wang Inbeom ya, pemain nomor 6 Wang Inbeom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hwang Myung Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senpi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Soetek menciptakan.
0: Ya, skema yang memang lejap ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul menurut Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhan kah? Karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja, oh masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mentahkan peluang dari Ceko, namun tidak berhenti di situ. Kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan, ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko. Menit ke 82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Oh, tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Gercik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri. Dan memang dengan ketinggalan 2-1, apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
2: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seon Gyu sangat-sangat terkata memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
1: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko. Tuh, tadi ya lemparan Koval ini cukup berbahaya
2: ya, dan kalau kita lihat sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan. Dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik. Dan nyaris ya, tadi kita lihat nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati. Ini yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati. Jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah Inbium yang sudah mencetak satu gol dan satu assist.
2: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya. Artinya mobilitas orang Inbium memang dengan usianya yang sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya, artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu, jadi kuat banget. Dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya,
0: yeah,
2: di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
0: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Harhana tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya. Itu harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini justru kali ini kena kotak penalti tapi masih bisa diusir oleh Lee. Bola terus bergulir, masih Lee diusir lagi jauh dan itu juga ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko sehingga bola terus melambung di atas. Bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan, lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan. Bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah tidak menemui kawan sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
1: Ya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Yichan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri, ada pemain Jisung tadi. Oh, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini? Jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir.
2: Ya, saya kira memang masih ramai ya. Ya kalau kita lihat dengan 4 menit karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus, apalagi di menit terakhir kita tahu juga di mana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya. Para pemain Korea Selatan jangan sampai tadi seperti yang kita lihat ancaman dua kali dari Valmir Koval, gawat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya, satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
1: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Ya, baik.
0: Istilahnya adalah remontada biasanya ya.
2: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain yang
0: pelatih
2: Yong Min-go ya. Yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
1: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
0: Betul. Kontroversi tapi.
1: Kontroversi.
2: Pada kontroversi ya.
1: Masih belum terima.
2: Masih belum terima. Masih sudah lama ya.
1: Sudah lama.
0: Ya, masukin menit 87 kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan, tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko, coba lagi seberangkat lagi ke depan. Tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa gerangan dari sebelah kiri, coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain dengan kaki kiri, masih mengutak-atik dia, dicocor lagi oleh para pemain Ceko. Berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah, kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan, coba melihat kawannya. Oh, nampaknya tidak ada kawan di depan sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
1: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko yakni Kovar.
2: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kutak-atik.
1: Terlalu banyak menggocek bola kalau kata teman saya di kampung.
0: Kalau pan football tuh banyak gaya itu ya.
2: Tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit dalam waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalau kita lihat Republik Ceko yang menurunkan semua pemain-pemainnya bermain di area pertahanan, sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun
0: semuanya ya, betul.
2: Bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
1: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, ya. Korea Selatan dan berbeda
3: ketika sebelum mampu mencetak gol penyamak kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myung Go, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini.
2: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyamak kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan mereka ingin terhindar dari drama itu, karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyamak kedudukan di pertandingan.
3: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko ya, yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
4: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih menilai juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Han Bom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi, kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Berduel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak masuk ke menit 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko, dan memang kalau Bung Jupri dulu kan Kolar ada Nedved ya. Kalau sekarang gimana nih?
2: Dulu kan ada Poborski ya.
4: Iya, betul.
2: Dan supportnya juga ada Thomas Rafiki.
4: Iya. Yeah.
2: Di depan ada Milan Baros buat Kolar ya. Beda ya, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemain yang dengan postur yang tinggi, ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece, memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
4: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. Oh, masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi, pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang. Peluang tadi Bung Jupri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
2: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Yun Gyu bermain sangat baik di bawah Mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari. Kali ini lagi-lagi Min Gyu ya mampu membuat seorang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, melainkan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
3: Ya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sitil, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja bola oleh bek dari Korea Selatan tadi, Han Bum, bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
4: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim, sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepas kali ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
3: Dia nampaknya sudah mulai terlihat frustasi tadi para pemain Ceko terutama yang ada di barisan depan mereka karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
4: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri oleh nomor 20 tadi arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi tetapi masih terus bergulir di dalam lapangan, sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar, wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya, Bung Jupri.
2: Ya, betul, sudah banyak kartu keluar memang dari wasit kalau Mesir ini kalau kita lihat, jadi memang pertandingan praktis memang berjalan bisa dibilang agak minim kartu ya, tapi memang ya itu tadi karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sengit juga, jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga Bung Jupri pertandingan kali ini.
4: Peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan tetapi masih terus coba dari sebelah kiri kali ini, akan gak diumpan ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola umpan ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, tendangan kaki kanan, nah, lepas, tapi masih ada, kali ini kotak penalti dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan dan ya, wasit Omar asal Mesir meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
3: Mampu.
5: Anda masih mengikuti dialog khusus hari ini.
6: Mana tepuk tangannya semua? Hey. Mana pendukung Korea Selatan? Waduh, Ceko walaupun kalah, mana tepuk tangannya Korea, Cekoslowakia? Korea Selatan akhirnya memenangkan pertandingan di Pool A ini, pertandingan kedua, dan dicetak oleh Kreji pada menit 59 oleh Ceko, dibalas oleh In Beong pada menit 67, dan gol kedua Hyun Gyu pada menit 80. Pak Jul, sedikit saja Pak Jul, karena kita ada berita Pro 3 jam 11, tanggapannya babak kedua.
7: Korea cukup semangat, cukup sesuai dengan harapan tadi juga kita menduga Korea mencetakkan gol, ternyata benar, itu aja.
6: Baik, 2 gol malah ya Pak Jul ya?
7: Iya.
6: Pak Ranto?
8: Ya, kalau saya memang sudah menduga pasti 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
6: Wah, tepuk tangan dong, tradisi Pak Ranto. Bung Deddy, ini sama seperti pikiran kita juga, Anda seperti apa?
9: Dari awal saya memang udah jadi fan Korsel.
6: Wes. Artinya nih kita yang ada di depan ini memang pendukung Korsel ya.
9: Pendukung Korsel.
6: Bukan karena Asia ya, bukan. Bukan. Tapi memang permainannya bagus ya.
9: Tapi Asia ada sikit lah.
6: Ada.
7: Ya, ada sikit betul tuh.
6: Baik.
7: Sebab dia di 10 sebelah.
6: Berarti dengan hasil ini maka untuk klasemen sementara diduduki Meksiko pada peringkat 1, peringkat 2 Korea Selatan, peringkat 3 Ceko dan peringkat 4 diduduki oleh Afrika Selatan. Artinya di babak berikutnya nanti di pertandingan kedua ketiga tim akan semakin ketat ya. Kira-kira dari grup siapa yang akan keluar?
9: Meksiko sebagai tuan rumah mungkin peluang besar dia lolos sebagai juara grup.
6: Runner up-nya?
9: Runner up-nya mungkin masih ya 3 tim di bawah masih ada peluang.
6: Oke.
9: Okay. Karena masih ada sisa 2 kali pertandingan masing-masing.
6: Pak Jul?
7: Kalau saya Korea tetap yang kedua mungkin runner up-nya.
6: Wes, tepuk tangan dong pendukung Korea. Pak Ranto?
8: Ya, kalau saya tetap Korsel ya. Maju terus.
7: Juara grup
6: malah
8: iya,
6: ya.
8: Iya.
6: Juara grup. Berarti bisa mengalahkan tuan rumah Meksiko ya?
8: Insyaallah.
6: Baik, nanti setelah kita tutup program ini, live kita di Pro 1, nanti akan ada 2 kuis lagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang khusus pertuni saja. Jadi kuisnya hanya khusus untuk bapak-ibu pertuni ada dua soal nanti akan kami bagikan. Tapi karena waktu kita sudah mepet sekali ya, sedikit lagi Bung Deddy, ini Yakuza sebagai salah satu support kita di acara ini, mungkin ada harapannya ke depan terhadap sepak bola Indonesia ataupun juga anak-anak yang mencintai mini soccer seperti apa?
9: Sebuah kata, ya. Sebuah kata pernah saya dengar dari sebuah pelatih, dalam sebuah pemain sepak bola, perbaiki dulu passing dan dasar, ya. Passing dan kontrol sebagai seorang pemain sepak bola, maka sepak bola itu akan indah, akan dilihat. Seperti yang kita lihat saat Korsel dan Jepang di Asia, bagaimana cara dia bermain sepak bola melalui passing dan kontrol yang bagus dan menjelma sebagai dua kekuatan yang hebat di Asia.
6: Sebuah permainan yang luar biasa. Baik. Tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk narasumber kita pada pagi ini. Ada Bapak Zulfikar, SPD MPD Ketua DPD Pertuni Riau, Pak Ranto Sitompul Sekretaris Dewan Pengawas Daerah Pertuni Riau, dan juga Bung Deddy AMD MSOS, Manajer Operasional Lapangan Yakuza Arena. Tadi juga ada Pak Sri Wahyudi dan juga Pak Baharudin. Terima kasih kita sudah bersama di Dialog Luar Studio dalam rangka Pesta Bola Dunia 2026 dan juga tentu program Bola Gembira yang kita livekan juga melalui TVRI Riau di areal ini dengan tema Semangat Tanpa Batas, Pesta Bola Dunia untuk Semua. Dengar bareng Pertuni Riau. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Pro 1 RR Pekanbaru.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Dialog Khusus hari ini.
10: Pendengar, selanjutnya segera kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga siang hari ini.
11: Meksiko mengamankan kemenangan pertama Piala Dunia 2026 Grup A atas Afrika Selatan. Dewa United menang dengan permainan Australia Open 2026. Dewa United menang dengan permainan Australia Open 2026.

Thank you.

atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen William.

0: Ryan Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntung akhirnya Mexico meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir. Kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil dalam permainan sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan. Saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena permainan sengaja terhadap Kuliso. Susah pertandingan kepada pelatih Meksiko Javier Aguirre yang mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama.
1: Sisi lain,
0: kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan menutup tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapatkan kartu merah.

0: can all that our hearts can hold. And we can't hold on to the past no more.
1: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gil pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Terkait akhir pekan, Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kirgistan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Di saat kehilangan fokus sedikit aja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubed Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Palevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin back to back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Gillen Walter 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Ferdin Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Gillenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
1: Yes, good evening. Tonight was a really...
2: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang, sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama, terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
0: Sementara itu, pelatih Dewa United Jabal Bosch hanya bisa mengakui kekalahan ini.
3: Well, I think overall is again that.
2: Menurut saya, secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan, dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau, dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
3: And they had a good job coming back and securing the game.
0: Hasil ini membuat The United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erlianto Raharjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takwaki Banuarte mengatakan persiapan sudah

final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah Anda, apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama untuk saat ini masih melanjutkan rangkaian Riau Siang ya, dengan ragam program siaran, informasi dan hiburan menemani segala kegiatan aktivitas Anda. Saya Suci Raslia bersama Anda pendengar pada kesempatan ini ya, di edisi hari ini Jumat, hari yang ke-12 di bulan Juni 2026. Kita bersama di Riau Siang hingga juga nanti merangkai kebersamaan dalam Riau Sore jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama Pro 1 pendengar menemani Anda terlebih dahulu di kesempatan siang ini. Kami akan hadirkan ragam rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1 hingga nanti tiba kita akan melangkah dalam program siaran lainnya.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Apa?
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin. Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di Riau Siang, ya, kami informasikan pendengar, spesial setiap edisi hari Jumat siang kita akan mengikuti ragam rangkaian dalam program siaran langsung yang nanti akan kami hadirkan dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Jadi insya Allah nanti pendengar, ya, pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti, itu kita akan bergabung dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, dan kami nanti akan hadirkan untuk Anda pelaksanaan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat hari ini. Pendengar Pro 1, sebelum kita bergabung dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, di kesempatan ini kami akan kembali terlebih dahulu menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu koleksi Pro 1. Kita khususkan untuk siang ini pendengar, ya, menikmati ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, untuk ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami pada kesempatan ini kami cukupkan hingga di sini, dan selanjutnya segera kita akan bergabung dengan Masjid Raya Anur Provinsi Riau. Kami akan hadirkan siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat hari ini, dan akan kita segera jumpai rekan kami Maizul Hardinas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali menunaikan ibadah di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat. Salawat beserta salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umat yang terpilih mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, saat ini saya melaporkan langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, di mana terlihat jamaah mulai berdatangan memenuhi area masjid dengan penuh hikmat. Di mana momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menyegerakan langkah menuju masjid, meninggalkan sejenak aktivitas duniawi demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian berangkat lebih awal ke masjid, berjalan kaki, mendekat ke imam, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian, maka setiap langkahnya bernilai pahala seperti satu tahun puasa dan sholat malam. Hadis riwayat Abu Daud. Tentu hal ini menjadi keutamaan besar bagi setiap muslim yang memuliakan hari Jumat. Maka dari itu kami menghimbau kepada para pendengar dan kaum muslimin agar mempercepat langkahnya menuju ke Masjid Raya.

Anur Provinsi Riau atau menuju ke masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan kaum muslimin jamaah sholat yang dirahmati Allah. Adapun berikut kami sampaikan maklumat sholat Jumat di Masjid Raya Anur Provinsi Riau hari Jumat pekan kedua 26 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 12 Juni 2026. Kami informasikan waktu zuhur tadi telah masuk pada pukul 12.18 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Untuk yang bertindak khatib pada hari ini adalah Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi LC/MSY dan yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Hadian Sani dan yang bertindak sebagai qori dan tarhim adalah Ustadz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD. Dan muazin pertama tadi adalah Ustadz Atta.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومولاه معاشر المسلمين أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Kita awali khutbah ini memuji Allah alhamdulillahi rabbil alamin dan tak pernah lupa untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Khatib terlebih dahulu mengajak semua hadirin untuk meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang sesungguhnya imtisalu awamirillah, menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangannya. Itulah nanti yang akan menjadi modal bagi kita agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah akan Allah berikan untuknya jalan keluar persoalan-persoalan hidupnya. Kelak di akhirat ini juga menjadi tiket bagi kita untuk merasakan kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa lah yang kelak mendapatkan surga-surga yang penuh kenikmatan. Hadirin sang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah. Akhirnya sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Karena beberapa hari lagi kita akan memasuki tanggal 1 Muharram. Tahun terus berganti, dunia pun berganti, dan pola hidup berganti. Banyak hal-hal baru yang terus berganti yang mengiringi perjalanan hidup manusia. Mungkin apa yang dulu dirasakan yang dijalankan oleh para sahabat di zaman Rasulullah mungkin hari ini sudah berubah 100, 200 atau 300%, sehingga gaya dan pola hidup manusia mengalami perubahan. Umat-umat Islam memiliki tantangan-tantangan berbeda dari zaman ke zaman. Namun meskipun apapun tantangan zaman yang dihadapi oleh manusia, seorang Muslim maka dia tetap dituntut untuk istiqamah berada di jalan Allah, istiqamah untuk hidup di bawah petunjuk Allah dan Rasulnya. Meskipun zaman berubah, perilaku berubah, teknologi berubah, semua gaya hidup manusia mengalami perubahan yang berpengaruh kepada pola hidup yang kita rasakan dalam berinteraksi, dalam berkeluarga, dalam bermuamalah, bahkan di dalam beribadah sekalipun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, meskipun demikian, satu hadis yang tak pernah kita lupakan, setiap menjelang awal tahun Hijriah selalu hadis ini diulang-ulang. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang tetap dituntut untuk berhijrah meskipun tidak berhijrah tempat, tapi berhijrah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Maka apapun tantangan zaman, mestilah kita hadapi dengan baik, dan kita tidak berada pada keadaan yang buruk. Apapun tantangan zaman yang membuat kita jauh dari Allah, apapun tantangan zaman yang membuat kita sulit untuk berlaku baik, semuanya mesti kita lawan semuanya mesti kita tinggalkan. Itulah pesan penting yang bisa kita ulang-ulang dari hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Hadis itu diawali dengan potongan yang ada sebelumnya, al-muslimu man salimal muslimuna bilisani wa yadi. Orang Islam itu, kata Rasulullah, adalah orang yang jika orang lain selamat dari mulutnya dan selamat dari perbuatannya. Baru penggalan berikutnya, kata Rasulullah, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Artinya di situ hadis ada dua potongan. Potongan yang hadis yang potongan pertama, penggalan yang pertama, hadis itu ingin menjelaskan kepada kita hakikat sikap orang Islam yang sesungguhnya adalah mendatangkan kedamaian, tidak merusak orang lain, tidak tersinggung dengan mulutnya, orang lain tidak tersakiti dengan perbuatannya. Maka segala hal yang dapat mendatangkan perbuatan buruk yang mencederai orang lain disebabkan oleh lisan dan juga perbuatan kita, maka itulah yang mesti kita mesti hijrah darinya. Hari ini, hadirin sang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin jujur, apa sebenarnya tantangan kita yang terbesar hari ini yang membuat kita sulit menjadi seorang muslim mukmin yang baik, yang membuat kita tak punya banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang membuat kita semakin jarang membuka kitab suci, yang membuat kita semakin tak punya waktu untuk memetik tasbih kita? Maka bisa kita pastikan dan kita jujur untuk itu, tantangan terbesar kita adalah media sosial atau handphone yang kita bawa kemanapun, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Handphone yang pertama kali kita buka ketika kita bangun dari tidur, handphone yang menyibukkan kita, bahkan saat kita menjelang tidur sekalipun masih ada di genggaman kita. Handphone yang ada di tangan kita di saat kita sedang sholat, selesai salam kita langsung membukanya. Handphone yang ada di tangan kita ketika kita makan sekalipun dia masih menyala. Akan bisa kita pastikan kalau kita ingin jujur, sejujur-jujurnya, bahwa tantangan terbesar kita hari ini untuk menjadi seorang mukmin, untuk menjadi ahli ibadah, untuk menjadi orang yang menyibukkan diri kepada Allah, inilah tantangan terbesar kita. Kita tak bisa pungkiri, mulai dari orang tua, ayah-ayah, mak-mak, sampai kepada anak-anak, begitu banyak yang disajikan di dalamnya yang membuat kita hampir tak punya waktu untuk berinteraksi. Jangankan berinteraksi kepada Allah, bahkan berinteraksi kepada istri, berinteraksi kepada suami, berinteraksi kepada anak, berinteraksi kepada tetangga, semuanya terkuras habis oleh media sosial, terkuras habis oleh handphone yang ada yang kita bawa kemana-mana itu. Maka hari ini itu yang menjadi tantangan terbesar kita. Maka sulit bagi kita hari ini menjadi orang-orang yang betul-betul ahli dalam beribadah disebabkan oleh handphone itu. Oleh karena itu, tantangan zaman mesti kita hadapi dengan cermat, dengan baik. Kita mungkin ini zamannya orang bekerja melalui handphone. Ini zamannya orang rapat melalui handphone. Ini zamannya orang mengawasi melalui handphone. Ini zamannya orang berkomunikasi melalui handphone. Maka kita dituntut untuk bijak. Kita dituntut untuk menggunakannya sebaik-baiknya dan menjauhi hal-hal yang negatif yang disajikan di dalamnya. Semua kita yakin ada hal baik di dalamnya, tapi kita juga semua meyakini ada sajian-sajian buruk yang membuat kita juga menghabiskan waktu untuknya. Racunnya begitu besar. Jika dulu orang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, baik itu menggibah, baik itu menyebarkan berita palsu, baik itu memfitnah, orang harus bertemu dengan orang lain. Ibu-ibu yang ingin menggibah, dia mesti pergi ke rumah tetangganya. Hari ini orang bisa menggibah di atas kasurnya masing-masing melalui handphone. Dulu orang butuh ramai orang untuk menyebarkan berita palsu. Hari ini orang cukup lagi duduk di kedai kopi, dia bisa menyebarkan berita palsu. Berita-berita palsu yang dapat membuat orang berkelahi, berita-berita palsu yang membuat orang bisa saling bunuh,
1: berita-berita palsu yang bisa membuat suami istri bercerai, berita-berita palsu yang bisa membuat persahabatan putus, dan banyak hal-hal negatif lainnya. Maka hari ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin inilah tantangan hijrah terbesar kita hari ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bil mar'i kaziba iza yuhaddisa kullama sami'a. Orang itu cukuplah menjadi pembohong jika semua berita yang dia dapatkan dia sampaikan kepada orang lain. Lihatlah perilaku orang hari ini. Semua berita yang dia dapatkan di media sosial, begitu dia dapatkan sedetik itu pula dia sebarkan tanpa mengcross check, tanpa memastikan kebenarannya. Itulah musibah terbesar umat hari ini. Itulah musibah terbesar yang membuat tatanan sosial menjadi hancur. Itulah musibah terbesar yang menyebarkan fitnah, yang membuat rakyat membenci pemimpinnya, yang membuat pemimpin sama pemimpin berpecah belah, yang membuat satu kelompok dengan kelompok lainnya saling maki-makian. Maka hadirin siang Jumat yang dimuliakan Allah, kita mesti cerdas. Orang Islam mesti cerdas. Orang Islam dituntut untuk mengkonfirmasi, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jika ada yang membawa berita, maka konfirmasilah berita itu. Ayat inilah yang tidak kita jalankan. Ayat inilah yang tidak kita jadikan pedoman. Padahal ini adalah kaedah dasar dalam berinteraksi, baik interaksi langsung maupun interaksi melalui media yang kita jalankan hari ini. Maka kalau orang saling mengkonfirmasi, maka tidak akan terjadi permusuhan, tidak akan banyak terjadi pertikaian, tidak akan ada perkelahian, tidak akan ada pecah belah. Maka itu semua bisa diminimalisir. Maka hadirin siang Jumat yang dimuliakan Allah, khatib mengajak kita semuanya melalui mimbar ini, pada momen menghadapi tahun baru Hijriah, momen di mana kita semuanya bermuhasabah, momen di mana kita semuanya ingin beralih kepada keadaan yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, baik kita selaku hamba Allah dalam urusan ibadah maupun kita selaku manusia dalam urusan sosial. Maka berbijaklah, bijaklah dalam menggunakan media sosial, handphone, karena itu sangat bisa mempengaruhi kehidupan kita dunia maupun kehidupan kita akhirat. Seberapa romantis kita dengan orang lain dipengaruhi seberapa bijak kita dalam menggunakan handphone kita. Seberapa layak kita masuk surga sekalipun, maka itu juga seberapa bijaksana kita dalam memanfaatkan hal-hal positif yang ada di handphone kita. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Saudara-saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan kaum muslimin jemaah salat yang dirahmati Allah, demikianlah rangkaian salat fardu Jumat untuk edisi hari ini, Jumat pekan kedua 12 Juni 2026 bertepatan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah, langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Saya Muhammad Medlarinas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Billahi bisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi telah kami hadirkan untuk Anda siaran langsung dari Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau. Telah kita simak tadi bersama pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini. Dan kembali kita lanjutkan kebersamaan di Riau Siang. Kali ini kita berada di menit 59, lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya, pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Ya, dan di kesempatan siang ini, informasi tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami rangkum dalam Warta Riau Siang.

0: Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau siang.
1: Harus selesai semuanya. Tapi 73 udah 100% udah siap untuk dioperasikan, dipersiapkan.
2: Hari ini 21 untuk Korsel.

pokok-pokok berita utama. Provinsi Riau mendapatkan alokasi pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 1.862 unit yang tersebar di 12 kabupaten kota dengan capaian pembangunan saat ini 58%. Memasuki usia ke-242 tahun Kota Pekanbaru, masyarakat apresiasi penataan sampah pemerintah Kota Pekanbaru. Saudara, untuk Warta Riau Siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bone FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ya, inilah Warta Riau Siang selengkapnya hari ini di edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, Provinsi Riau mendapatkan alokasi pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih itu sebanyak 1.862 unit dan ini tersebar di 12 kabupaten kota dengan capaian pembangunan saat ini mencapai 58%. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Femi Astiovani.
1: Provinsi Riau mendapatkan alokasi pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 1.862 unit yang tersebar di 12 kabupaten kota. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan untuk pelaksanaan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sudah mencapai 58%, seperti di Kabupaten Kampar, dari 250 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada, 73 gerai sudah selesai dibangun. PLT Gubernur mengharapkan kehadiran gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dapat memberikan multiplier efek atau manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal serta mampu menggerakkan roda perekonomian di tingkat tapak. PLT Gubernur menuturkan secara kumulatif di tingkat Provinsi Riau progres pembangunan fisik gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih performanya cukup positif karena sudah menyentuh angka 58% dari target tahap awal dan dipastikan akan terus bertambah secara simultan.
2: Program strategis nasional sudah 73 dari 250 akan kita selesaikan. Insya Allah nanti ada tahap ke 3-4 lagi nanti akan selesaikan. Ya, target kita
3: 100%. 250 selesai harus.
2: 150 ya?
3: 250 harus selesai semuanya. Jadi tinggal
2: 250 harus selesai semuanya. Tapi 73 udah 100%. Udah siap untuk di apa? Di dioperasikan, dipersiapkan. Ya tinggal nunggu arahan nanti dari pusat. Ya, 58%
3: dari 1862.
1: Sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau M. Taufik Oha mengatakan peta jalan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di 12 kabupaten kota berdasarkan iktisar data performa per bulan Mei 2026 dari total target makro sebanyak 1.862 unit tercatat ada 1.063 gerai yang masuk dalam gelombang pengerjaan intensif di mana 241 unit diantaranya sudah selesai 100%.
3: 1.862. Yang sedang proses bangun 1.063, yang sudah selesai itu 241. Jadi yang sedang dibangun 1.063, yang sudah selesai 243 di 12 kabupaten kota. Secara keseluruhan sudah selesai 58%.
1: M. Taufik Oha memaparkan tantangan terbesar dalam menuntaskan sisa pembangunan sekitar 800-an gerai lagi berada pada sektor pengadaan tanah. Sementara terkait dengan mekanisme pengisian isi gerai dan komoditas jualan, Taufik menjelaskan proses pengisian inventaris baru akan dieksekusi secara penuh setelah adanya prosesi serah terima aset. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Memasuki usia ke-242 tahun Kota Pekanbaru, masyarakat apresiasi penataan sampah pemerintah Kota Pekanbaru. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
4: Memperingati hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, sejumlah warga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di ibu kota Provinsi Riau tersebut. Perbaikan fasilitas umum, penataan kawasan pasar, hingga penanganan persoalan sampah dinilai mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah seorang warga Pekanbaru, Fatimah Putri Yulianto, menilai perubahan yang terjadi di kota ini cukup signifikan. Ia mengaku merasakan langsung perkembangan Pekanbaru selama 17 tahun menetap di kota tersebut, terutama dari sisi kebersihan dan penataan kawasan pasar.
5: Sampah-sampah di pasar pagi itu juga udah mulai dihilangkan. Pasar pagi juga udah di-upgrade kan, Pak. Jadi ada tempat bagus. Menurut saya bagus sih, Pak. Perkembangan Pekanbaru selama 17 tahun saya hidup di sini.
4: Apresiasi serupa juga disampaikan warga lainnya, Helma Maharani. Menurutnya selain pembangunan fisik, perhatian terhadap pengelolaan sampah juga perlu menjadi prioritas agar lingkungan tetap terjaga dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
5: Soal sampah tadi juga, ya, harus diolah dengan baik. Misalnya dibuat apa karya-karya sesuatu dari sampah itu agar tidak menumpuk untuk ribuan tahun ke depannya. Karena kan sampah itu sulit di uraikan. Jadi agar kita bisa mengolahnya lah, Pak, dengan baik.
4: Di usia ke-242 tahun ini, masyarakat berharap Kota Pekanbaru terus berbenah dan menghadirkan berbagai inovasi dalam pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan. Harapan tersebut sejalan dengan keinginan warga agar Pekanbaru semakin maju, nyaman, dan menjadi kota yang membanggakan bagi seluruh masyarakatnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Saudara Ombudsman Riau dan Dewan Pendidikan Riau peringatkan wali murid untuk waspada dugaan penerimaan murid baru dengan nominal uang dalam SPMB 2026. Selengkapnya Alwi Suryamaja melaporkan.
6: Ombudsman Riau dan Dewan Pendidikan Provinsi Riau mengingatkan masyarakat agar mewaspadai dugaan praktik penerimaan murid baru tidak sah atau anak belakang dalam SPMB 2026. Kepala Ombudsman Riau, Bambang Pratama, menyebut praktik tersebut dikhawatirkan terjadi apabila jumlah siswa yang diterima melebihi kuota resmi yang diumumkan sekolah.
7: Sehingga inilah yang dikatakan tadi ada anak dari jalur belakang. Saya menyebutnya pada saat misalnya yang disetujui 10 rombel, 36 yang diumumkan, tapi yang disetujui 40, maka ada anak APL, anak APL 37, 37, 38, dan selanjutnya. Kami masih melihat temuan yang terbesar kami juga salah satunya yang berada adalah adanya pemaksaan dari eksternal. Saya harus memberikan apresiasi kepada dinas pendidikan dan kepala sekolah yang hari ini sudah tidak masuk dalam ruang ini, tapi mereka dipaksa dari eksternal untuk bisa memasukkan beberapa anak lewat jalur belakang alias anak-anak.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau Junaidi memperingatkan masyarakat agar tidak percaya kepada pihak yang menawarkan jasa masuk sekolah dengan tarif tertentu. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik titip-menitip orang dalam maupun pungutan dalam penerimaan murid baru.
8: Jadi kalau ada orang yang menawarkan kepada Bapak Ibu masyarakat masuk SMA ini tarifnya sekian gitu. Enggak ada. Kalau memang ada, dilaporkan ke Pak Ombudsman. Kadang-kadang ada orang ngaku-ngaku. Halo, tadi kan usah gitu ya. Nih Bapak kepala sekolah ada di sini, mungkin ada yang hadir langsung, ada yang online. Enggak ada gitu. Ya, kita sepakat itu enggak ada titip-titipan orang dalam.
6: Dewan Pendidikan Riau berharap pelaksanaan SPMB 2026 berjalan transparan, adil dan bebas dari praktik tidak sah yang merugikan calon peserta didik lain. Demikian Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 9 telah tiba di daerah masing-masing. Di Bengkalis, penyambutan dilakukan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta keluarga jemaah. Berikut dari Bengkalis, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
9: Jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 9 akhirnya tiba di daerah asal masing-masing pada Kamis 11 Juni 2026. Kedatangan para tamu Allah tersebut disambut penuh haru oleh keluarga dan pemerintah daerah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sejak dini hari, jemaah mulai tiba di Batam dan setelah itu diberangkatkan pada pukul 6 pagi melanjutkan perjalanan di sejumlah pelabuhan tujuan diantaranya Pelabuhan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Pelabuhan Bandar Sri Laksamana di Kecamatan Bengkalis, hingga Pelabuhan Kota Dumai. Berdasarkan pantauan di Pelabuhan Bandar Sri Laksamana sekitar pukul 14.23 waktu Indonesia Barat, para jemaah tampak turun dari kapal dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Beberapa di antaranya terlihat menggunakan kursi roda sebagai bentuk pelayanan dan pendampingan. Namun secara umum seluruh jemaah berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk menjaga keselamatan, pihak penyelenggara membatasi jumlah penjemputan yang diperbolehkan memasuki area ponton pelabuhan. Keluarga jemaah sebagian besar menunggu di luar kawasan pelabuhan, sementara penyambutan resmi dilakukan oleh perwakilan dan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Salah seorang jemaah haji asal Bengkalis, Alhamidi, mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
10: Alhamdulillah sangat baik sekali, lancar. Dari tadi bangun jam 1 sampai ke Bandara Hang Nadiem Batam, alhamdulillah sampai sekarang kita diberikan kelancaran juga. Alhamdulillah diberikan kesehatan seluruh jemaah dari kloter 9 Kabupaten Bengkalis, alhamdulillah sampai dengan selamat di Kabupaten Bengkalis.
11: Terima kasih. Ke Papua di sana dan sampai kembali tanah air.
10: Alhamdulillah perasaan sangat bahagia dan haru. Dan juga saat ini kita dipertemukan sama keluarga tercinta di Kota Bengkalis.
9: Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Bengkalis, Ed Effendi, mengatakan bahwa seluruh proses pemulangan jemaah haji telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah sesuai arahan Bupati Bengkalis. Menurutnya, penyambutan jemaah telah dilakukan sejak kedatangan di embarkasi Batam sebelum diberangkatkan menuju ke Kabupaten Bengkalis menggunakan kapal yang telah disiapkan pemerintah daerah.
10: Alhamdulillah, jemaah haji dari Bengkalis kloter 9 sudah sampai semua di Kabupaten Bengkalis, baik itu di Bengkalis Kecamatan Mekali dan Bantan, kemudian Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, dan Kecamatan Rupat, Bandar Lasmana, Rupat Utara, kemudian Kecamatan Mandau, Batu Selapan, Pinggir, dan Talang Mandau. Ketibaan daripada jemaah ini tadi malam pukul 1 waktu Indonesia bagian barat melalui embarkasi Batam.
9: Ia menambahkan para jemaah kini telah kembali ke kecamatan masing-masing termasuk Mandau, Pinggir, Bengkalis, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Rupat, Rupat Utara, Siak Kecil, serta sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Bengkalis. Di lokasi kedatangan barang bawaan para jemaah juga telah dikumpulkan di titik yang telah ditentukan untuk selanjutnya dijemput oleh keluarga masing-masing. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara, rombongan peraih reward Armina Daily yang tergabung dalam tim Andin Academy hari ini dijadwalkan kembali ke tanah air setelah menjalani perjalanan selama 5 hari di Thailand. Selain menjadi bentuk apresiasi bagi mitra berprestasi, perjalanan tersebut juga memberikan banyak inspirasi dan pengalaman baru bagi para peserta. Selengkapnya, Nur Fitriani melaporkan.
12: 5 hari berada di Thailand menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi rombongan peraih reward Armina Daily yang tergabung dalam tim Andin Academy. Bagi sebagian peserta, perjalanan ini menjadi kunjungan pertama mereka ke luar negeri. Kesempatan tersebut hadir sebagai bentuk apresiasi perusahaan kepada para mitra yang berhasil mencapai target dan menunjukkan prestasi dalam mengembangkan bisnis. Selama berada di Thailand, para peserta tidak hanya menikmati berbagai destinasi wisata, tetapi juga membangun kebersamaan dan menjalin silaturahmi dengan mitra dari berbagai daerah di Indonesia. Perjalanan tersebut didampingi langsung oleh Komisaris Armina Daily Hajah Darneli Guril dan CEO Armina Daily Rusdi Musakar. Kebersamaan yang terjalin selama perjalanan menjadi momen berharga yang memberikan semangat baru bagi para peserta. Leader tim Andin Academy, Andin, mengatakan program reward ini menjadi bukti nyata apresiasi perusahaan kepada para mitra yang telah berjuang dan berprestasi.
13: Dan Alhamdulillah ini senang banget bersama tim-tim bisa melihat bumi Allah yang lain, dan tentu saja ini dalam rangka kita melihat kebesaran bumi Allah, dan insya Allah juga perjalanan ini menjalin silaturahmi dari berbagai mitra di seluruh Indonesia, dan saya berharap nanti kita mendapatkan banyak inspirasi dari perjalanan ini.
12: Menurut Andin, selain menjadi sarana rekreasi, perjalanan tersebut juga memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya membangun jaringan, menjaga silaturahmi, dan terus memiliki semangat untuk bertumbuh. Sementara itu, Komisaris Armina Daily Hajah Darneli Guril mengatakan keberangkatan para mitra ke Thailand merupakan bukti bahwa kerja keras dan konsistensi dapat mengantarkan seseorang meraih impian yang diinginkan.
14: Top leader, para mitra semuanya yang hari ini sudah membuktikan bahwa dengan sungguh-sungguh bekerja, insya Allah apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita semua dikabulkan oleh Allah SWT.
12: Bunda Guril mengingatkan pengalaman yang diperoleh selama di Thailand diharapkan menjadi penyemangat bagi para peserta untuk terus berprestasi sekaligus menginspirasi mitra lain yang tengah berjuang mencapai target serupa. Setelah menyelesaikan rangkaian perjalanan, rombongan tim Andin Academy dijadwalkan tiba kembali di tanah air hari ini. Mereka kembali membawa pulang bukan hanya dokumentasi dan kenangan perjalanan, tetapi juga pelajaran, persahabatan, serta keyakinan bahwa kerja keras dan konsistensi dapat mengantarkan siapa saja meraih pengalaman berharga dalam hidup. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Polresta Pekanbaru apel Satgas Anti Narkoba sebagai upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Reporter kami Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
15: Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta pagi tadi memimpin apel Satgas Anti Narkoba di halaman Mall Pelayanan Publik Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penyampaian capaian pemberantasan narkotika yang telah dilakukan Satgas sepanjang tahun 2026. Apel diikuti oleh personil Polri, TNI, BNN, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas Anti-Narkoba Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru menyampaikan berdasarkan data yang dipaparkan sejak Januari hingga Juni 2026, Satgas Anti-Narkoba Pekanbaru telah mengungkap 74 kasus peredaran narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Dari kasus tersebut, petugas mengamankan 118 tersangka, 4 diantaranya merupakan berstatus anak.
16: Kami telah berhasil mengungkap 74 kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Ini berarti sekira hampir setiap 2 hari berhasil diungkap 1 kasus penyalahgunaan narkoba. Jadi memang sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap 2 hari ini yang terungkap setiap 2 hari ada penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Kemudian jumlah tersangka adalah 118 orang, terdiri 107 laki-laki, 11 perempuan, dan yang memperlihatkan ada 4 orang tersangka anak. Ini berarti setiap 1 hari, 1/3 hari, 1,3 hari, atau 1 hari 8 jam berhasil ditangkap 1 tersangka penyalahgunaan narkoba.
15: Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Kota Pekanbaru Kombes Pol Wawan memberikan apresiasi terhadap kinerja Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
17: Sehingga masalah penanganan narkoba, ya di sini kita berkolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat, ya di sini bukan hanya BNN, bukan hanya Polresta, ada TNI, ada Satpol, ada Bea Cukai, termasuk ada dari Granat, ya termasuk ya dari bandara juga, ya semua terlibat sehingga semua berkolaborasi.

0: Kemenangan Korea Selatan atas Republik Ceko pada laga sepak bola Piala Dunia itu mendapat perhatian dari pecinta sepak bola di Pekanbaru. Dan penampilan tim asal Asia tersebut, saudara, dinilai lebih agresif serta memiliki determinasi tinggi sepanjang pertandingan. Informasi ini selengkapnya akan kita simak dalam laporan reporter kami, Hairani Januari ini.
1: Pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko dalam ajang Piala Dunia 2026 menjadi perhatian para pecinta sepak bola di Kota Pekanbaru. Kemenangan yang diraih Korea Selatan dinilai cukup mengejutkan, meskipun sebelumnya tim asal Asia tersebut memang lebih diunggulkan oleh sejumlah pengamat. Salah seorang warga Pekanbaru, Tamimi, mengaku terkesan dengan jalannya pertandingan yang berlangsung sengit sejak menit awal. Menurutnya, kedua tim menampilkan permainan berintensitas tinggi dengan duel-duel fisik yang membuat laga berlangsung menarik untuk disaksikan. Ia menilai para pemain Korea Selatan tampil lebih agresif dan menunjukkan semangat juang yang tinggi sepanjang pertandingan. Kondisi tersebut membuat tim berjuluk Taeguk Warriors mampu mengendalikan permainan dan memanfaatkan peluang yang ada.
2: Sejauh ini hasil dari dua pertandingan awal ya di Piala Dunia cukup mengejutkan sih, khususnya pertandingan Korea Selatan lawan Republik Ceko tadi pagi ya. Pertandingan berjalan dengan seru, dengan intensitas tinggi, dominan fisikal sih cara mainnya. Kalau sesuai prediksi sih sebenarnya pertandingannya kalau saya lihat sih 50-50 ya mbak, punya kesempatan bisa untuk menang lah. Jadi tapi secara mengejutkan, Korea Selatan itu punya determinasi lebih tinggi ya di pertandingan tadi sih. Jadi wajar sih kalau misalnya hasilnya akhirnya Korea Selatan bisa menang dari Republik Ceko.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola Riau Kurniawan mengatakan hasil pertandingan tersebut sebenarnya tidak terlalu mengejutkan jika melihat berbagai prediksi yang berkembang sebelum laga berlangsung. Menurutnya, mayoritas pengamat memang menjagokan Korea Selatan untuk meraih hasil positif. Menurutnya, perbedaan karakter permainan antara tim Asia dan Eropa memang menjadi salah satu faktor menarik dalam pertandingan tersebut. Namun, Korea Selatan mampu menunjukkan kualitas permainan yang lebih baik, terutama dalam penguasaan bola dan organisasi permainan.
3: Dari kalau dari hasil ini, kayaknya hampir semua pengamat rata-rata itu memang mengungguli Korea Selatan ya. Main akan ketat memang, gitu kan ya. Kita lihat prediksi itu 1-1 atau 2-1 untuk Korsel. Ternyata memang hari ini 2-1 untuk Korsel. Walaupun sebenarnya kan kalau dari tipikal permainan Asia dengan Eropa ini sebenarnya, namun kan memang kita ketahui Korea ini kan luar biasa nih dalam penguasaan gitu kan ya. Sehingga tadi saya lihat itu kan Ceko itu sendiri malah sebenarnya banyak mengandalkan bola mati kan sebenarnya mereka, karena kekurangan saat Korea Selatan itu saat transisinya aja gitu kan ya.
1: Kemenangan tersebut semakin memperkuat reputasi Korea Selatan sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia yang mampu bersaing dengan tim-tim Eropa. Penampilan disiplin, determinasi tinggi, serta kemampuan menguasai permainan menjadi modal penting bagi Korea Selatan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Demikian, Hairan Januari ini melaporkan.

Ya, sementara itu saudara lewat dengar bareng RRI Pekanbaru ya, teman netra Pertuni Riau, rasakan euforia pesta bola dunia. Informasi selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaca.

Pt. RRI Pekanbaru bersama Pertuni Riau mengadakan nyerbareng berjudul Pesta Bola Dunia, Semangat Tanpa Batas dan Pesta Bola Dunia untuk Semua. Kegiatan yang berkolaborasi dengan DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Riau berlangsung di Yakuza Arena Pekanbaru. Ketua DPD Pertuni Riau Zulfikar mengungkapkan kegembiraan

0: kesetaraan anggotanya dan berharap program inklusif seperti ini bisa terus berlanjut ke depannya.
1: Ya, alhamdulillah teman-teman semua menanggapi ini dengan semangat, dengan sukacita, dan mau tibanya hadir untuk dalam kegiatan seperti ini. Harapannya ya kalau bisa memang RRI harus menyiarkan sampai pertandingan selesai nanti.
0: Apresiasi senada juga datang dari pemilik Yakuza Arena, Dedi, yang bangga tempatnya dapat memfasilitasi agenda bersama untuk ngerbareng Piala Dunia tersebut.
2: Dan juga saya terima kasih buat dari bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Portuni, buat orang tunanetra yang telah hadir di sini nonton bersama kita,
3: dengar bareng
2: dengan tema semangat tanpa batas pesta bola dunia untuk semua.
3: Ada sih kita kayak orang lain.
0: Lewat kegiatan ini, RRI Pekanbaru menegaskan komitmen dalam menyajikan siaran yang inklusif dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
4: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Dan sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Provinsi Riau mendapatkan alokasi pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 1.862 unit yang tersebar di 12 kabupaten kota dengan capaian pembangunan saat ini 58%. Memasuki usia ke-242 tahun Kota Pekanbaru, masyarakat apresiasi penataan sampah pemerintah Kota Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru untuk hari ini, saya Suci Raslia. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

0: sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.
1: Saya Rizky Febian, terima kasih kepada Radio RRI Pro 1 Pekanbaru. Semoga Radio RRI selalu support karya-karya saya. Terima kasih dan jaya di udara.

0: dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Tentunya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali kebersamaan di kesempatan ini dalam Riau Siang, setelah juga tadi kami hadirkan untuk Anda ya informasi-informasi terkini yang setiap siangnya dapat Anda dengarkan dan ikuti ya setiap hari mendengar tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi-informasi terkini kami rangkum dalam Warta Riau Siang, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita kini berada di menit 42 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, merangkai kebersamaan kita untuk Riau Siang hari ini ya, kita akan bersama dalam program Request Pro 1. Program yang bisa Anda ikuti seperti biasa hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat jam 3 sore. Bergabung berpartisipasi langsung bersama kami pendengar, line telepon 0761251111 sudah saya buka untuk Anda. Jadi boleh langsung berpartisipasi ya, untuk memilih lagu yang sudah kami siapkan juga bisa, berkirim salam juga dipersilahkan, atau Anda ingin berbagi informasi-informasi lainnya di siang ini untuk seluruh pendengar kita juga boleh ya, 0761251111 atau gabung di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767391. List lagu kita ada beberapa ya yang masuk siang ini. Satu di antaranya bisa Anda pilih, ada Dewa 19 dengan judul lagunya Dua Sejoli, Biarkan Ku Sendiri dari Citra Scholastika, Nikita Willy, Andai Kau Bisa Mengerti, Mati Rasa dari Dewi Sandra, Cobalah Bersama Hijau Daun, Noah Menghapus Jejakmu, Wanita Biasa dari Ziva Magnolia, lalu juga ada Sahabat Jadi Cinta ya, Sahabat Jadi Cinta bersama Coffee Play dan Niji, Bila Ku Jatuh Cinta. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum, Kak Cing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa nih?
1: Apa kabar, Kak Cing? Sehat, Kak Cing?
0: Sehat, saya baik, alhamdulillah. Ojo, amin.
1: Kan gak ikut demam, gak kan?
0: Apa, cu?
1: Kan gak ikut demam, gak kan?
0: Demam bola, cu.
1: Demam bola, iya.
0: Tahu dong. Udah ketebak ya kan endingnya apa? Demam
1: juga kadang juga bola. Itu ikut-ikutan juga demam-demam bola tuh.
0: Oh, iya cuy ya.
1: Cuma sayangnya saya enggak punya idola untuk itu. Oh. Tadi idola saya Korea Selatan menang dia.
0: Iya. Boleh tuh cuy, ini RRI kan ngadain event nih acara kuis tebak skor Pesta Bola Dunia 2026. Nah, iya. Jadi setiap harinya
1: menang
0: bisa kirim.
1: Tadi 2-1 ya.
0: Iya.
1: Sampai selesai.
0: Luar biasa. Oke, cuy, lagu apa yang akan kita nikmati siang ini?
1: Apa lagu yang enak ya, Kak Cing?
0: Oh, cuma dari pria wanita, pria atau wanita?
1: Dari pria.
0: Dari pria, dan Niji, Bila Ku Jatuh Cinta, Noah Menghapus Jejakmu, Cobalah dari Hijau Daun, lalu ada Dewa 19, Dua Sejoli.
1: Dua Sejoli lah, Kak.
0: Dewa 19 cuy ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam pertama untuk Kak Suci yang lagi bertugas.
0: Terima kasih, Ocu.
1: Untuk semua pemain. Untuk semua yang pencandu bola.
0: Iya.
1: Ya, kan? Terus nanti malam menyiarkan bola, Kak Cing.
0: Oh iya dong, cu.
1: Iya.
0: Cu.
1: Nah, itu untuk Bang Kinton.
0: Iya.
1: Ya. Nah, salam untuk Bang Deddy, Bang Rudy, Bang Adi. Kedua-duanya tuh. Salam untuk Pak Tonga di Kuansing.
0: Iya.
1: Pak Unus di Sia. Bang Suhaimi, Bang Kalis. Iya kan? Terus untuk siapa tuh? Kak Iyus, Bunda Isal kayaknya. Tawirin Tanda ya. Itu untuk Bang Al. Salam untuk Bu Ina. Sama siapa tuh Kak Ina? Sama Mama Indah. Sama
0: itu?
1: Bu Yani di Paus. Semua-semua lah Kak Cina. Ya, untuk semua-semua pendengar kita. Rahmat dan sejauh di Pancer. Mama Fahmi dan Fika sama Selfie Sengit Pagar ya. Nah, spesial untuk kita berdua aja lah Kak Cina.
0: Oke, cu.
1: Yang lain biar ngontrak ya. Bercanda okay. Ya kasih. Makasih Kak Cici, ditunggu lagunya.
0: Siap Ocu. Yo,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ocu Amin ya, yang sudah bergabung, berpartisipasi. Oke, kita lanjutkan lagi kebersamaan ini. Silakan bergabung, berpartisipasi pendengar. Halo, Rikas Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kenapa lemas?
0: Apa Butet? Aman.
2: Kok agak lemas?
0: Ini gak apa-apa, aman. Iya kak, gak lemas ya, tapi saya biasa-biasa aja sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Sehat Bu Tet?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Amin. Ya, bagi kita harapan ya, Mbak Siti, saya selalu cita
0: amin.
2: Ya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Apa lagunya sayang?
2: Kalau Dewi Sandra apa judulnya tadi?
0: Dewi Sandra masuk list kita, judulnya Mati Rasa.
2: Kalau Hijau Daun?
0: Cobalah.
2: Itu aja.
0: Lagu-lagu tahun 2000-an ini.
2: Iya.
0: Cobalah Hijau Daun ya. Oke, baiklah.
2: Salam buat Mbak Siti yang lagi bertugas. Semoga Mbak Siti dikabarkan sehat terus. Amin. Bahagia selalu, dilancarkan rezekinya sekeluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Dan buat Mas Gunawan di Kampar, ada Kak Pika, ada Selfie, ada Kedua Jomi Nambo, Jujawa, Yujuju ini. Buatnya Pak Jebani, Pak Tama, Pak Jeta, Pak Atong, Pak Mali. Buatnya siapa lagi ya, Pak Jeta deh. Ini buatnya siapa ya? Oh, Mama Indah ya. Mm-mm. Mama si kembar juga, Bu Ius di Tasik Labuwa, Ibu Ros di Rumbai, Ibu Nda ini di Perawang, Ibu Surtini, Ibu Emma. Salam juga buat Ibu Atika, Ibu Yani, Ibu Gadi juga di Siak. Salam buatnya siapa ya? Bang Rudi, Bang Adi juga. Salam juga Bang Al juga di Pasir Pangerean. Dan Bang Arjuna beserta Kak Lusinya. Dan semua pendengar RRI yang lagi bergabung sama Mbak Suci. Salam sehat selalu, dapat salam semuanya. Spesial lebaran Mbak Suci yang lagi bertugas. Terima kasih atas waktunya
0: ya,
2: istimewanya berkeluarga aku tersayang. Dan spesial kembali buat Nana Ayaranya juga.
0: Terima kasih.
2: Semoga menjadi anak yang solehat.
0: Amin.
2: Sehat selalu dan semakin cerdas.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Cici.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi atau Butet gitu ya. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Nah, kalau membahas bola, nah tetap selalu monitor Pro 1 pendengar ya, karena seputar bola itu akan kita hadirkan selalu informasi update terbarunya untuk Anda. Kalau hari ini kita malam nanti dini hari tepatnya itu sudah masuk hari Sabtu ya, 13 Juni dini hari jam 2 dini hari nanti. Itu ada Kanada versus Bosnia dan Herzegovina. Jadi boleh Anda mungkin ingin mendengarkan, nah tetap terus bersama kami, karena siaran pertandingan Piala Dunia ini akan kita hadirkan langsung ya, jam 2 dini hari nanti. Oke, Rikas Pro 1, selamat siang.
3: Request Pro 1, assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
3: Iya.
0: Bu Emma.
3: Iya, Bu Emma.
0: Kabar baik?
3: Apa kabar Kak Suci?
0: Saya sehat Bu Emma, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, amin.
0: Selalu sehat Bu Emma ya?
3: Sehat Kak Suci. Amin, amin.
0: Oke.
3: Insyaallah sehat Kak Suci.
0: Amin, semoga selalu ya.
3: Kak Suci.
0: Iya Bu Emma.
3: Ibu semalam kan duluan dari Pak Zeta, rupanya Pak Zeta tuh ulang tahun, dibilang sama Kak Dini.
0: Oh iya.
3: Salamnya untuk Naya, Nayara ya kan. Aku teringat Kak Suci, jadi katanya jangan lupa bobok siang katanya. Pak Zeta tuh minta lagu apa Kak Dini, Kak Suci, minta lagu dari Zamrud tuh selama ulang tahun, tapi keburu habis waktunya, nggak jadi diputarkan. Jadi itulah putar sekarang tuh Pak Zeta ya Kak, ya Kak Suci dari Bema ya.
0: Masuk nggak ya list lagu kita itu?
3: Ya semalam kata Kak Dini ada, tapi waktunya sudah habis kan. Semalam Pak Zeta tuh lewat lewat WA kan.
0: Oh gitu.
3: Jadi spesial salamnya untuk Ibu Emma, untuk untuk Bunda Isal dan untuk Nayara katanya. Jangan lupa bobok siang ya Naya katanya.
0: Jadi Pak Septa kemarin ulang tahun ceritanya ya.
3: Iya, jadi ibu antara belakangan masuk, belum sempat ucapkan. Jadi kalau Pak Septa sekarang lagi dengar, jadi mau ucapkan selamat ulang tahun untuk Septa ya. Insya Allah umurnya berkah, sehatnya berkah, rezekinya berkah yang diridhai Allah SWT. Dan segala cita-citanya apapun yang Pak Zeta inginkan, semoga dijawab Allah tahun ini. Semoga Pak Zeta sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dan bahagia beserta keluarganya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk sahabat-sahabat pendengar Pro 1 ya Kak Suci, dapat salam dari Bema semua ya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, dan salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bema di Rumbai. Istimewanya buat Kak Suci serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Berkah rezekinya Kak Suci, lancar aktivitasnya semua.
0: Ya, amin Bema.
3: Dan pulangnya nanti Kak Suci insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke rumah. Amin.
0: Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih waktu udah lagunya ya Kak
0: iya,
3: Suci.
0: Iya Bu Emma, sama-sama terima kasih.
3: Dari jambut kalau ada ya Kak Suci.
0: Kita
3: untuk
0: coba cari.
3: Dibuadiakan untuk Pak Zeta.
0: Siap, oke Bu Emma.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya ternyata Pak Zeta kemarin ulang tahun ke 58 tahun ya Pak Zeta ya. Oke, kalau gitu kita hadiahkan lagu ini spesial untuk Pak Zeta yang berulang tahun kemarin dan untuk seluruh pendengar kita juga yang saat ini bertambah usianya ya. Selamat ulang tahun dari Zamrud.

0: Cek fakta tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang pendengar beredar di Twitter, itu ada unggahan klaim berisi narasi Alfamart menutup 500 gerai di Indonesia dan memindahkan bisnisnya ke Filipina sebanyak 2.400 gerai, lalu mengaitkannya dengan program pemerintah Indonesia yang sedang membuka koperasi desa Merah Putih. Faktanya pendengar, berdasarkan pemeriksaan melalui kompas.com, penutupan ratusan gerai Alfamart itu terjadi pada tahun 2024 hingga 2025, bukan tahun 2026. Alfamart sudah mulai buka di Filipina itu sejak tahun 2014 lalu, dan ekspansi itu tidak terkait dengan koperasi Merah Putih. Menanggapi itu, manajemen Alfamart juga menyatakan tidak ada dampak material dari keberadaan koperasi Merah Putih, sehingga adanya klaim di media sosial Twitter yang menyebut Alfamart menutup 500 gerai di Indonesia dan memindahkan bisnisnya ke Filipina karena adanya koperasi Desa Merah Putih adalah informasi ataupun juga berita hoax atau informasi tidak benar. Sekian Cek Fakta Pro 1 siang ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Riau Siang.

0: Dua Sejoli bersama Dewa 19 menemani kita di siang ini. Pendengar masih dalam program Request Pro 1. Bergabunglah bersama kami karena line telepon sudah dibuka ya. Ada kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi memilih juga lagu yang telah kami siapkan. Anda bisa bergabung 0761251111 ya, atau juga di via WhatsApp Pro 1 0811767391. Masih ada beberapa list lagu yang bisa Anda pilih, pendengar. Request Pro 1, selamat siang.
1: Assalamualaikum Bunda Raslia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baikkah Pak Dedi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah selalu sehat. Lagi di mana ini sekarang?
1: Lagi di kantor.
0: Oke, baiklah.
1: Bunda, Bunda.
0: Apa sebab?
1: Alah.
0: Iya ya, mau mendukung siapa ini?
1: Ah, Tipo.
0: Oh.
1: Karena aku saya pugelan bukti.
0: Wow, begadang bukti lah tadi malam ya.
1: Ah, tadi malam enggak.
0: Jadi?
1: Jam 2, May.
0: Iya, itu dini hari. Tetap semangat. Kalau dini hari nanti, dukung siapa?
1: Siapa men? Siapa men?
0: Untuk dini hari nanti. Sebentar saya cek lagi ya. Tadi ya, ada siapa? Ini dini hari jam 2. Dia ada 2 kali itu hari Sabtu ini.
1: Oh, 2 kali ya.
0: Ada jam 8. Kalau yang tengah malam nanti dini hari itu Kanada versus Bosnia dan Herzegovina.
1: Kanada dan Bosnia. Kanada.
0: Terus jam 8 pagi Amerika Serikat versus Paraguay.
1: Paraguay.
0: Dukung siapa?
1: Paraguay lah.
0: Paraguay. Semangat. Segelas kopi atau 12 kopi? 2 gelas kopi.
1: Paling makan malam aja.
0: Asik. Baiklah, tetap jaga kesehatan ya. Begadang itu soalnya kan. Tetap jaga kesehatan.
1: Jangan, enggak boleh sama dokter.
0: Lah itu nonton bolanya gimana? Enggak ditonton.
1: Tidurlah.
0: Hah?
1: Sambil tidur.
0: Sambil tidur.
1: Iya.
0: TV-nya yang nonton Pak Dedi.
1: Ya. Enggak. Babak pertama tidur, babak kedua tuh bangun.
0: Oh gitu, gitu. Jadi lihat hasilnya nanti lagi.
1: Iya, radio kan hidup terus.
0: Siap, harus kayak gitu dong. Ya. Dengarkan melalui radio karena kita apapun ini siaran Piala Dunia kita live kan di Pro 1.
1: Iya, kalau
0: radio
1: di TV kan bising, orang tidur semua, orang nonton TV. Kalau nggak sorak-sorak, orang nggak asik kan gitu. Oh, juga tawa anak itu baru asik nonton bola tuh. Goblok kali kau.
0: Keluar semua bahasa kata-kata mutiara. Oke, nanti disimak ya dini hari nanti ya di Pro 1 jam 2 ya. Jam 2 dini hari.
1: Amerika itu lah yang gue tunggu.
0: Apa?
1: Amerika.
0: Amerika ya.
1: Nah, pada gue.
0: Semangat.
1: Ya.
0: Baik, mau lagu dari siapa?
1: Siapa tadi itu? Noah.
0: Menghapus jejakmu.
1: Nah itu dia tuh.
0: Ya, oke.
1: Salam buat Mama Yus lah.
0: Ya.
1: Terus Ibu Yani. Wah, ini konco aku nih Ibu Yani.
0: Konco gak tuh?
1: Ya, udah lama loh. Nah, terus kita di kampar. Udah gitu.
0: Oke, baiklah. Salam. Apa?
1: Salam buat semua-semua ya.
0: Oh ya.
1: Oke, makasih.
0: Sama-sama. Bun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada Pak Dedi ya bergabung bersama kita di request hari ini. Silakan berpartisipasi kembali pendengar 0761251111. Masih ada lagu yang bisa Anda request dari Coffee Play, Sahabat Jadi Cinta, Manusia Biasa, Ziva Bagdolia, Bila Aku Jatuh Cinta dari Niji, Dewi Sandra, Mati Rasa, Nikita Willy, Andai Kau Bisa Mengerti, dan Citra Skolastika, Biarkan Ku Sendiri. Request Pro 1, selamat siang.
2: Request Pro 1, selamat siang.
0: Siang.
2: Apa kabar Mbak Suci?
0: Saya baik, alhamdulillah sehat. Bang Simpson.
2: Iya.
0: Kabar baik juga.
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca panas ini.
0: Sangat panas di luar ya.
2: Panas juga.
0: Di mana?
2: Di luar.
0: Di luar.
2: Kalau di dalam ya dingin.
0: Makanya dipertanyakan di dalam apa di luar. Sepertinya cukup cerah terik siang
2: ya, terik
0: ini.
2: Iya.
0: Lumayan
2: lah.
0: Lumayan.
2: Untuk jemur-jemur apa situasi.
0: Iya pula.
2: Lagunya yang apa? Yang laki-laki apa?
0: Noah tadi sudah. Bila Aku Jatuh Cinta dari Niji.
2: laki-laki tuh.
0: Nici.
2: Apalagi?
0: Ada Coffee Play ini sepertinya cewek cowok campur ya. Sahabat jadi cinta?
2: Sahabat jadi cinta.
0: Dari Niji aja, enak itu.
2: Sahabat jadi cinta.
0: Atau ya, sepertinya itu. Selebihnya ini wanita.
2: Wanita semua.
0: Bila aku jatuh cinta aja. Sahabat jadi
2: cinta itu kayak mana bentuknya
0: itu? Aduh. Bertanya
2: kepada. Paham juga aku. Kalau sahabat jadi cinta itu kayak mana?
0: Bertanya kepada suhunya itu bukan
2: suhunya ke situ.
0: Oh.
2: Itulah sahabat jadi cinta lah.
0: Bukan bila aku jatuh cinta?
2: Bila aku jatuh cinta udah lama kita jatuh cinta.
0: Oh gitu. Jadi sahabat jadi cinta aja. Kita dengarkan saja
2: jadi
0: ya.
2: Jadi sahabat jatuh cinta dengan.
0: Baik.
2: Kalau ada sama.
0: Coba kita dengarkan nanti lagunya.
2: Nah, dengarkan aja lagunya.
0: Iya.
2: Salamnya buat Mbak Suci yang lagi tugas ya, selalu murah jadinya, sukses dalam pekerjaannya. Amin. Jangan lupa makan siangnya dan malam ya. Perlu Kampung Tengah di situ.
0: Apa?
2: Kampung Tengah.
0: Oh, Kampung Tengah. Kirain apa tadi?
2: Nah, Kampung Tengah.
0: Lanjut.
2: Ah, Sipina udah masuk?
0: Belum.
2: Masuk sayangnya. Atika dia siap dulu, Ros di Rumbai. Dia itu siapa? Atika di Kampar. Potu Eva Putra, apa? Tengkuar dia sampai nyembali Krimon. Dia itu siapa lagi? Al, Daisal. Dia itu suami Mas Buyung, Mas Jawai. Siapa lagi? Siapa ya? Si Bu Mundayani ya, di apa jalan proses yang melalui itu ya. Dia itu Bu E. Itu Ina di Kapangkalan, Mas Paejo, selfie, Mama Fahmi tadi ya, tak selalu juga ya. Ah, semua lah tempat kecuali tak selalu.
0: Oke, baiklah.
2: Lagunya ada?
0: Ada dong.
2: Nah, itulah. Sepertinya lagu itu untuk siapa ya? Untuk semua orang lah.
0: Oke,
2: terima kasih Pak Siti.
0: Sama-sama.
2: Hati-hati pulangnya.
0: Insya Allah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya, nanti untuk pesan-pesan yang masuk di WhatsApp juga saya akan bacakan. Oke. Rekas Pro 1, selamat siang.
3: Rekas Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kok ragu?
3: Perasaan Mbak Dini ya, Mbak
0: Cuci. Mirip ya suaranya?
3: Iya.
0: Mirip-mirip kah suaranya?
3: Enggak.
0: Ini dengan siapa? Ibu Ros kah?
3: Iya, suara enggak ini ya Mbak. Baru aja dapat pilek karena tadi malam ini pulang dari pasar beli es doger. Biasanya saya memang enggak boleh minum es.
0: Lah.
3: Tapi kepingin sekali kan.
0: Banyak.
3: Tadi langsung dapat pilek sama batuk. Jadi warnanya kayaknya tergerges gitu.
0: Ya Allah, itu minumnya banyak satu porsi gitu?
3: Iya, satu porsi. Aduh. Karena saking kepinginnya.
0: Kepingin ya habisin satu porsi tapi ya. Nah tuh dampaknya. Sehat-sehat ya lagi ya. Banyak istirahat ya.
3: Iya memang ya. Memang dalam minggu ini saya kurang istirahat. Sering begadang malam. Aduh. Karena nemanin anak saya mau ujian kan.
0: Oh gitu.
3: Baru agak sedikit ketemu sama es
0: doger. Aduh saya dengarnya juga berhayal. Ada es doger di depan ini. Nikmat sekali.
3: Iya.
0: Tapi efeknya ini ke badan ya.
3: Efeknya sama saya sekarang.
0: Baiklah, banyak istirahat.
3: Lagunya enggak bacain, Mbak.
0: Dari Ziva Magnolia, Wanita Biasa, Bila Ku Jatuh Cinta Niji.
3: Wanita Biasa.
0: Memang kita biasa-biasa ya.
3: Buat semuanya aja.
0: Oke, Bu Ros.
3: Buat Naya, sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya. Salam saya dari Bu Ros buat Naya. Buat Mbak sama Bu Tugas, sehat
0: baiklah.
3: Selalu. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ros ya sudah bergabung. Selamat menikmati istirahat siangnya. Kapan lagi kita makan es dogernya Bu Ros? Malah ngundang-ngundang penyakit ya kan, diajak lagi makan es doger. Makan apa minum sih? Oke, lagi yuk kita lanjutkan untuk membacakan WhatsApp yang masuk. Ada siapa ini? Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam. Request lagu dari Niji. Ah, oh lagu selamat ulang tahun itu bukan Niji mbakku, Mbak Vina tadi. Aduh, apa Bang Amran cari Fudin? Ngerecok ya, ini lagi dipakai lagi baca pesan WhatsApp.
4: bisa aku pinjam.
0: Mau siaran dulu gak sih? Gantung gak tuh lagi baca WhatsApp Mbak Vina, lagu dari Niji yang ada Bila Aku Jatuh Cinta ya. Nanti kita putarkan itu. Nah, WhatsApp yang masuk nanti saya baca ya. HP-nya lagi diambil. Bisa-bisanya nih Bang Amran ini masuk-masuk studio gitu kan ya. Dia kangen siaran mungkin. Oke, balik ke lagu kita ya pendengar. Ini harus diselesaikan ya soal ini. Bung Amran ditunggu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari

0: kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih dalam program Request Pro 1 dan kebersamaan ini masih akan terus kita lanjutkan hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Mbak Vina tadi di Perawang ya. Jadi saya bingung Mbak Vina, putarkan lagu Niji aja lah kali nanti ya, spesial untuk Mbak Vina dengan judul Bila Ku Jatuh Cinta. Bergabung bersama kami pendengar di line telepon yang sama tentunya di sesi kita yang sebelumnya 0761 251 11. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Dada, rindu waktu dah nih Mama. Dah lama nak jumpa anak aku.
0: Iya Mama, alhamdulillah bersua kita saat ini ya.
1: Kita masuk dari tadi.
0: Oh iya.
1: Dah beberapa hari yang tak masuk ya dengan Suci.
0: Jarang Mama Yus gabungkan mungkin ya.
1: Alhamdulillah siang ini masuk.
0: Alhamdulillah, ya. Kabar baik Mama.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah selalu sehat Mama ya.
1: Lagunya apa tuh?
0: Mama mau dari siapa lagunya? Ada dari Dewi Sandra, Mati Rasa, Nikita Willy, Andai Kau Bisa Mengerti.
1: Masa aku mengerti aja lah.
0: Dari siapa?
1: Siapa tadi tuh?
0: Nikita Willy, Andai Kau Bisa Mengerti.
1: Iya itu aja lah.
0: Oke Mama, siap. Ya,
1: gak pernah ngerti kan.
0: Kasih kode lewat lagu ya Ma.
1: Tak usah lagi dikasih-kasih tahu ya. Nanti marah pula yang tahu
0: ini
1: Lembang tuh nanti.
0: Oke, Mama mau salamnya untuk siapa?
1: Ya, buat pindah lah di apa di
0: Perawang.
1: Perawang.
0: Belum pindah.
1: Memang menyebut Perawang, nama Lembang pula mau sebut.
0: Belum pindah.
1: Jangan marah ya Vin. Semoga bahagia kamu bersama dia di Palembang.
0: Amin. Kita doakan yang baik-baik ya Maya.
1: Iya, doa kita yang baik-baik aja.
0: Iya.
1: Juga Mama si kembar, Mama Pami, Isa, Loci Buyung, Daddy di Libersa, Adi di Cigunggung, Rudi juga, Ibu Sutini, Ibu Ros. Siapa lagi ya? Oh, cu amin. Buat semuanya aja lah. Istimewanya buat anakku Suci.
0: Terima kasih
1: bersama
0: Mama.
1: Cucu.
0: Makasih Mama ya.
1: Kirim salam dari Oma ya.
0: Insyaallah disampaikan.
1: Makasih ya. Suci. Ngirim uangnya enggak bisa, enggak tahu alamatnya.
0: Ngirim apa?
1: Ngirim amplop irisi.
0: Sekarang main transfer aja, Ma.
1: Oma enggak tahu misi-misi gitu tuh.
0: Oh gitu. Ya udah ke
1: Kalau
0: RRI.
1: Oma tuh langsung aja bisanya.
0: Walah, RRI gampang kok dicari mah.
1: Oh iya ya.
0: 1001 jalan mah untuk itu. Oke okay, Mama Yus.
1: Mamanya anak gadis, gak boleh keluar. Saya mau keluar.
0: Dipingit.
1: Terus di rumah ada yang jemput barulah pergi jalan.
0: Dipingit terus ya.
1: Iya. Anak-anak tuh kalau mau dia bawa jalan mak pergi. Ada libur dijemput. Nah gitu je lah.
0: Oh, gitu.
1: Jadi Mama gak boleh keluar.
0: Alah, alah.
1: Belanja aja di kawanin.
0: Oh ya Allah. Istimewanya Mama nih.
1: Ya dia kan cantik Mama Suci nih.
0: Oh iya selalu. Selalu cantik.
1: Jadi takut anak-anak itu diambil orang nanti kan.
0: Oh iya pula
1: apa nanti.
0: Kena culik nanti ya. Oke
1: okay. Aduh itu aja lah Suci. Istimewanya Bu Suci bersama anak cucu aku ya.
0: Baiklah.
1: Makasih Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali, pendengar masih dalam program Request Pro 1. Jadi silahkan bergabung ya. Masih saya tunggu atensi Anda. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Putri Indonesia.
0: Halo.
1: Iya, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Kak Delvi dari Tanjung Pinang.
0: Waduh, jauh ternyata dari Tanjung Pinang.
1: Iya, salam kenal ya.
0: Sama-sama Kak Delvi, salam kenal juga. Monitor dari RR Digital nih pasti.
1: Iya.
0: Kan, jadi bisa terbang kemanapun di ujung jari ya.
1: Iya, kalau boleh tahu dengan Kak siapa ya nih?
0: Saya Suci, Kak Delvi.
1: Oh, Kak Suci, salam kenal ya.
0: Salam kenal ya. Gimana cuaca Tanjung Pinang siang ini?
1: Cuaca di sini mendung-mendung, manja kayaknya ya.
0: Ya, seperti Kak Delvi lah ya, manja-manja gimana gitu ya kan. Baik Kak Delvi, ini kita ada berapa playlist lagu di siang ini? Mungkin mau dipilih sambil kita menikmati apa ini lagunya yang mau.
1: Lagunya apa ya Kak?
0: Saya bacakan ya, ada 3 list lagu kita. Dewi Sandra, Mati Rasa, Biarkan Ku Sendiri dari Citra Skolastika. Lalu juga ada Fiersa Besari, Pelukku Untuk Pelukmu. Nah, mau yang mana?
1: Itu ajalah.
0: Yang mana? Yang Fiersa Besari? Oke, oke. Nanti salam ya untuk penyiar Pro 1 RRI Tanjung Pinang siang ini ya.
1: Iya, yang siaran proyek Tanjung Pinang hari ini ada siapa? Mbak Erita.
0: Oh, Mbak Erita, wah itu kenal itu Mbak.
1: Iya.
0: Erita Insani.
1: Betah di monitor aku Kak Suci.
0: Oh iya.
1: Jadi radio RRI Tanjung Pinang hidup, RRI Digital hidup.
0: Jadi hidup, jadi udah terbang kemana aja nih tadi nih? Selain ke Pekanbaru.
1: RRI Tanjung Pinang belum masuk.
0: Oh belum sempat, belum ini ya, belum bisa gabung ya.
1: Iya, ramai Kak
0: Ramai
1: Suci.
0: Juga ya, oke Masya Allah, luar biasa.
1: Sini Pekanbaru pun cukup ramai ya.
0: Iya, Alhamdulillah.
1: Iya, Alhamdulillah aku juga masuk pula lah ya.
0: Iya, ada rezekinya bisa gabung ya.
1: Boleh salam sedikit.
0: Boleh, boleh, silakan Kak Delvi.
1: Pertama untuk Mbak Suci, selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Salam kenal untuk semuanya lah ya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Terima kasih.
1: Iya. Ada Bunda Isa, yang kita dengar ya. Ada Bu Yus, Mama Kumbar. Oh, ada Pak Mahmud. Lupa yang lain tuh. Ya, salam kenal
0: untuk
1: aja
0: semuanya
1: lah,
0: aja ya. Oke Kak Delvi.
1: Siap. Mudah-mudahan yang mendengarkan selalu diberikan keberkahan dan damai sejahtera untuk semua lah ya.
0: Amin.
1: Terima kasih untuk Kak Suci.
0: Sama-sama Kak Delvi, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, ini ada informasi yang ingin kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda. Ya, pengumuman terkait Pesta Bola Dunia 2026. Jadi memang pendengar, mulai kemarin ya, itu RRI Pekanbaru mengadakan kuis tebak skor Pesta Bola Dunia 2026. Anda bisa mengikuti kuis ini dengan syarat berdomisili di wilayah Riau, mempunyai akun WhatsApp aktif yang dilengkapi dengan nama lengkap dan foto profil yang jelas ya, menjawab tebak skor dengan mengirim pesan WhatsApp sesuai format ke WA Pro 1 0811 76 73 991. Dan syarat selanjutnya, jawaban paling lambat diterima 1 menit sebelum kick off babak pertama pertandingan yang disajikan. Jadi bagi jawaban tebak skor yang tepat itu akan mendapatkan hadiah berupa souvenir dari RRI Pekanbaru. Nah, jika ada jawaban tebak skor yang sama, maka akan diundi oleh pihak RRI dengan spinning wheel. Dan juga bagi yang berdomisili di Pekanbaru, silahkan ya menjemput hadiah ke studio pada jam kerja dari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat jam 4 sore. Bagi yang berada di luar kota Pekanbaru, itu hadiah akan dikirim sesuai alamat yang akan kami konfirmasi via WhatsApp untuk pemenang. Jadi bagi nomor WhatsApp yang sudah pernah menang dengan alamat yang sama, ya tentu ini tidak boleh lagi mengikuti kuis tebak skor berikutnya. Kuis tebak skor ini pendengar juga tidak berlaku ya bagi karyawan ataupun juga karyawati RRI beserta keluarga. Nah, untuk Anda yang akan mengikuti kuis tebak skor ini, ada formatnya yang bisa Anda kirim ke WhatsApp kami pendengar. Contoh misalnya ya, Korsel versus Ceko. Nah, dalam kurung berapa skornya? Nah ini dikirim paling lambat sebelum kick off ya ke WA Pro 1. Nah ini kami kabarkan untuk pemenang hari ini yang sudah menjawab dengan tepat tebak skor Korsel Korea Selatan melawan Ceko dini hari tadi ya dengan skor 2-1. Selamat untuk Pak Nesdi. Jadi kembali kami sampaikan selamat kepada Pak Nesdi. Kami akan menghubungi Anda ya Pak Nesdi itu via WhatsApp dan silahkan mengkonfirmasi apakah hadiah souvenir itu dijemput atau dikirim bagi yang berada di luar kota Pekanbaru untuk Pak Nesdi ya. Oke pendengar Pro 1, kita rehat sejenak untuk menikmati lagu-lagu yang sudah direquest. Kali ini langsung saja kita dengarkan dari Niji, Bila Aku Jatuh Cinta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

Pendengar Pro 1, kita berada di menit 54 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Dan tidak terasa ini kita sampai di penghujung waktu dalam program Request Pro 1 hari ini. Pendengar, ada beberapa pesan yang masuk di via WhatsApp. Ini saya sapa saja ya, untuk dibaca semuanya mungkin waktu kita sangat terbatas. Selamat siang untuk Angga di Kulim. Semoga selalu sehat untuk Angga di Kulim ya. Ada siapa lagi ini? Sebentar saya cek. Tidak menyebutkan nama sepertinya. Ya, tidak ada. Dari siapa ini? 0853-6380 sekian. Gak menyebutkan nama ya. Oh, ini ada Ridzwandi ya. Dari Ridzwandi, selamat siang Ridzwandi. Ada Pak Zepta juga. Pak Zepta, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Iya, selamat ulang tahun ya untuk Pak Zepta. Terima kasih juga salamnya untuk Nayara. Lagi dari 0821700, Iqbal, selamat siang, semoga selalu sehat ya. Selamat siang juga untuk Bunda Yani. Baru berpartisipasi nih Bunda Yani. Oke, Bunda Yani, sehat selalu Bunda Yani ya. Baik, kita tutup program request hari ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung, yang telah berpartisipasi di kesempatan ini ya. Mohon maaf tidak semuanya dapat saya sapa, waktu kita sangat terbatas. Pendengar, gabung lagi besok. Kita akan tutup program ini dengan menikmati lagu Biarkan Ku Sendiri bersama Citra Scholastica. Dan nanti kebersamaan ini akan dilanjutkan dalam rangkaian Riau Sore. Saya Suci Raslia juga masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Sukses terus untuk kita semua. Salam kompak dan salam sehat.

Kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya.

Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax, dari kalian dan untuk kalian.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami mendengar lagu dari Rimar dengan judul Cinta Yang Kutunggu menemani kita saat ini ya, membawa kita pada menit 20 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, merangkai kebersamaan di Riau sore. Hiburan dan informasi-informasi terkini masih akan kami kabarkan untuk Anda. Saya Suci Raslia juga masih akan menemani Anda di hari ini, tentunya masih edisi Jumat ya, hari yang ke-12 di bulan Juni 2026. Selamat sore untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan kami, yang baru monitornya mendengarkan, mungkin yang saat ini mendengarkan di pemancar relay yang ada di kabupaten kota di Riau ini. Anda yang juga mendengarkan melalui streaming rri.co.id, aplikasi kami RRI Digital. Selamat sore semuanya, tetap semangat ya dalam menuntaskan segala kegiatan Anda di hari ini, pendengar. Kali ini sebelum hiburan ataupun juga sebelum informasi-informasi terkini kami kabarkan, ada lagu yang akan kita nikmati terlebih dahulu. Suara Kayu, Ku Biarkan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan. Sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Dengar Pro 1, kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Nah, ini kami informasikan dari sekarang pendengar ya. Itu kurang dari 5 menit lagi kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jadi tepatnya nanti pada pukul 15 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat ya, seruan sholat fardu asar akan masuk, dan itu artinya kita akan melaksanakan kewajiban kita pendengar ya, melaksanakan ibadah sholat fardu asar. Ada satu lagu islami yang terlebih dahulu akan menemani kita pada kesempatan ini. Kali ini lagu bersama Dadali yang akan kita dengarkan. Berikanlah ampunanmu.

0: telah menunjukkan pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat dan kini tiba saatnya kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat saat ini. Kami hentikan sejenak ya untuk hiburan lagu-lagu di sore ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali karena selanjutnya pendengar akan kita perbarui informasi-informasi terkini untuk sore ini. Kami akan kabarkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Ranai.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Hari ini Jumat 12 Juni 2026.

0: Mendengar berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini, kami awali dari RRI Batam. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Batam dan Kepulauan Riau protes perlakuan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dikenakan pada anggota FSPMI yang berstatus ketua PUK di perusahaan. Berikut kita dengarkan laporan Ahmad Rifai Kasim.
1: Yang mana isinya adalah meminta manajemen mempertimbangkan untuk dicabutnya surat peringatan ini, tapi malahan yang terjadi adalah di PHK.
2: Masa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Batam dan Kepulauan Riau masih memperjuangkan dua anggota mereka yang dikenakan PHK sepihak oleh PT Caterpillar Indonesia. Diketahui kedua anggota FSPMI tersebut di PHK secara sepihak. Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam, Yafet Rahman, mengatakan mediasi di Dinas Tenaga Kerja sebelumnya gagal. Manajemen perusahaan tetap berpegang pada keputusan yang disebut sebagai kebijakan final dari kantor pusat. Dengan fokus pencabutan PHK sebagai tuntutan utama, Yafet menilai keputusan ini bisa menjadi presiden buruk bagi pekerja lain yang aktif di serikat, mengingat pemecatan dilakukan kepada ketua serikat di perusahaan tersebut.
1: Sebelum di PHK, itu sudah terjadi mediasi di Disnaker, lalu keluar surat anjuran yang mana isinya adalah meminta manajemen mempertimbangkan untuk dicabutnya surat peringatan ini, tapi malahan yang terjadi adalah di PHK. Nah, seperti itu. Selain itu, alasan PHK juga terkait dengan ketidakmampuan beliau dalam mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh internal perusahaan. Hal ini hal yang keliru yang tercantum dalam undang-undang itu. Kalau PHK itu kesalahan berat seperti ngadat, mencuri, kayak gitu.
3: Tapi kan teman kita tidak melakukan itu kan?
1: Tidak melakukan hal itu.
2: Sebelumnya perusahaan Caterpillar Indonesia beralasan ketua PUK diberhentikan karena tidak mampu memenuhi standar kompetensi manajemen. Namun dapat menilai alasan tersebut tidak proporsional, sebab ada beberapa tahapan lainnya selain pemecatan yang seharusnya dilakukan atas pelanggaran berat. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Sebanyak 145 kg ganja, barang bukti penyalahgunaan narkotika di Kota Bukit Tinggi, dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Berikut kita dengarkan laporan Yudi Prama Agustino dari RRI Bukit Tinggi.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat memusnahkan sekitar 145 kg ganja Rabu 10 Juni 2026 di sebuah krematorium karena dinilai lebih aman dan memiliki kapasitas pembakaran yang lebih besar dibandingkan fasilitas yang biasa digunakan. Kepala BNNP Sumatera Barat Brigjen Pol Riki Yanuarfi mengatakan ganja ini merupakan hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat beberapa minggu lalu. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus yang terjadi di wilayah Bukit Tinggi dengan 4 orang tersangka yang telah diamankan. Riki Yanuarfi menerangkan, total barang bukti yang disita dalam kasus tersebut mencapai 150 paket ganja, namun sebagian disisihkan untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan dan pemeriksaan laboratorium. Para tersangka telah melakukan tindak pidana penyelundupan ganja dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat dan aksi tersebut bukan pertama kali dilakukan, bahkan dari pengakuan salah seorang tersangka ini sudah kali ketiga mereka lakukan. Menurut Riki Yanuarfi, para pelaku membeli ganja dari wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara, kemudian menjualnya kembali di Bukit Tinggi dengan keuntungan hingga 2 kali lipat dan berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh barang haram tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam.
5: Kita musnahkan barang bukti yang kita ungkap beberapa minggu yang lalu, TKP-nya di Bukit Tinggi. Total barang bukti yang kita musnahkan 150 paket, tapi ada yang kita sisihkan untuk di pengadilan dan di laboratorium. Jadi totalnya ada sekitar 145 kilo yang kita musnahkan dengan 4 orang tersangka. Tersangka ini sudah melakukan tindak pidana penyelundupan narkotika dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat, sudah kali yang ketiga. Dan barang ini sesuai dengan pengakuan tersangka akan didistribusikan di wilayah Bukit Tinggi dan Agam. Jadi kita perlu khawatir mereka orang Bukit Tinggi, asli Bukit Tinggi, meracuni warga Bukit Tinggi. Tentu kemungkinan kalau pasar mereka luas, mereka akan berkembang ke kota-kota lain.
4: Riki Yanuarfi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat gerakan perang terhadap narkoba guna menekan angka penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat. BNNP Sumbar memetakan Aceh dan Sumatera Utara sebagai dua provinsi penghasil ganja terbesar yang menjadi sumber pasokan ke berbagai daerah di Sumatera termasuk ke Sumatera Barat. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Pendengar, Polresta Pekanbaru apel Satgas Anti Narkoba sebagai upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
6: Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta pagi tadi memimpin apel Satgas Anti Narkoba di halaman Mall Pelayanan Publik Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penyampaian capaian pemberantasan narkotika yang telah dilakukan Satgas sepanjang tahun 2026. Apel diikuti oleh personil Polri, TNI, BNN, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru menyampaikan berdasarkan data yang dipaparkan sejak Januari hingga Juni 2026, Satgas Anti Narkoba Pekanbaru telah mengungkap 74 kasus peredaran narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Dari kasus tersebut, petugas mengamankan 118 tersangka, 4 diantaranya merupakan berstatus anak.
7: Kami telah berhasil mengungkap 74 kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Ini berarti sekira hampir setiap 2 hari berhasil diungkap 1 kasus penyalahgunaan narkoba. Jadi memang sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap 2 hari ini yang terungkap. Yang terungkap setiap 2 hari ada penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Kemudian jumlah tersangka adalah 118 orang. Terdiri 107 laki-laki, 11 perempuan, dan yang pernah tindak ada 4 orang tersangka anak. Ini berarti setiap 1 hari, 1/3 hari, 1,3 hari, atau 1 hari 8 jam berhasil ditangkap 1 tersangka penyalahgunaan narkoba.
6: Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Kota Pekanbaru Kombes Pol Wawan memberikan apresiasi terhadap kinerja Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
8: Sehingga masalah penanganan narkoba, ya di sini kita berkolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat. Ya di sini bukan hanya BNN, bukan hanya Polresta, ada TNI, ada Satpol, ada Bea Cukai, termasuk ada dari Granat, ya termasuk ya dari bandara juga, ya semua terlibat sehingga semua berkolaborasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini membantu kita semua di dalam ya pencegahan terhadap peredaran narkoba.
6: Melalui kegiatan apel tersebut, Satgas Anti Narkoba Pekanbaru menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan, penindakan dan rehabilitasi guna mewujudkan Pekanbaru yang bersih dari narkoba. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Padang. Association of the Indonesian Tour and Travel Agency ASITA Sumatera Barat memanfaatkan momen penurunan nilai rupiah terhadap mata uang asing dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Berikut kita dengarkan laporan Melati Oktawina.
9: Jadi memang kita sedang blasting sekarang, coba menggetarkan promo. Selisih kurs ini barangkali ada hikmahnya juga buat pariwisata kita di Sumatera Barat.
10: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat Nadir Syah Bakri kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, saat ini gencar menawarkan berbagai paket wisata kepada calon wisatawan dari luar negeri, terutama dari negara-negara tetangga yang mata uangnya menguat terhadap rupiah. Menurutnya, selisih nilai tukar rupiah memberikan keuntungan bagi wisatawan asing, sebab daya beli mereka meningkat ketika berwisata ke Indonesia termasuk ke Sumatera Barat. Nadir Syah menyampaikan, ASITA Sumatera Barat membidik pasar wisatawan mancanegara yang datang melalui penerbangan langsung Kuala Lumpur dan Singapura. Berbagai promosi terus dilakukan, agar calon wisatawan segera melakukan pemesanan paket perjalanan saat nilai tukar mata uang mereka masih menguntungkan.
9: Yang selama ini angka orang belanja di kita itu $250 per day untuk premium package, kemudian kalau kita bisa bahasakan sekitar $40 per day mass tourism, tentu angka ini membuat mereka lebih worth it untuk datang ke Sumatera Barat. Ekspektasi kita memang visitors-visitors ataupun wisatawan-wisatawan yang datang dari hub Kuala Lumpur ataupun Singapura.
10: Ketua DPD Asita Sumatera Barat Nadir Syah Bakri mengatakan, tetapi momentum ini perlu dimanfaatkan secepat mungkin karena fluktuasi nilai tukar tidak dapat diprediksi berlangsung dalam jangka panjang, mengingat pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas dan memperkuat nilai tukar rupiah. Nadir Syah menambahkan, peluang ini semakin terbuka karena produk wisata umumnya dibeli jauh hari sebelum keberangkatan. Dengan melakukan pemesanan saat ini, wisatawan asing dapat mengunci biaya perjalanan yang lebih murah untuk kunjungan mereka dalam 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Melati Oktawina melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar, kita beralih ke berita lainnya. Kita beralih ke RRI Ranai. Pertamina usulkan penambahan kuota BBM Natuna 25% pada triwulan 3 2026. Berikut kita dengarkan laporan Yuspianti.
12: Pertamina Patra Niaga mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM untuk wilayah Kabupaten Natuna pada triwulan ketiga tahun 2026. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan kebutuhan energi daerah yang melibatkan berbagai pihak terkait. Menurut Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga, Bayu Handoko, total kuota yang diajukan untuk Natuna pada TW3 2026 mencapai 9.825 kiloliter. Jumlah tersebut meningkat sekitar 25% dibandingkan kuota TW2 yang sebesar 7.870 KL. Bayu menjelaskan peningkatan kuota itu didasarkan pada tren kenaikan konsumsi BBM di sejumlah wilayah Natuna yang terus menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
13: Tahun 2026 itu kuota satu provinsi tertentu itu mengalami penurunan 11%. Tapi alhamdulillah di TW2 kita sudah melakukan adjustment. Dan insya Allah di TW3 khususnya Natuna kemarin kita sudah melakukan pengusulan untuk kenaikan kuota itu. Yakni dari di TW2 kuota Natuna selama 1 tahun, ini kuota selama 1 tahun itu 7.870 kiloliter. Di TW3 nanti kita sudah mengusulkan ke BBM UGS di angka 9.825 kiloliter.
12: Dalam forum pembahasan tersebut, perwakilan nelayan dari Sepempang Afrijal menyoroti pentingnya pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok yang berhak menerima.
14: Saluran nelayan salah bahkan lebih itu. Itu memang kenapa kami selalu menjerit soal minyak ini, memang ada indikasi penyimpangan ini dari pelaku. Ya mungkin bisa jadi pelaku minyak itu sendiri, ada juga yang mencoba nelayan tidak kekurangan minyak. Jadi
12: apa itu? Dengan adanya usulan penambahan kuota BBM pada triwulan ketiga tahun 2026, diharapkan kebutuhan energi masyarakat dan nelayan Natuna dapat terpenuhi secara optimal, sehingga aktivitas ekonomi, perikanan, dan transportasi di wilayah perbatasan Indonesia dapat terus berjalan lancar tanpa kendala pasokan bahan bakar. Demikian, Isfianti melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Bupati Sia Afni Zulkifli menghadiri peluncuran forum DPR RI Daerah Pemilihan Riau. Kehadiran Bupati Afni menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi daerah, memperkuat kolaborasi pembangunan, serta memaksimalkan akses pendanaan dari APBN dan investasi bagi daerah. Selengkapnya kita dengarkan laporan Muhammad Pizza.
15: Bupati Sia Afni Zulkifli menghadiri peluncuran forum DPR RI Daerah Pemilihan Riau yang berlangsung di ruang auditorium lantai 8 Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru. Forum yang beranggotakan 13 anggota DPR RI asal Riau itu diharapkan menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Bupati Afni, kehadiran forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi daerah, memperkuat kolaborasi pembangunan, serta memaksimalkan akses pendanaan dari APBN dan investasi bagi daerah. Bupati Afni menilai komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di Senayan akan membuat percepatan pembangunan di Riau. Dalam kesempatan itu, Bupati Afni menyampaikan aspirasi terkait penguatan kapasitas fiskal daerah penghasil sumber daya alam. Menurutnya, daerah penghasil seperti Riau telah memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dalam kebijakan fiskal nasional.
16: Ngejar program ke berbagai kementerian, kaki saya ini rasanya ada berapa kilo berjalan, Pak. Proposal itu udah berapa ribu lembar, tapi kan seberapapun yang kita dapat tidaklah sebanding dengan seberapa yang ditahan dan hilang oleh pemerintah pusat. Jadi kalau kita bicara fokus, maka yang kita butuhkan sekarang adalah transparansi, keadilan, dan kepastian dari pusat terhadap kita. Fiskalnya dulu, Pak. Sebentar lagi tadi kata Bapak ada pembahasan undang-undang APBN 2027 ya, Pak ya. Mohon, Pak, coba deh. Ini mumpung izin Pak Gubernur, saya kemarin habis diminta narasumber di DPD RI, satu-satunya kepala daerah. Disemangati untuk terus bicara, saya bilang anak saya masih dua, kecil-kecil. Ngeri-ngeri juga, Bu. Tapi saya harus menyuarakan gitu, Bu. Kita memimpin udahlah dalam kondisi sulit, ditakut-takutin. Lalu kita mau jadi apa kami kepala daerah kalau nggak menyuarakan kondisi?
15: Bupati Afni berharap pemerintah pusat dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Afni juga mengajak seluruh anggota DPR RI asal Riau untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembahasan APBN dan berbagai kebijakan strategis nasional. Bupati Afni optimis sinergi yang terbangun melalui forum tersebut akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang saat ini telah memasuki tahap pembahasan bersama Pemprov Kepri. Berikut kita dengarkan laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto dari RRI Tanjung Pinang.
17: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK perangkat daerah. Saat ini, sejumlah rancangan organisasi tersebut telah memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan pembahasan awal difokuskan pada 4 organisasi perangkat daerah. Menurutnya, koordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan agar proses pembahasan dapat segera diselesaikan. Zul Hidayat menjelaskan, setiap produk hukum daerah harus melalui mekanisme pembahasan bersama Pemprov Kepri serta harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga, percepatan penyelesaian SOTK juga bergantung pada jadwal dan ketersediaan waktu pihak terkait.
18: 4 dari beberapa belas ya, SOTK itu sudah masuk ke pemerintah Provinsi Kepri. Saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Sekda Pemerintah Provinsi Kepri untuk 4 itu mudah-mudahan dapat segera dibahas.
17: Zulhidayat menyebutkan bahwa optimis 4 rancangan produk hukum tersebut dapat rampung pada Juni 2026. Namun, penerapan struktur baru belum dapat dilakukan sebelum seluruh penataan organisasi perangkat daerah selesai secara menyeluruh. Ia berharap proses pembahasan dan finalisasi SOTK seluruh OPD dapat berlangsung lancar, sehingga tata kelola pemerintah di lingkungan Pemkot Tanjung Pinang semakin efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Provinsi Riau mendapatkan alokasi pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sebanyak 1.862 unit yang tersebar di 12 kabupaten kota. Dengan capaian pembangunan saat ini sudah mencapai 58%. Berikut kita dengarkan laporan Pemi Asti Yovani dari RRI Pekanbaru.
19: Provinsi Riau mendapatkan alokasi pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 1.862 unit yang tersebar di 12 kabupaten kota. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan untuk pelaksanaan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sudah mencapai 58%, seperti di Kabupaten Kampar dari 250 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada, 73 gerai sudah selesai dibangun. PLT Gubernur mengharapkan kehadiran gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dapat memberikan multiplier efek atau manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal serta mampu menggerakkan roda perekonomian di tingkat tapak. PLT Gubernur menuturkan secara kumulatif di tingkat Provinsi Riau, progres pembangunan fisik gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih performanya cukup positif karena sudah menyentuh angka 58% dari target tahap awal dan dipastikan akan terus bertambah secara simultan.
20: Program strategis nasional sudah 73 dari 250 akan kita selesaikan. Insya Allah nanti ada tahap ke 3-4 lagi nanti akan selesaikan. Ya, target kita
21: 100%. 250 selesai harus.
20: 150 ya?
21: 250 harus selesai semuanya. Jadi tinggal
20: 250 harus selesai semuanya. Tapi 73 udah 100%.

0: di mana 241 unit diantaranya sudah selesai 100%.
1: 1.862, yang sedang proses bangun 1.063, yang sudah selesai itu 241. Jadi yang sedang dibangun 1.063, yang sudah selesai 243 di 12 kabupaten kota. Secara keseluruhan sudah selesai 58%.
0: M. Taufik Oha memaparkan tantangan terbesar dalam menuntaskan sisa pembangunan sekitar 800-an gerai lagi berada pada sektor pengadaan tanah. Sementara terkait dengan mekanisme pengisian isi gerai dan komoditas jualan, Taufik menjelaskan proses pengisian inventaris baru akan dieksekusi secara penuh setelah adanya prosesi serah terima aset. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Mendengar, kita beralih ke RRI Padang. Sebagian besar peserta didik sekolah rakyat rintisan di Sumatera Barat akan dipindahkan ke sekolah rakyat permanen di Kabupaten Dharmasraya. Proses belajar peserta didik sementara waktu dipindahkan hingga pembangunan sekolah rakyat di kabupaten atau kota selesai. Selengkapnya kita dengarkan laporan Hans Pri Mananda.
4: Untuk tahun 2026 ini, pembangunan yang sedang dibangun permanen ini ada di Kabupaten Dharmasraya.
5: Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Sumatera Barat, Wildan Humaidi, kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, Kementerian Sosial mendorong pentingnya skenario simulasi perpindahan dari sekolah rakyat rintisan ke permanen agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Menurutnya, setelah gedung sekolah rakyat permanen selesai dibangun di masing-masing daerah, para siswa akan dikembalikan ke sekolah yang berada di kota atau kabupaten asal mereka. Wildan menjelaskan, pada tahun ini, pembangunan sekolah rakyat permanen yang sedang berjalan berada di Kabupaten Dharmasraya. Sementara untuk Kota Padang telah mengajukan usulannya pada tahun ini sehingga pembangunan dapat realisasi pada 2027 mendatang.
4: Jadi nanti untuk calon siswa-siswi SR yang baru yang sedang dalam proses penjangkauan ini nantinya akan dititipkan sementara di Kabupaten Dharmasraya sambil menunggu pembangunan selesai di Kota Padang. Nanti mereka yang nanti yang dititipkan sementara di Dharmas nanti akan dikembalikan ke sekolah permanen yang ada di Kota Padang. Untuk yang nanti akan ditempatkan di SR Dharmasraya ini untuk di Kota Padang tidak terlalu banyak. SMP-nya itu ada 30 orang dan untuk SMA-nya juga 30 orang.
5: Kepala Balai BPPPKS Sumatera Barat Wildan menambahkan, saat ini proses penjaringan calon siswa baru untuk tahun ajaran baru masih terus dilakukan. Sementara itu proses rekrutmen tenaga pendidik sekolah rakyat juga telah dimulai oleh Kementerian Sosial. Sementara itu progres fisik pembangunan sekolah rakyat permanen di kawasan Pulau Sawah, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya telah mencapai 74%. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan sekolah rakyat Dharmasraya dapat selesai pada akhir Juni sebelum tahun ajaran baru resmi dimulai. Hans Permananda melaporkan.
3: Mendengar, Lanut Hang Nadim kembali membuka kesempatan bagi generasi muda Batam dan Karimun untuk bergabung menjadi bintara prajurit karir. Pendaftaran gelombang 2 tahun anggaran 2026 kini masih berlangsung hingga 20 Juni mendatang. Selengkapnya kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda dari RRI Batam.
6: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melalui Lanut Hang Nadim Batam kembali membuka kesempatan bagi putra-putri bangsa untuk bergabung menjadi Bintara Prajurit Karir atau PK gelombang 2 tahun 2026. Penerimaan ini terbuka bagi pria dan wanita warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat secara jasmani dan rohani, serta tidak memiliki catatan kriminal. Calon peserta harus berusia 17 tahun 10 bulan dan maksimal 24 tahun saat pembukaan pendidikan. Sementara itu, bagi lulusan Diploma 3 atau D3, batas usia maksimal adalah 25 tahun. Persyaratan pendidikan meliputi lulusan SMA, MA, maupun SMK dari semua jurusan. Adapun tinggi badan minimal yang dipersyaratkan adalah 163 cm untuk pria dan 157 cm untuk wanita. Pendaftaran masih dibuka hingga 20 Juni mendatang dan dapat dilakukan di Satuan TNI Angkatan Udara terdekat sesuai domisili peserta. Sementara pembukaan pendidikan dijadwalkan akan berlangsung pada 29 Agustus mendatang di Solo. Kepala Dinas Personel Lanut Hang Nadim, Kapten ADM Akbar Bimantara menegaskan bahwa seluruh proses seleksi penerimaan prajurit TNI Angkatan Udara dilaksanakan secara transparan, objektif, dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
7: Tahun ini penyediaan prajurit kita

0: membutuhkan personil 75% lebih banyak daripada tahun kemarin. 3 gelombang Bintara dan 3 gelombang Tamtama. Di total ada 6 gelombang untuk yang khusus Bintara dan Tamtamanya. Ini langsung saya sampaikan aja, untuk masalah rekrutmen TNI AU tidak ada bayar sama sekali, gratis dari awal sampai akhir. Tidak ada namanya pemungutan biaya apalah, itu enggak ada sama sekali. Saya tahu sendiri, itu cuman oknum-oknum yang menawarkan kamu bisa lolos nih dengan memberikan segini. Karena kenapa? Karena itu resikonya sangat gede, Mbak. Resikonya bukan buat saya loh, tapi terlebih ke chassisnya sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Program dan Anggaran Langdut Hang Nadiem, Kapten ADMW Mariati Uli, menyampaikan bahwa calon prajurit harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti tes.
2: Ya, 1 tahun ataupun 2 tahun sebelumnya itu saya melaksanakan pretest dulu ya. Jadi, saya cek kesehatan saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu sangat penting. Jadi, kita tahu kekurangan kita di mana. Contoh, misalnya ada parises ringan. Itu kan sebenarnya tidak terlalu fatal, tetapi kan masih bisa diperbaiki dan masih bisa diobati. Dengan kita mencekkan kesehatan kita tahu kekurangan kita dan kita bisa perbaiki dulu nih supaya nanti saat tes itu kita udah ready.
1: Lanut Hang Nadiem juga mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Masyarakat diminta segera melaporkan segala bentuk praktek percaloan selama proses rekrutmen berlangsung. Kesempatan ini juga diberikan kepada atlet tingkat provinsi yang bercita-cita mengabdi kepada NKRI melalui TNI Angkatan Udara. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali membuka peluang bagi putra-putri daerah untuk bersekolah di rintisan Sekolah Unggulan SMPN 6 pada tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
4: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali membuka peluang bagi putra-putri daerah untuk bersekolah di rintisan Sekolah Unggulan RSU SMP Negeri 6 pada tahun ajaran 2026-2027. Program pendidikan gratis tersebut mengusung moto iman, ilmu, ikhtiar dengan visi bertakwa, berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan global. Pendaftaran RSU dibuka mulai 10 Juni hingga 13 Juni 2026. Seleksi peserta dijadwalkan berlangsung 13 hingga 15 Juni 2026. Pendaftaran dilakukan melalui sistem penerimaan murid baru SPMB dengan berbagai program unggulan selama masa pendidikan. Wali Kota Padang Panjang Hendrianis menyampaikan bahwa RSU Angkatan 2026 ini merupakan angkatan kedua. Program serupa telah dimulai sejak 2025 lalu. Pemerintah kota membuka RSU untuk melahirkan generasi Padang Panjang yang unggul secara menyeluruh. Keunggulan tersebut tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga hafalan Al-Quran, olahraga, keagamaan, kemampuan berbahasa, serta akhlak mulia.
5: SMP unggulan, kita kasih makanan gratis di situ. Kita pilih anak-anak the best of the best. Otaknya pintar dan sehat. Nah, itu nanti kita kasih pembelajaran agama, kita kasih bahasa Inggris setiap hari, dan ekstrakurikulernya bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Cina. Lulus dari sini, hafiz Quran 30 juz, saya bilang. Nah, kita support ini sekolah ini. Muridnya 150 orang.
4: Hendrianis menjelaskan program unggulan RSU meliputi salat berjamaah, puasa Senin Kamis, tahfiz, dan baca Al-Quran, pendidikan karakter, pendidikan kesemaptaan, komputer science, English day, seragam gratis, transportasi gratis, makanan tambahan gratis, medical check-up berkala, silat, dan panahan. Wali kota juga menambahkan siswa RSU akan difasilitasi guru dan tenaga kependidikan terbaik. Ruang kelas, UKS, perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer, lapangan olahraga, smart TV untuk pembelajaran, serta berbagai fasilitas lainnya. Nofri melaporkan.
3: Pembangunan gudang Bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan dan Midai ditargetkan mulai dilaksanakan tahun ini. Proses balik nama sertifikat lahan saat ini masih berlangsung. Berikut kita dengarkan laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
6: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Midai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan Tim Aset Pemerintah Daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
7: yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Midai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim akhir Pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
6: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
8: Terkait dengan proses balik nama lahan bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
6: Pembangunan kompleks pergudangan bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bank Sampah Induk Pensosmas Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menerima penghargaan Kalvataru Aditya tahun 2026. Berikut kita dengarkan laporan Febriansah dari RRI Tanjung Pinang.
9: Pensosmas Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menerima penghargaan Kalvataru Aditya tahun 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Penghargaan tersebut dalam kategori pembinaan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Penyerahan penghargaan Kalvataru Aditya diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat sempena Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Jakarta pada Kamis siang. Ketua BSI Pensosmas Bintan Miswanto mengaku sangat bersyukur atas penghargaan tersebut. Diharapkannya penghargaan menjaga lingkungan yang diraih di tingkat nasional ini, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sampah terus meningkat. Kemudian juga menjadi motivasi bagi penggiat lingkungan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Bintan, untuk berinovasi mengolah sampah menjadi lebih bermanfaat.
10: Kesadaran masyarakat semakin tumbuh dan juga penggiat-penggiat lingkungan punya kesempatan yang sama, paling tidak lebih peduli dengan lingkungan, bahwasanya apa yang kita berbuat secara konsisten itu pasti akan ada manfaatnya. Harapan kami ya mudah-mudahan dengan adanya Kalvataru di Kepri ini kembali, itu nanti baik masyarakat dan pemerintah lebih support lah kepada para penggiat lingkungan.
9: Ketua BSI Pensosmas Bintan Miswanto menjelaskan perjuangan menjaga lingkungan ini dilakukan sejak tahun 2021 yang lalu dengan mendirikan bank sampah ketika wabah COVID-19. Bahkan sejumlah penghargaan diterima yang sebelumnya bank sampah unit tingkat kelurahan Pensosmas Tanjung Uban seperti Galanova Awat tingkat Kabupaten Bintan dan di nasional pada tahun 2022 juara keempat untuk lomba bank sampah. Kemudian pada tahun 2025 ditunjuk menjadi BSI yang dibuat dalam surat keputusan SK oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bintan tahun 2025 dan berlanjut di tahun 2026 menerima penghargaan Kalvataru Aditya. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
3: Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Bengkalis. Jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 9 telah tiba di daerah masing-masing. Di Bengkalis, penyambutan dilakukan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan keluarga jemaah. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Iqbal.
11: Jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 9 akhirnya tiba di daerah asal masing-masing pada Kamis 11 Juni 2026. Kedatangan para tamu Allah tersebut disambut penuh haru oleh keluarga dan pemerintah daerah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sejak dini hari, jemaah mulai tiba di Batam dan setelah itu diberangkatkan pada pukul 6 pagi melanjutkan perjalanan di sejumlah pelabuhan tujuan diantaranya Pelabuhan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Pelabuhan Bandar Sri Laksamana di Kecamatan Bengkalis, hingga Pelabuhan Kota Dumai. Berdasarkan pantauan di Pelabuhan Bandar Sri Laksamana sekitar pukul 14.23 waktu Indonesia Barat, para jemaah tampak turun dari kapal dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Beberapa di antaranya terlihat menggunakan kursi roda sebagai bentuk pelayanan dan pendampingan. Namun secara umum seluruh jemaah berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk menjaga keselamatan, pihak penyelenggara membatasi jumlah penjemputan yang diperbolehkan memasuki area ponton pelabuhan. Keluarga jemaah sebagian besar menunggu di luar kawasan pelabuhan. Sementara penyambutan resmi dilakukan oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Salah seorang jemaah haji asal Bengkalis, Alhamidi, mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
12: Alhamdulillah sangat baik sekali, lancar. Dari tadi bangun jam 1 sampai ke Bandar Hangna di Batam, alhamdulillah sampai sekarang kita diberikan kelancaran juga. Alhamdulillah diberikan kesehatan seluruh jemaah dari kloter 9 Kabupaten Bengkalis, alhamdulillah sampai dengan selamat di Kabupaten Bengkalis.
13: Terima kasih. Papua di sana dan sampai kembali tanah air.
12: Alhamdulillah perasaan sangat bahagia dan haru. Dan juga saat ini kita dipertemukan sama keluarga tercinta di Kota Bengkalis.
11: Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Bengkalis, Ed Effendi, mengatakan bahwa seluruh proses pemulangan jemaah haji telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah sesuai arahan Bupati Bengkalis. Menurutnya, penyambutan jemaah telah dilakukan sejak kedatangan di embarkasi Batam sebelum diberangkatkan menuju ke Kabupaten Bengkalis menggunakan kapal yang telah disiapkan pemerintah daerah.
12: Alhamdulillah, jemaah haji dari Bengkalis Kota 9 sudah sampai semua di Kabupaten Bengkalis, baik itu di Bengkalis, Kecamatan Bengkalis dan Bantan, kemudian Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, dan Kecamatan Rupat, Bandar Laksamana, Rupat Utara, kemudian Kecamatan Mandau, Batu Selapan, Pinggir dan Tanah Mandau. Ketibaan daripada jemaah ini tadi malam pukul 1 waktu Indonesia bagian barat melalui embarkasi Batam.
11: Ia menambahkan para jemaah kini telah kembali ke kecamatan masing-masing termasuk Mandau, Pinggir, Bengkalis, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Rupat, Rupat Utara, Siak Kecil, serta sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Bengkalis. Di lokasi kedatangan, barang bawaan para jemaah juga telah dikumpulkan di titik yang telah ditentukan untuk selanjutnya dijemput oleh keluarga masing-masing. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Subayang mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi pendengar ya, setelah kita simak bersama informasi-informasi terkini yang telah kami hadirkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Ranai. Kita lanjutkan kebersamaan ini masih di Riau Sore. Ragam program siaran informasi dan juga hiburan masih akan terus kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1 hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Raslia masih akan bersama Anda.

peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, di Facebook ini beredar unggahan adanya klaim bahwasanya serial kartun The Simpsons itu telah meramalkan pandemi dan penyebaran hantavirus. Ya, faktanya berdasarkan pemeriksaan melalui tirto.id tidak terdapat argumen dan bukti ilmiah yang mendasari adanya klaim tersebut. Produser eksekutif The Simpsons, Matt Helman, menegaskan bahwa unggahan di media sosial yang menghubungkan salah satu episode film kartun The Simpsons dengan wabah hantavirus adalah tidak benar. Dari aspek historis, wabah virus hanta itu telah terlacak sejak era tahun 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada tahun 1978. Sehingga pendengar klaim bahwasanya hantavirus sudah diprediksi sejak tahun 2012 pada film kartun The Simpsons adalah hoax atau tidak benar. Sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan di Riau sore, ada informasi ataupun juga pengumuman yang kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar ya, terkait dengan panggilan sidang. Jadi pendengar, juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil kepada saudara Raflus ya, untuk saudara Raflus yang bertempat tinggal ataupun juga beralamat di Jalan Selamat Gang Lauser Kompleks Transmigrasi nomor 2 RT 1 RW 8 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru. Kepada saudara Raflus diharapkan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya juga pendengar, masih terkait dengan panggilan sidang, ini jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini juga memanggil kepada saudara Muslim ya, untuk Muslim yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad nomor 14 RT 1 RW 4 Kelurahan Sido Mulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Kepada Muslim agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, masih pengumuman atau juga informasi dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ini juga memanggil kepada Siswandi Siswulong ya, untuk Siswandi Siswulong yang beralamat di Jalan Sepakat Blok D RT 1 RW 2 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Kepada Siswandi Siswulong agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 mendatang pukul

0: aku kembali.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Pendengar Pro 1, ada informasi yang ingin kami kabarkan untuk Anda terlebih dahulu ya, sebelum kita kembali melanjutkan kebersamaan sore ini dengan menikmati ragam rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan, yang akan juga tentunya menemani segala kegiatan aktivitas Anda pada kesempatan ini. Pendengar, kabar kami hadirkan dari laman rri.co.id. Pendengar, bahwa upaya pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Ya, Kabupaten Kampar berhasil meraih penghargaan sebagai daerah dengan capaian tertinggi nasional dalam program imunisasi bayi dan baduta pada kegiatan sepekan mengejar imunisasi atau disingkat dengan sebutan penari ya, untuk tahun 2026. Penghargaan tersebut, pendengar, diberikan dalam rangkaian kegiatan apresiasi Pekan Imunisasi Dunia tahun 2026 yang digelar di Menara BRI Pekanbaru pada hari Kamis kemarin. Capaian tersebut menempatkan Kampar sebagai kabupaten kota terbaik di Indonesia dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi kelompok usia rentan. Ya, penghargaan diserahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mewakili pelaksana tugas Gubernur Riau kepada jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Penghargaan juga diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Dr. Rita Anggreni, yang juga didampingi oleh sejumlah pejabat dan tim program imunisasi. Dalam keterangannya, ini Rita menegaskan, pendengar, bahwa penghargaan tersebut ya bukan hanya menjadi kebanggaan bagi pemerintah daerah, tetapi ini juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ya, prestasi tersebut juga sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Kampar sebagai salah satu daerah yang berhasil menjalankan program kesehatan masyarakat secara efektif, khususnya dalam upaya perlindungan anak melalui imunisasi dasar lengkap.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kita berada di menit 55 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, masih dengan ragam perakian lagu-lagu koleksi Pro 1 yang akan menemani Anda. Namun untuk melanjutkan kebersamaan di Riau sore hingga Riau malam nanti, pendengar, jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh rekan kami Pranoto dengan ragam program siaran informasi dan hiburan. Lagu-lagu koleksi Pro 1 ini masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Jadi untuk itu pendengar, saya Suci Raslia akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ya, kita sudah bersama dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Untuk Anda pendengar Pro 1, kami harapkan tetap bersama di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

99.1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Sore hari ini. Dan kami informasikan pendengar bahwasanya untuk seruan azan maghrib wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan berkumandang pada pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan ikuti mimbar Islam terlebih dahulu dan juga nantinya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Kali ini pendengar kita simak dan kita ikuti mimbar Islam dengan topik penuhilah panggilan salam yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Wahid S.E.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. La yadkhulul jannata illal mu'minun. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para pemirsa RRI di mana saja berada, yang Allah muliakan, yang Allah berikan kasih sayangnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terus tidak bosan-bosan Allah itu memberikan cucuran rezeki, nikmat, selamat fid dini wad dunya wal akhirah, sampai endingnya kita adalah masuk jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sambung tausiah kita pada pertemuan pertama dahulu, maka yang kedua ini kita sambung hak dan kewajiban sesama muslim. Yang kedua adalah apabila ia memanggilmu maka penuhilah. Maka wa idza da'ah fa'ajihu. Kalau saudara kita sesama muslim mengundang kita, memanggil kita atau mengajak kita dalam arti yang positif, maka berhak kita selaku muslim memenuhi panggilannya. Begitu sebaliknya, apabila dia memanggil kita, apalagi ia mengucapkan assalamualaikum, kalimatnya kalimat salam, ia memanggil kita, memanggil nama kita, menyebut nama kita, nama yang baik, ustaz, buya, syekh, al-mukarram, atau fulan, ibnu fulan, memanggil dengan panggilan yang baik, maka kita harus memenuhi panggilannya, memenuhi ajakannya. Minimal kita merespon panggilannya, minimal kita menoleh, bukan sebelah mata kita menoleh, bukan sebelah mata kita memenuhi panggilannya, tapi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap para sahabat memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah melihat ke belakang atau ke samping dengan sebelah mata saja, tapi beliau langsung menghadapinya dengan wajah 100%, bukan dari sebelah saja, bukan sekedar mutar kepala saja, tapi kepalanya, badannya, semuanya ikut memutar menghadapi orang yang memanggilnya tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil oleh orang-orang non-muslim, orang-orang Quraisy yang belum Islam, itu pun beliau menghadapinya, dia putar badannya, dia hadapi, bukan kepalanya atau wajahnya saja ia putar melihat ke samping, tidak, tapi ia putar badannya sehingga ia melihat orang yang memanggilnya tersebut dengan sepenuh badan, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh wajah, dengan mata kedua-duanya, bukan memandang orang yang memanggilnya tersebut dengan sebelah mata. Para pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah di mana saja berada, maka apabila ini yang dua ini saja sudah kita amalkan, kita sudah termasuk orang yang sudah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya yang sahih, barang siapa yang mengamalkan sunnahku, mencintai sunnahku, maka ia bersamaku di surga. Apabila salam sudah diucapkan dan dijawab pula, apabila dipanggil kita sudah memenuhinya pula, maka berikutnya adalah apabila ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Ini yang ketiga, ini perlu juga. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dengan cara yang baik. Nasihat, tausiah, mau'idhoh hasanah, bukan berkata-kata kasar, bukan berkata-kata kotor, tapi nasihat itu adalah bagaimana supaya yang tidak baik menjadi baik, yang tidak mau silaturahim jadi mau silaturahim, yang tidak mau bersedekah mau bersedekah, yang tidak mau saling menyapa mau saling menyapa. Maka alhamdulillah, masih bersyukur kita kalau ada orang yang meminta nasihat kepada kita. Apabila ada orang meminta nasihat kepada kita tidak kita nasihati, dosanya besar. Sudah tahu orang tersebut ingin bertobat kepada Allah, sudah jelas nyata bahwa dia ingin nasihat, nasihat agama, nasihat tentang iman dan Islam. Karena selama ini dia tidak mau sholat, sholat juga, tapi sholatnya itu hanya 2 kali setahun.
atau disebut dengan PSDS, Persatuan Salat Dua Kali Setahun. Salat lima waktu dia belum mampu katanya, belum bisa katanya, alasan karena kotor, karena belum bersih, karena belum fokus, belum khusyuk, bla bla bla bla bla. Tapi kok hari itu ia minta nasihat kepada kita, minta nasihat kepadamu, maka kita wajib menasihatinya untuk ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan yang kedua ini menjadi asbab agar kita selalu apabila dipanggil maka kita harus memenuhinya, dan apabila dia minta nasihat kita harus menasihatinya dengan harapan ini semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya besok pada hari kiamat amal-amal soleh yang sudah kita sampaikan tersebut mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Pro 1 Pekanbaru dan baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan topik Penuhilah Panggilan Salam yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Wahid SE. Dan juga pendengar, kami ingatkan kembali untuk Anda bahwasanya untuk seruan azan maghrib wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan berkumandang pada pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Dan juga bagi Anda yang mungkin barangkali sedang berada dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing, tetap berhati-hati di jalan, atur kecepatan kendaraan Anda, dan juga pastikan menjaga jarak serta mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Karena keselamatan adalah hal yang paling utama, dan juga ada keluarga yang sedang menanti Anda di rumah. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Kali ini surah Al-An'am dimulai dari ayat 1 yang dibacakan oleh Rizki Alwi dan diterjemahkan oleh Sri Jumiati.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu, dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran. Ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

kepada. Terima kasih pendengar, baru saja Anda simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan surah Al-An'am ayat 1 sampai dengan 5 oleh Qori Rizki Alwi dan juga diterjemahkan oleh Sri Jumiati. Baik pendengar, saat lagi Anda akan mendengarkan kumandang azan maghrib. Mari kita jawab panggilan suci tersebut dengan penuh keikhlasan dan juga kekhusukan. Dan juga bagi Anda yang mungkin masih berada dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam perjalanan. Suruhan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir."

dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya. Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami RRI Bersatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan pendengar informasi panggilan sidang di mana jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Raflus yang beralamat di Jalan Selamat Gang Loiser, Komplek Transmigrasi nomor 2, RT 01 RW 08 Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Muslim, kami ulangi, saudara Muslim yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad nomor 14 RT 01 RW 04 Kelurahan Sido Mulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil Siswandi Siswun Long. Kami ulangi, Siswandi Siswun Long yang beralamat di Jalan Sepakat Blok D RT 01 RW 02 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Terima kasih pendengar masih bersama Prosatu RRI Pekanbaru. Saatnya kita ikuti selanjutnya warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyelidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu?
8: Kan
7: siapa?
8: Ibu dari orang BTK ini, Bu.
7: Yang terima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah.
7: Gimana, Bu? Jadi yang menerima uang, Pak, Bu? Ibu.
8: Kita mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
13: Artinya mau ziarah di sini ya?
14: Iya, ziarah.
13: Rombongan dari?
14: Rombongan dari 74 KBH Al-Mabrur ini.
13: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sa'adatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa, pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi, mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan, alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih, karena suaminya wafat di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
16: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
17: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
16: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
18: Oh,
16: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
19: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
20: Keluar muslah bagaimana?
19: Sama kan?
20: Kuat di beliau?
19: Alhamdulillah kuat sekali beliau, berkodar muslah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
20: Dibadalkan?
19: Buat melempar kami yang badalkan, karena beliau demam selama 2 hari.
20: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid, jangan lancar.
19: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
16: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
21: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
16: Pada hari yang sama terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
22: The idea has endured for 250 years. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
22: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
3: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
22: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
18: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
22: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
23: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas. To be honest, I don't get that.

0: Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan Kapten Alphonso Davies diregukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crépeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
1: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
2: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
0: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita akan dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

mendengar Anda masih bersama Persatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ada masih bersama saya Pranoto, dan dalam rangkaian program Riau Malam hari ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pendengar, saatnya kita ikuti mini drama dengan judul Longsor yang diproduksi oleh RRI Purwokerto.

0: Tikun, sampean sudah lihat belum kondisi ladang mahonine sampean?
1: Belum, Pak Mursad. Aku wis pasrah. Jenenge bae musibah. Tekane ora dinyana-nyana.
0: Lahanku ya kurugan longsor, tapi sepetil beberapa pohon mahoniku ya juga roboh.
1: Loh, mune Pak Mursad kena juga?
0: Kena, tapi tidak separah punyane sampean, Pak. Ayo kita tiliki, Pak. Moso aku wis ngerti sampean malah belum. Kan ya wagu. Ayo, Pak.
1: Ayo wis, ayo.
0: Diperbanyak istighfar ya, Pak.
1: Iya, Pak, iya. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Rabbi. Astaghfirullah. Tanahku longsor. Pohon-pohon mahoniku roboh semua. Pak, kok bisa? Pura-pura seperti ini. Ya Allah. Pohon mahoniku yang aku rawat sejak kecil hilang hancur seketika.
0: Lah mbok, temenan. Genah kayak iki keadaannya Pak Dikun. Lah itu punyaku ya juga kena. Cuma nuwun sewu Pak. Punya jenengan bener-bener parah.
1: Jan, anak-anak, bahaya, Jan.
0: Ini pasti gara-gara ladang di atas sana. Ladang milik Pak Tony yang ditanami jagung, Pak Tony mancen nyanteng pisan. Wis diomongnya aja kon nandur jagung, tapi ditanami pohon jati kek atau mahoni kek, biar gak terjadi longsor.
1: Sudahlah, Pak, wis. Rezeki sudah ada yang mengatur.
0: Tidak bisa begitu. Kalau salah ya harus tanggung jawab.
2: Hei, ada apa rame-rame di sini?
0: Pak Tony, longsor ini disebabkan ladang Anda yang di atas itu. Lereng curam kok ditanami jagung semua. Jadi ladang saya dan juga ladangnya Pak Dikun yang kena imbasnya.
2: Tanah itu tanah saya. Ya wis, terserah saya mau tanam apa.
1: Tapi pohon saya rusak semua, Pak.
2: Kamu itu biasa hidup susah, Dikun. Jangan banyak mengeluh.
0: Pak Tony, jangan meremehkan orang lain.
2: Memangnya saya salah. Jagung saya juga hancur. Ladang saya juga hilang. Justru, di sini saya yang paling rugi. Kok malah kalian berdua yang tidak terima? Ngawur kalian.
0: Kerugian itu karena keputusan Anda sendiri.
2: Wis lah, ora usah pada berisik ya.
0: Omongan Erika sih gawe berisik.
3: Bapak-bapak, ayo tenang dulu.
2: Pak RT, urus satu orang yang sok kepinter ini. Kawit mau berisik banget, jelek banget tuh.
0: Yang jelek itu Anda. Sudah jelas gara-gara ladang jagung Anda longsor. Kok masih saja gak mau merasa bersalah?
3: Iya, tapi sabar dulu Pak, jangan keras-keras, nanti Pak Tony marah.
0: Pak RT, Anda itu pemimpin lingkungan, kok malah ngebela si T?
3: Ya, bukan begitu Pak, tapi jangan bikin saya tambah pusing ini.
1: Sudah semuanya, saya ikhlas.
0: Ini bukan soal ikhlas Pak Dikun, ini soal kerugian yang begitu besar. Harusnya saya dan Pak Dikun ada ganti ruginya.
2: Aku juga rugi. Mosok orang rugi mengganti kerugian orang lain? Ya dekor.
0: Itu urusanmu. Semua ini terjadi karena ulahmu.
2: Saya tidak peduli.
0: Bapak itu keras kepala.
2: Mau berantem kamu?
1: Jangan bertengkar. Tolong jangan.
3: Aduh, jangan Pak. Saya bisa diberhentikan ini kalau Pak Tony marah.
4: Ada apa ini? Kenapa kalian seperti mau perang? Pak Tony, tanah Anda memang hak Anda. Tapi ingat, kita hidup bermasyarakat. Hak Anda berhenti ketika mulai merugikan orang lain.
5: Tapi saya rugi besar, Pak Lurah.
4: Kerugian itu harus dihitung adil. Lereng curam tidak boleh ditanami jagung semua. Tanahnya jadi tidak kuat menyangga air.
5: Tapi hasil jagung cepat pak panennya.
4: Tapi itu mengancam keselamatan warga. Terbukti karena guyuran hujan yang begitu lama, akhirnya kejadian juga yaitu longsor. Untung jalan ini tidak kena. Terus longsorannya tidak ke rumah warga yang di sebelah sana. Tapi ada yang dirugikan, yaitu ladang mahoninya Pak Dikun dan Pak Mursad. Hal ini yang tidak bisa dibiarkan. Kalau tidak ada ladang mahoninya Pak Dikun dan Pak Mursad, sudah pasti warga masyarakat yang akan terkena longsorannya. Berkat kesadaran Pak Dikun dan Pak Mursad lah hal itu tidak terjadi, karena ladang mereka ditanami tanaman yang membuat tanah kuat, ada daya penyerap dan penampung air. Coba saja kalau sama-sama ditanami jagung, ya wis, sad ending.
3: Ah, monggo Pak Tony bisa menggali sendiri nggih Pak. Pidato dari Pak Lurah sudah benar-benar tepat sasaran, to the point dan syarat akan makna.
4: Baiklah, saya buat keputusan. Satu, ladang di lereng harus ditanami pohon pelindung kembali. Kedua, boleh tanam jagung, tapi harus diselat tanaman akar kuat. Ketiga, Pak Tony berkewajiban memperbaiki kerusakan ladang Pak Dikun dan Pak Musat, atau langsung memberikan biaya kompensasi. Keempat, desa akan melakukan pengecekan rutin di musim hujan.
0: Itu baru keputusan yang adil Pak Lurah.
1: Terima kasih. Matur nuwun Pak Lurah. Saya siap gotong royong.
5: Baiklah, saya akan ikut aturan. Ya maafkan saya Pak Dikun, Pak Mursad.
1: Tidak apa-apa Pak, kita sebagai warga satu kampung harus rukun.
3: Alhamdulillah selesai juga, saya sampai gemeter ini tadi.
4: Ingat, ladang boleh longsor, tapi persaudaraan jangan sampai runtuh dan delosor.
6: Demikian drama radio berjudul Longsor karya Babeh Widi dengan para pemeran Iskandar, Suwandi, Fahriansyah, Damara, Wisnu, teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setiarini, produser Budi Anoto dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

Pendengar, baru saja kita ikuti mini drama dengan judul Longsor yang diproduksi oleh RRI Purwokerto. Tetap bersama kami pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, karena setelah ini kita akan ikuti program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, dan Anda sedang mengikuti program obrolan bareng komunitas. Meskipun pendengar, dalam kesempatan kali ini kita belum bisa menghadirkan narasumber dari komunitas yang akan kita bahas malam hari ini. Namun karena satu hal dan juga hal lainnya, meski demikian jangan khawatir, kita akan mengupas tuntas ya sebuah komunitas yang sangat unik sekali, menarik dan mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat ya. Komunitas ini memiliki aktivitas yang berbeda dari kebiasaan kebanyakan orang. Nah, jika pada umumnya orang berjalan ke depan, komunitas ini justru memilih berjalan mundur. Nah, yep. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat komunitas Jalan Mundur, mungkin sebuah komunitas olahraga yang mempopulerkan aktivitas berjalan mundur sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Agak sedikit asing mungkin, namun komunitas ini ada ya. Bagaimana sejarahnya dan juga apa manfaatnya bagi kesehatan, apakah aman untuk dilakukan, dan mengapa aktivitas yang terlihat sederhana ini justru mulai

beda dibandingkan berjalan biasa. Saat seseorang berjalan mundur, pendengar, otot yang bekerja tidak persis sama dengan ketika berjalan maju. Nah, karena harus memperhatikan yang namanya keseimbangan tubuh dan juga koordinasi gerak, otak juga bekerja lebih aktif untuk mengontrol langkah-langkah yang dilakukan. Nah, jadi tidak heran jika aktivitas ini kemudian berkembang menjadi olahraga tersendiri dan melahirkan komunitas-komunitas penggemarnya di berbagai negara. Dan pendengar, apakah Anda pernah mencoba berjalan mundur? Nah, mungkin saat berolahraga, saat bermain bersama teman atau mungkin anak-anak, justru tanpa sengaja. Nah, bagaimana pengalamannya kira-kira ya? Dan tentu saja agak sedikit tidak biasa ya. Jarang sih melakukan gitu ya. Namun pendengar, komunitas jalan mundur ini bukanlah fenomena baru di beberapa negara seperti Jepang, kemudian Amerika Serikat, hingga yang namanya Inggris. Aktivitas berjalan mundur ini telah menjadi bagian dari program kebugaran tertentu. Bahkan ini terdapat perlombaan khusus jalan mundur yang diikuti oleh berbagai kalangan usia. Di Indonesia sendiri, komunitas ini mulai dikenal melalui media sosial dan juga kegiatan olahraga masyarakat. Dan banyak anggota komunitas mengaku awalnya tertarik karena penasaran. Namun kemudian mereka merasakan manfaatnya bagi kebugaran tubuh. Dan aktivitas ini biasanya dilakukan di taman kota, lapangan olahraga, trek jogging, hingga area terbuka yang aman tentunya. Namun tahukah Anda pendengar, fakta menariknya berjalan mundur selama beberapa menit ternyata dapat terasa lebih berat dibanding berjalan maju pada kecepatan yang sama karena tubuh membutuhkan energi lebih besar untuk menjaga yang namanya keseimbangan. Lalu manfaat jalan mundur bagi kesehatan apa sih? Nanti kita akan lanjut lagi tetap bersama kami dalam obrolan komunitas RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar dan dalam program obrolan komunitas. Kita masih membahas tentang komunitas Jalan Mundur. Nah, lalu timbul pertanyaan pendengar, manfaatnya di mana sih Pran gitu ya? Pendengar, ada beberapa manfaat yang sering dikaitkan dengan aktivitas Jalan Mundur ya, di mana ada melatih keseimbangan tubuh, kemudian dapat meningkatkan koordinasi gerak, kemudian membantu memperkuat otot kaki, melatih konsentrasi, menambah variasi olahraga, dan juga dapat membantu meningkatkan kebugaran jantung, lalu menstimulasi kerja otak karena tubuh bergerak dengan pola yang tidak biasa, membantu memperbaiki postur tubuh, menjadi alternatif olahraga ringan dan dapat dilakukan hampir di mana saja dengan pengawasan yang baik. Namun tentu saja aktivitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keamanan dan juga kondisi kesehatan masing-masing. Aku tak peduli. Nah, jika ditanya tentang tips aman melakukan Jalan Mundur, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan ya. Pertama, pilih area yang datar dan juga aman. Hindari jalan raya yang ramai. Mulai dengan jarak pendek, gunakan alas kaki yang nyaman, perhatikan kondisi sekitar, dan jika perlu, lakukan bersama teman. Dan yang terakhir, hentikan bila merasa pusing atau kehilangan keseimbangan. Karena keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas olahraga. Namun pendengar, salah satu hal menarik lainnya dari komunitas Jalan Mundur, ini bukan hanya aktivitas olahraganya, tetapi juga interaksi sosial yang terbangun. Banyak anggota komunitas mengaku mendapatkan teman baru, lingkungan yang positif, dan motivasi untuk hidup lebih sehat. Dan dari aktivitas yang tampak sederhana, tercipta ruang untuk berbagi pengalaman, saling menyemangati, dan membangun kebiasaan baik bersama. Lantas kenapa sih komunitas unik selalu menarik? Timbul pertanyaan yang baru ya. Pendengar, setiap orang memiliki minat dan kesenangannya yang berbeda ya. Ada yang gemar mendaki gunung, kemudian ada yang menyukai fotografi, ada yang mengoleksi barang-barang antik, dan ada juga yang menikmati olahraga Jalan Mundur. Nah, keunikan inilah yang membuat kehidupan sosial itu menjadi lebih berwarna. Selama kegiatan tersebut positif, aman, dan memberikan manfaat, komunitas-komunitas unik seperti ini layak untuk mendapatkan yang namanya apresiasi. Ya, tetap bersama kami dan kita akan lanjutkan nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Mengenal hasanah budaya Indonesia. Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, dan pendengar kita masih berlanjut di mana terkadang kita terlalu fokus mencari aktivitas yang rumit untuk menjaga kesehatan ya. Padahal langkah kecil seperti berjalan kaki secara rutin saja itu sudah memberikan manfaat besar bagi tubuh. Dan komunitas Jalan Mundur mengajarkan bahwa kreativitas dapat hadir bahkan dalam aktivitas yang sangat sederhana. Mereka membuktikan bahwa hidup sehat itu tidak harus mahal dan tidak harus selalu mengikuti tren. Dan tidak terasa, kebersamaan kita dalam program komunitas ini, obrolan komunitas, telah di penghujung. Dan hari ini kita telah mengenal lebih dekat tentang komunitas Jalan Mundur, sebuah komunitas yang mungkin terdengar unik, bahkan sedikit aneh, namun ternyata menyimpan banyak manfaat dan juga pelajaran. Kita belajar bahwa setiap komunitas memiliki nilai positif yang dapat memperkaya wawasan, mempererat yang namanya persahabatan, serta mendorong gaya hidup yang lebih sehat. Tetap bersama kami pendengar, dan setelah ini kita akan ikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
4: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
3: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
4: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
3: Oh, macam tu ke Kak Leha?
4: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
3: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
4: Hah? Sewa?
5: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
6: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI.

0: 29,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru dan Anda sedang mengikuti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana lagu-lagu oldies bisa Anda dengarkan. Dan mungkin salah satu playlist lagu yang malam hari ini sudah dipersiapkan, ada salah satu lagu yang mungkin ingin Anda dengarkan dan mungkin mengingatkan Anda akan momen-momen penting dan juga momen-momen indah di masa lalu, ya. Seperti yang lagu baru saja kita dengarkan, satu lagu dari Titi DJ yang judulnya Ekspresi, di mana ini merupakan salah satu karya yang paling ikonik dalam perjalanan musik Titi DJ. Dan lagu ini diciptakan oleh Indra Lesmana dan juga Mira Lesmana, serta pertama kali dikenal luas melalui album Ekspresi yang dirilis pada tahun 1988. Dan lagu ini kemudian direkam ulang dalam album Menyanyikan Kembali pada tahun 2001, ya. Dimana berbeda dengan lagu-lagu cinta yang banyak dibawakan Titi DJ, Ekspresi ini mengangkat tema tentang kebebasan berkarya, kreativitas, dan pentingnya menyalurkan ide, perasaan, serta harapan melalui seni. Dimana pesan utamanya mengajak setiap orang untuk mengekspresikan diri melalui puisi, lagu, musik, tari, maupun berbagai bentuk karya lainnya. Dan kita akan mengulik juga tentang lagu-lagu nanti yang akan Anda request. Tentu saja kami membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung di 0761-24595 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811-767-3991. Ruang Rindu, selamat malam. Terima kasih untuk yang baru saja, silakan dicoba kembali. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum,
0: iya,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah lama kita enggak jumpa di udara.
0: Masa sih? Emang apa ini kabar? Siapa? Kabarnya ya? Baik, alhamdulillah. Ya? Halo, iya, emang ini siapa? Sudah tidak lama berjumpa di udara.
1: Iya, dari Kasip.
0: Dari halo, iya, maksud Pren ini dengan siapa memang?
1: Oh, Buyut.
0: Ah, kan perasaan minggu beberapa hari yang lalu kita sudah teleponan, bukan Buyut ya?
1: Lagunya apa tuh?
0: Ya udah, Buyut.
1: Ya.
0: Ya, lagunya malam hari ini kita ada dari Krisye, Iwan Fals, K3S, Vina Panduwinata, ada Beni Subarja, Uci Bing Slamet, Ikang Fauzi, ada Miriam Belina, Harvin Malai Holo, Novia Kolopaking, ada MA, Diana Nasution.
1: Wah, Diana Nasution apa tuh judulnya?
0: Habis Manis, Habislah Sayang.
1: Oh, Habis Manis, Habislah Sayang, mm-hmm. Ya. Enggak sayang selamanya.
0: Hah? Enggak.
1: Masa ada habis-habis pula sayangnya?
0: Iya, habis-habis
1: iya,
0: semuanya.
1: Ya, kenapa pula gitu?
0: Ada Wahyu Oz, ada Niki Astria, atau mau Bukit Berbunga ada nih dari Uci Bing Slamet.
1: Bukit Berbunga?
0: Ya, Bukit Berbunga. Nah, kalau nggak salah ya.
1: Baik. Salamnya belum?
0: Boleh, silakan. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Dina di Perawang, bisa juga. Mama si kembar, Ocu Amin, Daddy. Adi juga di Cijunggung, Tengku Adriansyah, Ibu Sertini, Ibu Fatma, Ibu apa lagi ya? Udah buat semuanya aja lah, tapi istimewanya buat Bram yang sedang bertugas.
0: Iya.
1: Yang selalu. Makasih
0: Bram. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yus. Terima kasih. Nanti lagunya saya hadirkan ya, dari Uci Bing Slamet, Bukit Berbunga. Kembali 24595. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Bang Pranata.
0: Selamat malam Ocu.
2: Iya, apa kabar Mas Mata?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ocu gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Suaranya kenapa lemas sekali?
2: Hah?
0: Kenapa suaranya lemas sekali?
2: Enggak ada, biasa
0: lah. Lagi sakit tidak?
2: Penyiarnya sudah kedengaran, jadi enggak guna surat besar-besar lagi kan?
0: Gitu.
2: Kita dengar suara kita sana udah.
0: Iya deh. Ocu mau lagu yang mana ini?
2: Lagu yang mana yang ada?
0: Ada Betere Sunata, Obi Mesak, Odi Agam, Iwan Fals, terus
2: Iwan Fals apa lagunya?
0: Iwan Fals Antara Aku, Kau dan Bekas Pacar, sama Surat Buat Wakil Rakyat.
2: Kalau siapa tadi? Siapa namanya?
0: Odi Agam, Obi Mesak, Hati Yang Luka.
2: Hati Yang Luka ya?
0: Iya.
2: Hati Yang Luka lah.
0: Hati Yang Luka saja. Baik.
2: Salam untuk Bang Pranoto yang lagi siaran ya. Mudah-mudahan selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Jadi pulangnya nanti.
0: Siap.
2: Terus untuk Bunda Sultini ya. Salam untuk Mama Pami dan Tika dan Selfie di Kulti apa di Sungai Pagar ya. Salam untuk siapa? Ina sama Mama Indah, Bunda Isel, Kayus. Ada Pak Tonga, ada Hafiza, ada Iza juga. Pokoknya semua-semua lah yang dengarkan kita aja.
0: Oke.
2: Mas Kinson juga ya. Deddy, Bang Adi, Bang Rudy. Dapat salam sempatnya kecuali dari kami. Itu aja dulu Bang Manato.
0: Oke.
2: Lagu nomor berapa nanti?
0: Lagunya yang kedua nanti.
2: Kedua ya.
0: Pak Ucu.
2: Oke, makasih Manato. Tunggu lagunya.
0: Yap, sama-sama Ucu. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin dari Kampar. Nanti lagunya dari Opi Mesak ya. Hati Yang Luka. Kembali 24595. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum, Mas Tar.
0: Waalaikumsalam, Bu Ros.
3: Masih?
0: Mbak Vina. Apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah. Apa kabar,
0: Mas Tar? Insya Allah baik, luar biasa.
3: Kenapa lagi itu ya?
0: Enggak tahu nih apa, kenapa ya?
3: Pasti Mas Tar tuh alasannya kayak gitu tuh.
0: Aduh.
3: Lagi banyak pikiran ya?
0: Enggak, siapa bilang?
3: Kelihatan kok.
0: Kelihatan dari mana?
3: Tadi dari siaran pertama tadi udah dengar sampai barusan ini.
0: Masih?
3: Iya.
0: Kenapa emang? Tandanya gimana? Tandanya gimana?
3: Itu bisa dilihat dari kalau kita misalnya, kalau kita buat kan lagi ini lagi ngobrol nih Mas Pran kan tadi. Itu kan dari kata-katanya kan ada yang dua kali. Masa gak denger sih?
0: Iya.
3: Iya, bolak-balik gitu. Makanya kalau saya tuh suka memperhatikan gitu loh.
0: Oh, suka memperhatikan. Terima kasih loh ya. Sudah memperhatikan.
3: Oh iya dong. Apalagi kalau Mas Pran tuh siaran tuh pasti selalu denger.
0: Selalu denger ya. Masya Allah. Terima kasih. Hah? Iya, kadang di tok-tok juga favorit ya.
3: Iya betul.
0: Ayo udah deh. Mbak Vina, mau lagu yang mana?
3: Gimana cuaca di sana?
0: Cuaca hari ini mendung tapi tidak hujan. Gimana ya?
3: Oh, mendung tidak hujan. Itu lagunya di luar playlist semua ya?
0: Ada di playlist, Mbak.
3: Ada Vina Panduwinata tadi kayaknya.
0: Vina Panduwinata ada.
3: Apa? Ada dua ya.
0: Aku Makin Cinta.
3: Sama? Surat Cinta.
0: Vina Panduwinata hanya satu, Surat Cinta satu lagi ya.
3: Ya enggak, yang tadi yang pertama apa judulnya?
0: Aku Makin Cinta. Gimana ya lagunya ya? Aku sih jadi lupa. Aku Makin Cinta. Gimana ya? Gimana ya?
3: Udah Mas Prat banyak pikiran.
0: Enggak, tiba-tiba kok saya nge-lag gitu loh. Kok aku bisa lupa?
3: Cinta gitu loh.
0: Cinta sama kamu. Oh iya, iya, iya. Oh iya, iya, begitu. Tiba-tiba saya lupa nadanya.
3: Kan begitu.
0: Iya, aku makin cinta.
3: Cinta sama kamu.
0: Saya jadi ingat iklan ya. Udah di skip aja di iklannya. Ya udah.
3: Banyak pikiran.
0: Ada salam Mbak Vina.
3: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 aja. Lagunya buat Mas Pran sehat selalu.
0: Amin.
3: Jangan pusing-pusing ya Mas Pran.
0: Insya Allah siap.
3: Udah makan kan?
0: Udah, tapi akibat dingin sih kayaknya nih. Dingin banget.
3: Mas Pran. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Vina. Makasih juga loh udah memperhatiin sayanya ya. Sampai ini saya lagi fokus apa enggak terlihat ya. Sepertinya saya gak berbakat untuk berbohong ya. Udah, satu penelpon lagi deh. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali. Mbak
4: siapa ya?
0: Yang di
4: Mama Fahmi.
0: Yang dilipat kain ya?
4: Iya
0: kan?
4: Iya,
0: sehat Mama?
4: Alhamdulillah sehat. Cuacanya sama seperti Mas Peran bilang, mendung tapi enggak hujan.
0: Mendung tapi tidak hujan ya kan?
4: Mendung ya enggak hujan ya.
0: Mendung bukan berarti hujan gitu ya.
4: Iya, iya.
0: Mama mau dengarkan lagu dari siapa ini?
4: Apa yang di playlist ya Mas Peran?
0: Masih ada Krisye, Iwan Fals, K3S, Benny Subarjaya, ada Ikang Fauzi, Meriam Belina, ada Harvey Malaiholo, Novia Kolopaking, ada Mi, Diana Nasution, ada Wahyu Os, Niki Astria, Chandra Darusman, ada Titi Hamzah juga, ada Freddy Tamal, Faris RM, ada Odi Agam, dan juga
4: kalau dari Novia Kolopaking apa judulnya
0: Novia? Novia Kolopaking, Asmara.
4: Dari pelajar
0: itu saja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Salam buat Mas Pram yang lagi bertugas, semoga selalu dilancarkan rezekinya, insya Allah dicapai cita-cita Mas Pram ya.
0: Cita-cita amin. Saya hanya menjadi orang baik.
4: Amin.
0: Amin, amin, amin.
4: Buatnya Mas Gunawan di Kampar, ada Kak Tika, ada Selfie, ada Ojo Minambo tadi ya, ada bergabung, ada Kak Pina tadi. Salam juga buatnya Pak Jebani, Pak Tama, Pak Jetta, Pak Mali, Pak Simpson juga.

0: Pak Zebani udah ya.
1: Pak Zebani.
0: Buat Bu Rosdi Rumbai, buatnya Bunda Aini, Bu Emma, Bu Ius, dikasih labu juga. Buatnya Bu Surti ini juga ya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Spesialnya berkeluarga ku tersayang, istimewanya buat Mas Pran, saya lagi bertugas sampai tuntas. Terima kasih Mas Pran.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi dari Lipat Kain ya. Dan nanti lagunya saya hadirkan dari Novia Kolopaking yang Asmara. Nah, berbicara tentang lagu-lagu nostalgia pendengar, dan salah satu lagu yang akan kita dengarkan nantinya ada lagu Novia Kolopaking Asmara ya, di mana lagu ini informasinya merupakan salah satu lagu yang populer yang dibawakan oleh Novia Kolopaking dan menjadi lagu utama dalam album Asmara yang dirilis pada tahun 1997 di bawah label Musika Studios, dan lagu ini diciptakan oleh Chossy Pratama, sosok yang dikenal melahirkan banyak lagu hits Indonesia di era 80-an dan juga 90-an. Nah, bagaimana isi lagunya? Mungkin barangkali ada yang belum pernah mendengarkan, kita dengarkan bersama-sama nantinya. Namun kali ini kita dengarkan terlebih dulu Uci Bing Slamet, Bukit Berbunga, tetap di Ruang Rindu RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
4: Halo, Nak.
5: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
4: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
5: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
4: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, boleh sampai.
5: Bawel.
3: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nah, masih bersama kami pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan baru saja lagu Novia Kolopaking kita dengarkan. Dan sebelumnya juga ada lagu-lagu lainnya yang sudah di request oleh pendengar yang lainnya. Baik, silakan mendengar di 0761245955. Tapi sebelumnya saya mau ke WhatsApp dulu yang sudah masuk ya. Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Mas Agung di Graha Pancoran Suka Sri Kandi ya, mau request lagu Nicky Astria atau Meriam Bellina. Salam kompak buat Mas Pran, semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru dan teman-teman pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Mas Agung. Baik, waalaikumsalam kembali. Ada Angga di Kulim. Mau salam-salam buat teman-temannya Bang Angga semuanya tanpa terkecuali. Lagunya Ngikut Aja dan lagi jenguk temennya ya, lagi sakit katanya. Semoga lekas sembuh ya Bang Angga. Nanti lagunya saya hadirkan yang terbaik pokoknya ya. Waalaikumsalam juga buat siapa ini? Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sehat selalu, sukses, amin. Request lagu Desi Ratnasari, Tenda Biru. Dan salam buat seluruh pendengar setia Ruang Rindu. Istimewa spesialnya buat Mas Pran, sehat selalu. Dan makasih Aan lagi mobile. Apa nih Aan? Oh, Aan di Rumbai. Thank you Mas Aan, nanti saya coba carikan lagunya ya. Lalu ada siapa nih, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Bang Munawir Matareng dari Arengka, request lagu Padi Begitu Indah. Salam buat abang penyiar dan salam buat juga keluarga yang ada di Indragiri Hilir Pulau Kijang ya. Lagunya Ngikut Aja terakhir. Nanti saya coba carikan lagunya, kalau tidak ada nanti lagunya Ngikut Aja ya bang ya. Baik, 24595 Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas?
1: Rudi.
0: Siapa di Sigunggung?
1: Enggak, Rudi di Rumbai.
0: Oh, Mas Rudi di Rumbai.
1: Iya.
0: Apa kabar Mas Rudi?
1: Sehat.
0: Sehat. Mas Rudi mau dengerin lagu dari siapa ini?
1: Siapa lagi yang ada?
0: Yang ada masih ada Krisye, ada Iwan Fals, ada K3S, Benny Subar, apa nih, Subarja, ada Ikang Fauzi, Meriam Bellina, Harvey Malai Holo, ada MA, Diana Nasution, Wahyu Os, Chandra Darusman, ada Titi Hamzah, Freddy Tamalea, ada Faris RM, ada Odi Agam. Mau yang mana?
1: Kalau Iwan Fals tadi apa judulnya?
0: Surat buat Wakil Rakyat dan antara kau, aku, antara aku, kau dan bekas pacar. Ada dua pilihannya.
1: Antara
0: salah satu.
1: Kau dan bekas pacar itu aja lah bang.
0: Itu aja. Baik, nanti saya hadirkan Mas Rudi. Salamnya silakan untuk siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Bu Ros, buat Mama Kembar, buat Mama Pahmi, Bu Iyus, Pak Juamin, Bang Sinton, buat Bunda Isal, buat Al, buat Mak Diman. Spesialnya buat Bang Pran aja lah, sama bertugas, semoga sehat selalu bang.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya, makasih bang ya.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Rudi di Rumbai, nanti lagunya saya hadirkan. Dari Iwan Fals, antara aku, kau, dan bekas pacar. Satu penelpon lagi sebelum kita masuk ke lagu pendengar. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Bunda Isal.
0: Bunda Isal, apa kabar Bunda Isal?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat. Insyaallah sehat luar biasa.
2: Amin. Amin. Semoga sehat selalu ya, Pran.
0: Amin. Bunda mau dengerin lagu dari siapa?
2: siapa tadi itu ada Diana Nasution apa tadi?
0: Diana Nasution. Dari Diana Nasution habis manis habislah sayang.
2: Itulah.
0: Itu saja. Baik.
2: Manis habislah sayang.
0: Mm-mm. Silakan salamnya. Bunda.
2: Nah, salamnya untuk Rudi tadi ya. Makasih Rudi, salamnya Adi juga bersama ibunya, semoga selalu di segunggung ya.
0: Oke.
2: Okay. Mama kembar, Bu Yus, Ibu Ros, Pak Zebani, Bu Eri Dumai, Pak Zeta, Pak Mali sama Ibu Ijah ya, Vincent juga, semoga selalu. Pak Diman di Payakumbu, Caminambo, tujuh ini, Pak Cibuyung juga, apa lagi ya? Oh, yang di Kuansing, Pak Kumis ya, Pak Azir sama Pak Rianto di apa sana di Pulau Lawan.
0: Okay.
2: Al di Pasir Pengarayan dan Al di Rangkuti juga di Pasir Pengarayan. Okay. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1, semoga sehat selalu semuanya. Untuk
0: Amin.
2: Angga ya,
0: yep.
2: Angga, tanya sakit, semoga cepat sehat ya Angga.
0: Okay.
2: Dan untuk Pran, semoga sehat selalu ya Pran.
0: Amin, terima kasih.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti.
0: Siap.
2: Terima kasih Pran.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal, nanti lagunya saya hadirkan dari Diana Nasution, Habis Manis Habislah Sayang. Baik, pendengar sudah ada 5 lagu yang ingin kita dengarkan dan nanti kita akan bahas kira-kira lagu-lagu yang sudah di request ini menceritakan tentang apa sih. Yaudah kalau gitu kita dengarkan bersama-sama, ada Nicky Astria yang pertama, Jangan Ada Angkara, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Bagus-bagus dari Iwan Fals, antara aku, kau, dan bekas pacarmu. Mendengar lagu yang merupakan salah satu lagu populer dari Iwan Fals yang dirilis pada tahun 2000-an dan dalam album Suara Hati ya. Nah, lagu ini dikenal karena liriknya yang lugas, jujur, dan dekat dengan realitas hubungan percintaan yang sering dialami banyak orang. Dan melalui lagu ini, Iwan Fals mengangkat kisah seorang yang menjalin hubungan dengan kekasihnya namun masih dibayangi oleh kehadiran mantan sang kekasih. Wah, lagunya. Kira-kira ada cerita di balik lagu yang lainnya tidak ya? Ada. Nanti kita akan bahas lagi, dan kali ini kita dengarkan lagi lagu-lagu yang tadi sudah di request Desi Ratnasari, Tenda Biru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih, bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Padi begitu indah, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, cinta memang bisa datang tanpa diduga ya. Kadang hanya dari satu pertemuan singkat, hati langsung terpikat dan sulit melupakan. Dan kisah itulah yang diangkat dalam lagu legendaris Oh Ya dari K3S. Mungkin Anda sudah pernah mendengarkan. Dan dengan nuansa pop yang ceria dan lirik yang mudah diingat, lagu ini menjadi salah satu kenangan indah musik Indonesia di era 80-an. Nah, bagaimana lagunya? Kita dengarkan bersama-sama. Oh Ya dari K3S.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning, atau yang dikenal sebagai hydroplaning, merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Nah, pendengar, bagi Anda yang mungkin tidak sempat untuk menonton pertandingan Piala Dunia 2026, ya, jangan lupa nanti dini hari, tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat, ada negara Kanada, ya, klub bola Kanada melawan Bosnia Herzegovina yang disiarkan langsung di RRI Pro 1 Pekanbaru dan di relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastinya nanti akan ada quiz pastinya sebelum acara dimulai, kira-kira tebak top skor berapa gitu ya. Dan tidak terasa kebersamaan kita di program Ruang Rindu ini sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani perjalanan malam hari ini dengan berbagai kenangan, cerita, dan juga lagu-lagu yang mungkin membawa kita kembali pada momen-momen berharga dalam hidup kita. Ya, semoga setiap lagu-lagu yang hadir malam hari ini mampu menjadi teman bagi hati yang sedang rindu, bisa mengobati yang namanya rasa yang belum sempat mungkin terucap, atau mungkin sekedar menjadi pengingat bahwa setiap kenangan itu punya tempat istimewanya masing-masing. Nah, bagi yang mungkin masih menyimpan rindu untuk seseorang, mudah-mudahan dipertemukan dalam waktu terbaiknya. Dan bagi yang hanya bisa mengenang, mungkin semoga kenangan itu tetap menjadi pelajaran dan keindahan yang menguatkan langkah ke depannya. Tetap bersama kami pendengar, karena lagu-lagu yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat masih akan kami hadirkan dalam program Riau malam ini.

0: Demikian Ruang Rindu hari ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
6: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali.

tujuan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah

Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah. Bersyukur, bukan mengeluh. Dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Janganlah membenci orang yang sudah membuatmu terluka dan kecewa. Sesakit apapun yang kamu alami, jangan membuatmu menjadi jahat. Itu hanya mengotori hatimu saja. Hanya karena orang lain berbuat buruk padamu. Tetaplah menjadi orang yang baik dan terus belajar bersabar, ikhlas dan tidak dendam. Dan jadilah manusia yang pemaaf. Karena di setiap perbuatan pasti ada balasannya. Dan setiap sabar pasti ada ganjarannya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Program 1, kami mengundurkan diri dari udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jadi sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudy ya Pak?
1: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
2: Woi, mikir kalau bawa motor, bahaya tahu.
3: Bapak kurang senang. Sini turun.
2: Ayo, sini kalau berani.
1: Sudah Pak. Maaf Mas, maafkan juga salah kawan saya.
3: Ya iyalah, lain kali jangan gitu ya.
0: Kenapa pula Bapak minta maaf? Dulu Bapak gak kayak gini.
1: Sudahlah Pak, kita ini sudah tua. Sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
4: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadikan cari siomainya.
1: Yuk kita jalan Pak, ke kantornya Pak Rudy.
5: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari siapa yang menang.
6: Terkadang kita berada di bawah arahan seseorang yang mungkin caranya terasa berat atau mungkin kurang memahami apa yang kita rasakan. Ingatlah bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal memiliki wewenang atau kekuasaan untuk mengatur. Kepemimpinan yang sejati justru diukur dari seberapa besar ia mampu menjadi pelindung, pendengar, dan penenang bagi orang sekitarnya. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan ibarat mengemudikan kapal tanpa kompas. Ia mungkin bisa bergerak, tapi arahnya bisa jadi membingungkan dan melelahkan bagi yang menaikinya. Namun sebagai pribadi yang baik, kita jadikan ini pelajaran, bahwa kelak jika kita berada di posisi tersebut, kita tahu betul bagaimana rasanya, sehingga kita akan memilih untuk menjadi pribadi yang lebih lembut, adil, dan penuh pengertian. Jangan biarkan sikap orang lain mengubah kebaikan yang ada di dalam dirimu. Tetaplah bekerja dengan hati, karena niat baik dan integritas adalah bekal paling berharga yang tak bisa diambil oleh siapapun. Tetap semangat dan teruslah menyebarkan kebaikan.

Wajib semangat agar aktivitas berjalan dengan tepat. Jangan lupa untuk up to date informasi terkini di sekitar kita ya. Apalagi tahu aktivitas seputar RRI Pekanbaru juga jangan sampai ketinggalan. Dengan cara ikuti akun TikTok dan Instagram resminya @rripku_official. Selain aktivitas, juga melayani kerjasama loh. Ingat ya, @rripku_official.

0: Di sebuah rumah sederhana, ada tempat pertama kita belajar tentang cinta, tentang saling menguatkan, dan tentang sebuah harapan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mendengar, saling menjaga, dan saling mendukung di setiap keadaan. Melalui kebijakan perlindungan sosial, negara hadir untuk membantu keluarga Indonesia agar tetap tangguh menghadapi tantangan hidup dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan keluarga. Karena ketika keluarga terlindungi, anak-anak tumbuh percaya diri, orang tua berdaya, dan masa depan bangsa pun terjaga. Mari kita jaga keluarga kita. Mari kita perkuat rumah kita. Karena keluarga yang kuat adalah pondasi Indonesia yang hebat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Anda. Agar sehat, manusia membutuhkan keseimbangan kalori yang masuk ke dalam tubuh dibandingkan dengan kalori yang dikeluarkan, baik melalui aktivitas rutin maupun aktivitas olahraga. Pria dewasa membutuhkan sekurang-kurangnya 2.500 kalori sehari, sementara perempuan lebih kurang 2.000 kalori. Agar kondisi tubuh tetap seimbang dan sehat, lakukan aktivitas rutin dan jangan lupa untuk berolahraga ringan untuk membakar kalori yang tersisa dalam tubuh. Membakar kalori antara 1.500 hingga 2.000 per hari sangat baik untuk menyeimbangkan kondisi tubuh. Namun perlu diingat, olahraga terlalu berat berpotensi menghabiskan kalori lebih banyak ketimbang kalori yang masuk. Jadi, menghitung kalori yang kita asup dan memperkirakan kalori yang keluar sangat penting untuk pola diet harian kita. Anda ingin mencoba?

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami ya, tentunya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Pendengar, saat ini telah menunjukkan pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Di kesempatan ini kita kembali melanjutkan kebersamaan. Kali ini kami hadir menyapa Anda dalam rangkaian Riau Pagi. Saya Suci Raslia akan melanjutkan kebersamaan hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dengan ragam program siaran informasi dan hiburan akan kami hadirkan menemani segala kegiatan aktivitas Anda sepanjang akhir pekan ini, khususnya di edisi Sabtu 13 Juni 2026. Pendengar, sebelum kami hadirkan ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda pada kesempatan ini, terlebih dahulu sama-sama kita akan mendengarkan lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Segera akan kita simak bersama pembacaan Quran Surah Al-Ahqaf, dimulai dari ayat 1 yang akan dibacakan oleh Mawadah, diterjemahkan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu, jika kamu orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Pendengar Pro 1, demikian tadi telah kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Khusus tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Quran Surah Al-Ahqaf dimulai dari ayat 1 hingga ayat 5 ya, yang tadi dibacakan oleh Mawada, diterjemahkan oleh Abdul Ghafar Zakaria. Merangkai kebersamaan ini pendengar, ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ya, ini akan kami hadirkan untuk menemani kita di pagi ini hingga nanti juga tiba saatnya pendengar, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi ya. Insyaallah nanti untuk program Mutiara Pagi itu dapat Anda simak dan dengarkan pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, yang insyaallah juga nanti akan menghadirkan topik pembahasan khusus tentang keajaiban Al-Quran. Baik, segera kita akan nikmati terlebih dahulu ragam lagu-lagu bernuansa islami di kesempatan ini.

langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian."

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Karena untuk selanjutnya pendengar, hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, pada kesempatan ini ya, di edisi Sabtu, hari yang ke-13 di bulan Juni 2026, yang juga bertepatan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah, kembali kita bersua dalam program Mutiara Pagi. Program ini merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, yang juga pada kesempatan ini tentu disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga dirilai oleh RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Besar harapan kami tentu pendengar dapat menjumpai Anda saat ini semua dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga, dan ya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, di Mutiara Pagi hari ini ada pembahasan khusus yang akan kita simak ya, tentang keajaiban Al-Qur'an. Ini akan menjadi pembahasan yang dapat Anda dengarkan bersama dengan narasumber kita, ada Al-Ustadz Haji Yana Mulyana SPDI MPDI. Beliau ini merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, yang juga sebagai penasehat pengurus wilayah Persatuan Islam Riau dan penasehat keluarga besar pelajar Islam Indonesia Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabar pagi ini?
2: Baik, alhamdulillah. Bagus.
1: Selalu sehat untuk Ustadz dan keluarga, kami doakan ya. Amin ya rabbal alamin. Keajaiban Al-Qur'an, itu Ustadz ya topik kita untuk pagi ini.
2: Betul.
1: Iya, baik. Nah, untuk itu juga Ustadz dan seluruh pendengar, kami informasikan khusus bagi Anda pendengar Pro 1, boleh nanti Anda bergabung berpartisipasi. Ya, barangkali ada hal-hal yang nanti ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang berkaitan tentu dengan pembahasan ini, silakan bergabung langsung bersama kami di line telepon 0761245955. 0761245955, atau juga boleh nanti Anda bergabung di via pesan singkat kami WhatsApp Pro 1, kirim pesan Anda kepada kami. Kami pendengar di WhatsApp 0811-7673-991. Jangan lupa menyebutkan untuk nama, alamat juga pendengar ya. Baik, kita akan lanjutkan kebersamaan ini hingga nanti jelang menit 45 waktu Indonesia Barat ya, jam 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan terlebih dahulu tentang keajaiban Al-Quran ini. Segera akan kita simak bersama dengan Al-Ustadz Haji Yana Mulyana SPDI MPD. Kami persilakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih.
1: Sama-sama, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahil wahidul qahar, al-azizul jabbar, ar-rahimul ghafar, muqallibul qulubi wal absar, muqaddiru ala ma yasha'u wa yakhtar, yukawirul layla ala nahar, wa yukawilun naharu ala layl. Sumalhamdulillahiladhi amarona bittihadi wal wifaq, wa nahana an istiqaqi wa nifaq, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi yub'atu liutammiman bimakarimil ahlak. Bapak-bapak, ibu-ibu, inci-inci, tuan-tuan, puan-puan, pendengar acara ini, tidak ada kata yang lebih patut kita sampaikan kecuali ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua masih diberi usia untuk berjumpa dengan hari Sabtu di tanggal ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita semua bisa menyimak acara Mutiara Pagi yang ditayangkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Bapak-bapak, ibu-ibu, pembahasan kita mengenai keajaiban Al-Quran barangkali dimulai dengan bahasa bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci umat Islam.

0: Islam, tetapi juga sumber cahaya dan petunjuk dalam kehidupan. Banyak orang yang mengalami perubahan luar biasa setelah mendekatkan diri kepada Al-Quran. Banyak kita mendengar bagaimana seseorang kemudian dia menjadi mu'alaf, misalnya, ketika sesudah mendengar lantunan Al-Quran. Bagaimana kemudian orang-orang mempunyai kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini ketika dia menyimak Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Diceritakan ada seorang muda, sebut saja begitu, namanya Muhammad Riyandi. Pria ini, laki-laki ini, dihukum 12 tahun karena kasus narkoba. Bayangkan, 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar, kan? Dan kalau apa hukuman itu masuk di atas 5 tahun itu, berarti ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Selama di lembaga pemasyarakan PAN kelas 2A di satu kota, Riyandi mulai aktif dalam kegiatan keagamaan dan belajar membaca Al-Quran. Sehingga bertahun-tahun dia lakukan itu, akhirnya hidayah masuk ke dalam hatinya. Dan kemudian beliau akhirnya menjadi guru mengaji bagi sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2 itu. Kisah ini, kalau kita telusuri, maka bersesuaian dengan surat Az-Zumar ayat 53. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku yang telah melampaui batas, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian semua. Sesungguhnya Allah, Dia itu Maha Pemberi Maaf. Dari kisah ini kita semua banyak belajar bahwa seorang narapidana saja bisa mendapatkan hidayah untuk menjadi lebih baik, yaitu mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini pun bersesuaian dengan hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmidzi yang menyampaikan bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua ini mengenai seorang wanita yang memiliki kanker stadium 2 dan meningitis. Perempuan ini bernama Ana, yang terus menjalani berbagai pengobatan medis sejak tahun 2013. Kemudian berobat ke sana kemari sampai akhirnya menjalani operasi sampai 6 kali. Meski begitu, Ana kemudian mencari alternatif untuk mendapatkan penyembuhan dari penyakitnya. Sampai akhirnya beliau mengatakan, "Dulu saya kena kanker stadium 2, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh. Saya terus berobat, bahkan menjalani 6 kali operasi. Tapi kesembuhan sejati saya ditemukan melalui Al-Quran," tutur Ana. Dia mencari petunjuk spiritual dengan mengkaji Al-Quran dan berdoa. Kisah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar Mutiara Pagi, bersesuaian dengan Quran Surat Al-Isra ayat 82, yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Allah tidak menambah kepada orang zalim kecuali kesesatan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna Quran ayat 82 surat Al-Isra ini, bahwa Al-Quran dapat menghilangkan segala penyakit yang ada di dalam hati, seperti syak, penyakit keraguan-raguan, nifak, kemunafikan, syirik, menyekutukan Allah, dan zaid, penyimpangan dari kebenaran, serta mail, kecenderungan pada keburukan. Al-Quran menyembuhkan segala penyakit tersebut. Al-Quran juga menjadi rahmat, karena dapat menghasilkan atau mendatangkan keimanan, hikmah atau kebijaksanaan, dorongan pada kebaikan, dan kegemaran untuk berbuat baik. Semua hal tersebut hanya dapat diraih oleh orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan mempelajarinya, membenarkannya, serta mengikuti petunjuk yang ada di dalamnya. Beberapa penelitian telah menyoroti hubungan antara stres kronis dan resiko kanker. Meski stres tidak dianggap sebagai penyebab langsung kanker, namun dampaknya terhadap sistem imun dan perilaku individu dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit ini. Stres kronis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh lebih sulit melawan sel kanker. Hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang dilepaskan dalam jangka panjang dapat mempercepat pertumbuhan tumor serta penyebaran sel kanker ke bagian tubuh lainnya. Kisah-kisah di atas menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber kekuatan, sumber ketenangan, dan hidayah bagi siapa saja yang mendekatkan diri dengan hati yang ikhlas. Al-Quran tidak hanya sebagai bacaan, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mampu mengubah seseorang menjadi lebih baik. Semoga kita semua dapat semakin mendekatkan diri kepada Al-Quran dan merasakan keajaiban-keajaiban serta keberkahannya dalam hidup sehari-hari. Dalam ajaran agama kita, begitu banyak pahala yang diberikan kepada mereka yang membaca Al-Quran. Jangan katakan alif lam mim itu satu huruf, satu kalimat, tetapi alif satu huruf itu akan diberi ganjaran, lamnya yang kamu baca akan mendapat ganjaran, dan mimnya yang kamu baca akan mendapat ganjaran. Bahkan dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan bahwa di dalam salah satu hadis yang cukup panjang, beliau menyampaikan, siapa di antara kalian yang datang ke satu pasar, kemudian kalian pulang dengan membawa dua ekor unta yang sangat cantik. Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasul, kami senang sekali kalau dapat melakukan itu. Kalau begitu, kata Nabi, mengapa kalian tidak membaca Al-Quran dua ayat saja setiap kalian datang ke masjid? Atau 4 ayat setiap kali datang ke masjid? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, begitu amat besar keajaiban-keajaiban Al-Quran ini. Banyak pahala yang terkandung di dalamnya, banyak kesembuhan yang bisa diberikan oleh Al-Quran, dan banyak ketentraman-ketentraman dari Al-Quran. Salah satu yang menjadi pembahasan juga adalah bagaimana kemudian Allah menantang kepada mereka yang meragukan Al-Quran. Allah menyampaikan dalam salah satu ayat, seandainya kamu ragu dengan Al-Quran ini, faktu bisurati mimitlih, maka datangkanlah satu surat semisalnya. Bahwa kamu tidak akan bisa membuat satu ayat pun di kehidupan ini yang bisa menandingi Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jawaban ini adalah tantangan Allah ketika orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Al-Quran itu karya Nabi Muhammad, bukan firman Allah. Tetapi Allah menyampaikan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mimitslih wad'u syuhada'akum. seandainya kamu ragu dengan Al-Quran ini, maka datangkanlah satu ayat semisal ini dan bawalah kawan-kawan kalian untuk membuat Al-Quran seperti itu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, banyak keajaiban dalam Al-Quran dan pertanyaannya adalah seberapa dekat kita saat ini dengan Al-Quran? Seberapa jauh kita membaca, mengkaji, mentahsin Al-Quran serta mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran? Meski begitu bapak-bapak ibu-ibu, berdasarkan temuan dari Kemenag RI bahwa sampai hari ini umat Islam itu ditemukan ada 11,3 responden yang tidak memiliki mushaf Al-Quran di rumahnya. Betapa menyedihkan bahwa Quran pun yang begitu mudah kita dapatkan tidak dimiliki oleh rumah-rumah kaum muslimin. Padahal Al-Quran ini wajib kita pelajari. Tidak ada satu kitab pun yang masih terjaga kualitasnya atau keasliannya kecuali Al-Quran. Semua agama, agama yang lain tidak memiliki kitab yang semenjak diturunkan sampai hari ini dan insya Allah sampai kiamat nanti itu akan bertahan dengan huruf-hurufnya yang sama di mana-mana. Ketika orang di Bengkalis membaca Al-Quran, maka hal yang sama juga dibaca oleh orang di Eropa sana dengan huruf, dengan ayat yang sama dan tidak berbeda-beda. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu wa inna alaina lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Kira-kira itu sajalah yang disampaikan pagi ini. Mari kita kuatkan dengan diskusi atau pertanyaan-pertanyaan. InsyaAllah mudah-mudahan kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, saya akan minta waktu kepada para pendengar semuanya. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, cincin tuan-tuan, puan-puan. Selamat menikmati hari Sabtu yang indah ini dengan penuh keberkahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Ya baiklah pendengar, kita baru saja tadi menyimak yang pengantar tentang topik pembahasan khusus kita di kesempatan ini, keajaiban Al-Quran. Ya, kita masih bersama dengan narasumber kita, Al-Ustaz Hajiana Mulyana SPDI MPDI yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau dan juga Penasihat Pengurus Wilayah Persatuan Islam Riau dan Penasihat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Provinsi Riau. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung berpartisipasi silakan, ya kami sudah buka line telepon 0761245 95, telepon yang bisa Anda gunakan atau di via WhatsApp Pro 1 kirim pesan Anda kepada kami 0811 767 3991. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Bunda Roslia.
2: Baik, dengan siapa Bapak?
3: Dedi Labersa.
2: Pak Dedi Labersa, silakan Pak Dedi.
3: Apa tadi keajaiban Al-Quran?
2: Al-Quran, ya? Betul.
3: Ah,
2: ya.
3: Itu betul loh. Kenapa aku bilang betul?
2: Ya.
3: Karena aku lihat ya, di kampung-kampung, ilmu-ilmu kebatinan itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran semua loh. Nah itu makanya aku bilang, memang ajaib nih Al-Quran nih. Kayaknya itu aja sih.
2: Oh iya.
3: Bunda Rasliah.
2: Baik Pak Dedi.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ya ada Pak Dedi di Labersa. Mungkin sebelum ditanggapi kita undang satu penelpon lagi Ustadz ya. Sekaligus nanti menjawab apa ataupun juga memaparkan apa yang disampaikan Pak Dedi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sehat Bapak? Iya betul Bapak. Dengan Bapak siapa?
4: Menang Ustadz. Ustaz, selamat pagi Ustaz. Ceramah pagi ini tentang Quran lah. Memang mantap Ustaz.
2: Memang
4: Islam, memang Quran.
2: Ya.
4: Yang saya tanya Ustaz, saya Suhaimi dari Bengkalis Ustaz.
2: Ya, silakan Pak Suhaimi Bengkalis.
4: Orang ada Al-Quran, ada dari anak kecil. Ada pas masuk Islam dia apa Quran. Apa aja segala macam. itu macam mana tuntutan Ustaz selanya mendapat ilmu itu Ustaz, supaya anak-anak cucu-cucu dapat asis Al-Quran. Dan orang yang masuk Islam itu malah mantap Ustaz. Awak Islam keturunan apa tidak Ustaz?
2: Mualaf ya ni.
4: Situ aja Ustaz. Makasih Ustaz. Faham kan?
2: Iya, Pak Suhaimi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas Ustaz ya ditanyakan pendengar kita.
0: Sudah,
2: ya.
0: Pak Suhaimi itu.
2: Iya, silakan langsung menanggapi.
0: Saya ketiga itu Pak Suhaimi itu.
2: Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Pak Dedi di
2: ya, Labertad. Pak Dedi.
0: Sudah mendengarkan kajian apa mutiara pagi ini. Mm-mm. Benar bahwa memang apa Al-Qur'an ini penuh keajaiban. Saking ajaibnya ilmu-ilmu kebatinan pun saya tidak begitu paham mengenai ilmu kebatinan yang Bapak sebutkan. Tetapi kalau kajian-kajian mengenai apa keislaman dan segala macam itu memang ya apa dalam beberapa hal itu merujuk kepada Al-Qur'an.
2: Yeah.
0: Jadi memang luar biasa apa keajaiban Al-Qur'an ini. Dia bukan hanya dipelajari oleh satu kaum, kemudian kaum itu mendiskusikan Al-Quran, isinya, kandungannya, dan segala macamnya. Jadi begitu Pak Didi, terima kasih atas apa perhatiannya.
2: Ya.
0: Dan yang kedua, ke Pak Suhaimi ini. Ini luar biasa Pak Suhaimi ini. Rasanya tak pernah berhenti mengikuti RRI.
2: Iya, pendengar setia kita Ustadz, selalu semangat.
0: Betul-betul pendengar setia beliau ini rupanya. Sehat-sehat sih di Bengkalis.
2: Amin, ya Rabbal Amin.
0: Benar bahwa bagaimana kemudian apa kita mewariskan. Ya. Ada tugas kita sekarang ini. Mm-mm. Bagaimana mewariskan keislaman ini kepada anak cucu dan keturunan kita. Mm. Agar mereka kemudian bisa menjadi pelanjut perjuangan kita.
2: Yeah.
0: Seperti kisah siapa? Kisah dalam Al-Quran mengenai salah seorang nabi yang begitu cemas dia siapa yang akan melanjutkan perjuangannya padahal apa usianya sudah ringkih, badannya sudah bungkuk, rambutnya sudah beruban, kemudian dia meminta kepada Allah agar diberikan apa keturunan yang bisa melanjutkan itu di ada dalam Quran surat Nabi Zakaria ini surat Maryam ayat 1 sampai ayat 9. Jadi Pak Suhaimi, salah satu dari yang bisa kita lakukan adalah sekarang ini di mana-mana sudah banyak TPA, Taman Pengajian Al-Qur'an. Mungkin kita bisa membawa anak kita, cucu kita ke sana, belajar Al-Qur'an dari mana saja. Karena ajaran Islam itu ajaran yang terbuka, dia tidak tertutup. Justru kita akan menjadi bertanya kalau ada satu kelompok yang tertutup dalam mempelajari Al-Quran. Harus anggotanya saja misalnya. Harus jamaahnya saja. Mm-mm. Yang lain boleh misalnya. Mm. Nah, kita bisa menitipkan anak kita ke lembaga-lembaga itu.
2: Yeah.
0: Ke teman pendidikan Al-Quran. Bahkan sekarang ini kalau dilihat apa yang disebut dengan apa tempat-tempat di mana untuk mempelajari Al-Quran, rumah tahfidz, kemudian tempat-tempat lain itu sudah tersebar di mana-mana.
2: Yeah.
0: Utamanya adalah ketika kita mewariskan ajaran agama ini kepada anak cucu kita, serta kemudian kita berbangga nanti ketika kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah memiliki bekal anak-anak kita yang mempelajari Al-Quran. Amin. Dan insya Allah mendoakan kehidupan kita nanti.
2: Amin.
0: Terima kasih Pak Suhaimi, terima kasih.
2: Iya, baik Ustaz. Kita tidak terasa memang sudah di penghujung waktu juga ini Ustaz ya, hampir di menit 55. Mungkin untuk menyapa pendengar waktu kita terbatas sekaligus di akhir sesi ini Ustaz, pesan apa sekiranya ingin kembali disampaikan untuk pendengar kesimpulan dari pembahasan kita ini? Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Bapak, Ibu-ibu, Inci-inci, Tuan-tuan, Puan-puan, pendengar mutiara pagi yang dirahmati Allah. Ada satu kebanggaan bagi kita memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran ini. Ini adalah kitab yang terjaga sampai hari kiamat nanti. Dia tidak pernah akan mengalami perubahan. Tidak pernah akan mengalami hal-hal yang tidak diharapkan. Seperti kitab-kitab suci lainnya yang ada
5: di luar Al-Quran. Mm-hmm. Kitab suci Al-Quran terjaga insya Allah sampai ayat akhir.
2: Yeah.
5: Ada kitab suci agama atau kepercayaan lain. Mm-hmm. Sampai hari ini adalah kitab suci berupa terjemahan saja.
2: Mm-hmm.
5: Kita memiliki kitab suci yang masih orisinil, asli semuanya diturunkan. Yang kedua adalah kewajiban kita kemudian mempelajari Al-Quran. Bisa kita membacanya sesudah sholat atau ada waktu-waktu tertentu.
2: Yeah.
5: Bahkan mungkin bergabung dengan satu komunitas yang namanya ODOJ, One Day One Juz itu. Ada satu kelompok di kita ini yang mereka menamatkan Al-Quran satu hari satu juz gitu. One Day One Juz.
2: Mm-mm.
5: Kemudian yang ketiga, bagi mereka yang terbata-bata masih untuk membaca Al-Quran, jangan khawatir. Rasulullah menyampaikan, bagi mereka yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala yang penuh seperti mereka yang lancar membaca Al-Quran. Oleh karena ini, terus belajar, dan terus belajar. Barangkali itu saja yang disampaikan. Terima kasih Ustaz atas kesertaan di Mutiara Pagi pagi hari ini. Semoga kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi kita bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Ustadz Haji Yana Mulyana, SPDI, MPDI, yang sudah menghadirkan pembahasan khusus untuk kita ya tentang keajaiban Al-Quran. Semoga kiranya tadi pendengar, apa yang sudah kita simak, kita dengarkan bersama ya, menambah ilmu, bermanfaat untuk kita hendaknya. Baik, untuk Mutiara Pagi hari ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih sebelumnya untuk Anda pendengar ya yang sudah berpartisipasi langsung, Pak Dedi dan juga Pak Suhaimi. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf untuk pendengar yang lain tidak dapat kami sapa mengingat waktu kita yang terbatas. Mutiara Pagi Anda dapat simak dan ikuti setiap hari pendengar dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, langsung disiarkan dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Ya, untuk itu mewakili kerabat kerja yang bertugas di Mutiara Pagi hari ini, saya Suci Raslia pamit untuk diri. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Negara Pro 1 kita berada di menit 59 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Merangkai kebersamaan kita di pagi ini, kami akan hadirkan selanjutnya informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda ya. Kita akan segera menyimak informasi yang kami hadirkan dalam Warta Riau pagi.

Selamat pagi saudara, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: sebanyak 3.091 orang dengan rincian jemaah 3.046 orang, kemudian petugas haji daerah 14 orang, kemudian ada kabihu 3 orang, kemudian petugas kloter 28 orang, jumlah 3.091 orang. Alhamdulillah sampai kloter BTH 9 ini
1: ya antusias teman-teman, lumayan semangat. Memang setiap kali sepak bola dunia ini, yang saya tahu dari musim ke musim, semangat teman-teman memang banyaknya mendengarkan radio ini, karena radio lah yang bisa menggambarkan kejadian-kejadian di lapangan itu. Tapi kalau TV mungkin bagi

Pokok-pokok berita utama. Sebanyak 92 dokter intensif menjalani program intensif dokter Indonesia yang ditempatkan di beberapa rumah sakit di Riau. Sampai Jumat tanggal 12 Juni 2026, sudah 3.091 jemaah asal Provinsi Riau yang kembali ke kampung halaman masing-masing. Saudara, untuk Warta Riau pagi ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bone FM, Suara Indragiri FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya hari ini di edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami hadirkan informasi yang pertama, saudara, sebanyak 92 dokter internship menjalani program Internship Dokter Indonesia yang ditempatkan di beberapa rumah sakit di Riau. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau menggelar pertemuan koordinasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan program Internship Dokter Indonesia atau PD yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam program tersebut berkomitmen menyatukan persepsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peserta internship. Sebanyak 92 dokter internship akan menjalani program pemahiran dan pemantapan profesi di berbagai fasilitas kesehatan di Provinsi Riau. Mereka ditempatkan di 6 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Eka Hospital, Rumah Sakit Santa Maria, Rumah Sakit Petala Bumi, Rumah Sakit Pertamina Dumai, Rumah Sakit Umum Daerah Pelalawan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kampar. Selain itu, para peserta juga akan bertugas di 12 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Dumai. Zulkifli menegaskan pentingnya peran Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Dokter Pendamping, serta Komite Internship Provinsi dalam memastikan proses pembinaan berjalan optimal. Selain aspek pembelajaran, Dinas Kesehatan juga memberikan perhatian khusus terhadap keamanan dan kesehatan para peserta selama menjalani program di tempat yang telah ditetapkan. Menurut Zulkifli, pemerintah Provinsi Riau menekankan pentingnya perlindungan bagi peserta internship, menyusul adanya sejumlah kasus dokter internship yang mengalami gangguan kesehatan hingga meninggal dunia di beberapa daerah.
2: Nah, harapan kita adalah 10 kepala dinas yang terlibat di dalam itu, direktur rumah sakit, dokter pendamping, kemudian seluruh anggota komite KIKI Provinsi Riau, betul-betul solid dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan dan pendampingan terhadap adik-adik ini, sehingga harapan adik-adik ini untuk tujuan pemahiran, pemantapan dan mandiri setelah melakukan PD selama 1 tahun ini, nah ini betul-betul bisa terwujud. Kemudian kita juga memastikan keamanannya, kemudian kesehatannya dalam melakukan pemahiran di tempat-tempat wahana yang sudah ditunjuk itu.
1: Sementara itu, salah seorang peserta internship yang ditempatkan di Rumah Sakit Santa Maria Tasya mengaku telah mempersiapkan diri menghadapi lingkungan kerja baru. Mahasiswi lulusan Universitas Riau tersebut mengatakan pembekalan yang diberikan selama 2 hari cukup membantu memahami regulasi dan sistem kerja di lokasi penugasan.
3: Persiapannya sih lebih ke mentalnya aja, karena kan lingkungan baru juga. Terus juga untungnya kemarin kan juga udah ada pembekalan kan 2 hari, jadi mungkin udah ada sedikit gambaran tentang regulasinya yang nanti akan berlaku.
1: Program Internship Dokter Indonesia merupakan salah satu tahapan penting bagi dokter baru untuk meningkatkan kompetensi, pengalaman klinis, serta kemandirian dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lain ya saudara, sampai hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 itu sudah 3.091 jemaah asal Provinsi Riau yang kembali ke kampung halaman masing-masing. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tengku Lem Siregar.
4: Proses pemulangan jemaah haji Indonesia termasuk dari Provinsi Riau masih terus berlangsung pasca puncak ibadah haji. Data kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau hingga Jumat 12 Juni 2026 sudah 3.091 jemaah Riau yang kembali ke tanah air. Sudah berkumpul dengan keluarga di kampung halaman masing-masing. Kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau di Pijen mengatakan 3.091 orang telah kembali ke tanah air tersebut melalui 7 kelompok terbang. Beberapa jemaah sempat mengalami tanajul, namun hal tersebut tidak mengganggu proses pemulangan.
5: Sebanyak 3.091 orang dengan rincian jemaah 3.046 orang, kemudian petugas haji daerah 14 orang, kemudian ada kabihu 3 orang, kemudian petugas kloter 28 orang, jumlah 3.091 orang. Alhamdulillah, sampai kloter BTH 9 ini, proses pemulangan mulai dari Arab Saudi ke sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, dan seluruh penerbangan jemaah Provinsi Riau dengan pusat Saudi Airlines seluruhnya sampai di Embarkasi Batam tepat waktu.
4: Sementara pemerintah Kabupaten Bengkalis diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ed Ependi berharap agar jemaah haji yang sudah tiba di tanah air dapat menjadi teladan bagi masyarakat.
6: Wajahnya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sampai ke kampung halaman masing-masing atau kediaman masing-masing juga dalamnya seperti ini semuanya.
4: Proses pemulangan jemaah haji Riau kembali dilaksanakan Sabtu 13 Juni 2026. Sore ini dijadwalkan akan tiba lagi jemaah Provinsi Riau di Bandara Hang Nadim Batam. Reporter Tengku Lem Sregar, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, pemerintah Kota Pekanbaru edukasi siswa SMA untuk tingkatkan pemahaman tentang pencegahan penyakit menular dan menghapus stigma terhadap HIV/AIDS. Laporan selengkapnya disampaikan Haryo Gunawan.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Pekanbaru menggelar kegiatan edukasi dan sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS bertema sinergi pendidikan kesehatan mewujudkan generasi muda Riau yang cerdas, sehat, dan bebas stigma HIV/AIDS di Aula Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti puluhan pelajar SMA dari berbagai sekolah di Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru. Dalam kesempatan tersebut, Markarius Anwar menjelaskan peserta yang diundang merupakan siswa-siswi yang aktif dalam organisasi sekolah dan diharapkan dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Menurutnya, sosialisasi ini tidak hanya membahas tentang HIV/AIDS, tetapi juga mengingatkan generasi muda agar menjauhi perilaku berisiko yang dapat berdampak buruk bagi masa depan. Ia menekankan pentingnya menjaga pergaulan, menghindari seks bebas, penyalahgunaan lingkungan berisiko, serta berbagai perilaku yang dapat meningkatkan potensi penularan penyakit.
8: Kami lebih banyak menggugah hati adik-adik yang hadir untuk memikirkan masa depan dia dan masa depan orang tua. Kalau itu dipikirkan, insya Allah dia akan bertanggung jawab. Karena mereka sebentar lagi akan berpisah dengan orang tuanya. Hari ini mereka di SMA tinggal dengan orang tua. Nanti waktu kuliah mereka keluar, ada yang banyak tentu keluar di kuliah di luar ya, di kota yang lain. Kemudian mereka nanti kos dan lain sebagainya tidak bersama orang tua, itu sangat memungkinkan ini pengaruh-pengaruh buruk ini akan datang kepada mereka. Maka minimal mereka sudah tahu dari awal dan mereka sudah mengantisipasi, oh kalau begini nih ujungnya akan begini. Ya, maka kita sampaikan.
7: Salah seorang peserta dari SMA Negeri 2 Pekanbaru, Fatimah Putri Yulianto, mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru dari kegiatan tersebut. Menurutnya, materi yang disampaikan para narasumber memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai HIV/AIDS sekaligus mengajarkan pentingnya tidak memberikan stigma kepada orang yang hidup dengan HIV.
9: Menurut saya dengan adanya kegiatan ini sangat bagus ya Pak, karena kita sendiri, karena para pemateri sendiri mensosialisasi kita tentang apa itu HIV, apa itu AIDS, dan bagaimana cara penularannya. Mereka sendiri tadi juga ngasih tahu kalau kita tuh seharusnya ngemusuhi virusnya, bukan memusuhi orangnya. Sehingga untuk orang-orang yang terkena penyakit AIDS ini, entah karena kesalahan pribadi maupun kesalahan yang tidak disengaja, itu tidak sungkan untuk mengasih tahu kepada orang-orang bahwa dia itu sakit dan melakukan pemeriksaan.
7: Fatimah berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan agar semakin banyak generasi muda yang memahami HIV/AIDS secara benar. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Salah satu rumah layak huni Basnas untuk warga Bengkalis ya, ini diresmikan pemakaian secara simbolis oleh Ketua 1 Basnas Provinsi Riau. Selengkapnya saudara dari Bengkalis, Muhammad Fiza melaporkan.
10: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau meresmikan rumah layak huni Basnas atau RLHB milik pasangan Zaran dan Anissa di Dusun Muktisari, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Rumah tersebut merupakan salah satu program bantuan RLHB Basnas Riau yang dibangun melalui anggaran tahun 2025 dan diresmikan secara simbolis pada Juni 2026. Ketua 1 Basnas Provinsi Riau, Dr. Yahanan, mengatakan Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian melalui program RLHB pada tahun 2025. Basnas Riau menyalurkan bantuan untuk 16 unit rumah di Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut, 9 unit merupakan rumah baru yang dibangun dengan anggaran Rp75 juta per unit, sedangkan 7 unit lainnya berupa program rehabilitasi rumah dengan nilai bantuan Rp25 juta per unit.
11: Alhamdulillah, Basnas Provinsi Riau dalam setiap tahun ini selalu menjalankan program-program di kabupaten kota seprovinsi Riau. Terutama hari ini kita datang ke Kabupaten Bengkalis dalam rangka peresmian rumah layak huni Basnas atau yang disingkat dengan RLHB. rumah layak huni Baskas. Nah, di Bengkalis di tahun 2025, kalau termasuk ini ya, berarti ada 16 rumah yang kita bantu. 9 diantaranya itu kita bangun ulang, inilah dengan anggaran 75 juta. Kemudian kalau yang direnovasi itu anggaran 25 juta.
10: Adapun rumah yang diresmikan tersebut merupakan hasil pengajuan yang difasilitasi oleh dosen Politeknik Negeri Bengkalis, Erpan Sarizan, melalui unit pengumpul zakat atau UPZ Politeknik Negeri Bengkalis. UPZ Polbeng selama ini turut berkontribusi dalam penghimpun zakat yang disalurkan melalui Basnas Provinsi Riau untuk berbagi program kemaslahatan masyarakat. Erpan Sarizan menjelaskan proses pengajuan bantuan dilakukan dengan mekanisme yang cukup mudah. Proposal bantuan diajukan pada awal tahun 2025 setelah memperoleh informasi dari UPZ Polbeng terkait program RLHB Basnas Riau.
12: Awal itu program UPZ Polbeng yang menawarkan bahwasanya kalau ada keluarga yang layak dibantu, khususnya di program rumah layak huni, boleh mengajukan proposal. Itu di awal tahun 2025. Kemudian sampai berakhir bulan Februari awal, kalau tidak salah di seminggu menjelang terakhir pengumpulan, kami cobalah membuat proposal itu berdasarkan aturan-aturan yang dibuat Basnas, baik berupa foto rumah, kemudian surat tanah, berapa ukuran tanah, dan sebagainya. Kami ajukan, diproses, janji itu sekitar bulan April, namun kabar itu tidak dapat kami inikan informasi itu. Akhirnya di bulan Juli awal Basnas datang ke Polbeng untuk melakukan verifikasi dari hasil zakat dosen dan karyawan. Di situ kami kesempatan untuk bertanya. Pas pada saat bertanya, ya terkejut juga Basnas. Di bulan hampir bulan Agustus, kok program ini tidak jalan? Akhirnya beliau langsung memastikan, berjanji, oke, malam nanti kami harus ke rumah kalau memang diizinkan. Dan beliau ke rumah datang, malamnya langsung berjumpa dengan Bang Zaraan ini. Alhamdulillah, tidak sampai satu bulan proses, lebih kurang 2 minggu, 3 minggu, langsung tidak keluar.
10: Sementara itu, Zaraan selaku penerima manfaat mengaku sangat bersyukur dan bahagia atas bantuan yang diberikan Basnas Riau. Menurutnya, rumah yang kini ditempati bersama keluarga memberikan kenyamanan dan rasa aman yang sebelumnya sulit diperoleh. Ia mengucapkan terima kasih kepada Basnas Riau, UPZ Polbeng, serta seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan rumah layak huni tersebut. Melalui program RLHB ini, Basnas Provinsi Riau berharap semakin banyak masyarakat kurang mampu yang dapat merasakan manfaat bantuan perumahan. Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal warga, program tersebut juga menjadi bentuk nyata pemanfaatan dana zakat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Kami hadirkan bersama reporter Santi Yunas, melaporkan terkait dengan Polsek Senapelan menangkap pelaku curanmor yang beraksi di 10 TKP.
13: Tim Opsenal Polsek Senapelan menangkap pria berinisial MKR berusia 20 tahun yang masuk dalam daftar pencarian orang kasus pencurian sepeda motor. Tersangka ditangkap di kawasan Jalan Singkawang, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan setelah polisi mendapat informasi keberadaannya. Kanit Reskrim Polsek Senapelan, AKP Dodi Vivino mengatakan, kasus ini berawal dari hilangnya sepeda motor milik seorang apoteker di halaman klinik Cendana Husada, Jalan Jati. Berdasarkan rekaman CCTV, kendaraan dibawa kabur pelaku saat kunci masih terpasang di kontak motor. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp23.500.000 dan melaporkannya ke Polsek Senapelan.
14: Lalu dilaksanakan penyelidikan, kemudian dianalisa CCTV di TKP. Lalu setelah dianalisa, mengarahlah kepada pelaku MKR tadi. Kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengetahui di mana keberadaannya. Setelah itu, lalu kami lakukan penangkapan. Dari hasil keterangan tersangka MKR sendiri, dia sudah melakukan di 10 tempat yang ada di Kota Pekanbaru. Ya. Di antaranya di Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Pangis Kaki, kemudian di Kecamatan Senapelan. Dari hasil keterangan MKR sendiri, uang hasil penjualan sepeda motor yang dicurinya, itu digunakannya untuk membeli narkoba. Urinnya positif. Modusnya pelaku mengintai rumah-rumah yang pada malam hari sepi dan kurangnya pengamanan seperti CCTV. Lalu pelaku masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel atau merusak pintu dan mengambil sepeda motor yang ada dalam rumah tersebut. Untuk penetapan pasal 477 KUHP pidana dengan ancaman 7 tahun penjara.
13: Warga mengapresiasi kinerja pihak kepolisian yang sudah berhasil menangkap para pelaku curanmor. Menurutnya,
15: tanggapan saya sebagai masyarakat tentunya sangat lega dan berharap pelaku-pelaku tindak kriminal curanmor yang lainnya juga ikut tertangkap agar masyarakat merasa lebih aman lagi. Dan berterima kasih kepada aparat yang sudah menangkap pelaku curanmor. Semoga daerah kita menjadi lebih aman ke depannya.
13: Hingga kini Polsek Senapelan masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan TKP lain serta keterlibatan pelaku lain dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor tersebut. Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolsek Senapelan guna penyidikan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Untuk selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan informasi terkait dengan olahraga. Ya, pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru periode 2026-2030 yang semula dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026 dipastikan diundur hingga Juli mendatang. Informasi ini selengkapnya saudara akan dilaporkan reporter kami Hairani Januari ini.
16: Pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru periode 2026-2030 dipastikan mengalami penundaan. Meski surat keputusan SK kepengurusan baru telah diterbitkan oleh KONI Provinsi Riau, agenda pelantikan yang semula direncanakan berlangsung pada Juni 2026 dijadwalkan ulang menjadi Juli mendatang. Penundaan tersebut dilakukan menyesuaikan jadwal Wali Kota Pekanbaru yang saat ini cukup padat menjelang peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru. Sekretaris Umum KONI Pekanbaru, Sanuar Haris, menyatakan perubahan jadwal pelantikan tidak menghambat persiapan organisasi dalam menyusun program kerja. Menurutnya, kepengurusan baru sudah mulai mempersiapkan sejumlah agenda strategis untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga di Kota Pekanbaru.
17: Jadi, rencana bulan ini, tapi kan padat dan jadwal bawah ini.
16: Selain itu, KONI Pekanbaru juga akan kembali melaksanakan program roadshow ke seluruh cabang olahraga atau cabor yang berada di bawah naungannya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat komunikasi sekaligus memetakan kebutuhan dan kendala yang dihadapi masing-masing cabor. Sementara itu, Sekretaris Umum Triathlon Pekanbaru Andi Saputra menyambut positif terbentuknya kepengurusan baru KONI Pekanbaru. Ia berharap kepengurusan periode 2026-2030 mampu memberikan perhatian yang lebih merata kepada seluruh cabang olahraga.
17: Dan terpilihnya kepengurusan KONI yang baru, yang terbaru yang dipimpin oleh Bang Reza, mudah-mudahan kedepannya olahraga Kota Pekanbaru baik seluruh cabor maupun khususnya triathlon akan diperhatikan oleh ketua terpilih yaitu Bang Reza. Mudah-mudahan cabor-cabor yang ada di Kota Pekanbaru bisa meningkatkan prestasinya dipimpin oleh ketua yang terpilih yaitu Bang Reza.
16: Dengan sejumlah program yang telah disiapkan, kepengurusan baru KONI Pekanbaru diharapkan mampu membawa semangat baru bagi pembinaan olahraga serta melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kota Pekanbaru di masa mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Dan selanjutnya, saudara, kami juga akan hadirkan informasi ulasan pertandingan Piala Dunia hari ini.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RR.

0: Gagal memaksimalkan status tuan rumah setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Bosnia Herzegovina pada laga pembuka grup B Piala Dunia 2026 di Toronto Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Ya, meski tampil dominan dalam penguasaan bola dan lebih sering menekan sepanjang pertandingan, Kanada harus bekerja keras untuk menghindari kekalahan setelah tertinggal lebih dulu lewat gol Jovo Lukic pada menit ke-21. Bosnia tampil efektif memanfaatkan peluang. Berawal dari situasi sepak pojok, umpan Amar Memik disambut sundulan set Kolasinac sebelum diteruskan Lukic ke gawang Kanada untuk membawa timnya unggul 1-0. Tertinggal satu gol membuat Kanada meningkatkan intensitas serangan. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol, termasuk kesempatan emas Tani Tolua Oluwase di babak pertama yang melambung di atas mistar. Memasuki babak kedua, tekanan Kanada semakin meningkat. Richie Larea hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-54. Namun, upaya kegagalan Kolasinac yang melakukan penyelamatan heroik di garis gawang sebelum bola membentur mistar. Kanada terus menggempur pertahanan Bosnia. Pada menit ke-68, sundulan Oluwase ke babak yang ke gawang yang sudah terbuka kembali digagal oleh bek Bosnia tepat di garis gawang. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-78. Penyerang pengganti Silarin sukses mencetak gol penyama kedudukan setelah memanfaatkan umpan Promise David. Sepakatnya membuat sempat mengenai pemain lawan sebelum berserang di pojok kanan gawang Bosnia yang dikawal oleh Nikola Vasil. Setelah gol tersebut, pendengar, tempo pertandingan meningkat. Kanada berusaha memanfaatkan momentum untuk mengembalikan keadaan. Sementara Bosnia sesekali mengancam ataupun juga mengancam melalui serangan balik ya. Namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Hasil imbang 1-1 membuat kedua tim harus puas berbagi satu poin pada pertandingan pertama grup B. Dalam pertandingan pembuka grup B Piala Dunia 2026 antara Kanada dan Bosnia Herzegovina, terdapat total 5 kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit. Pemain yang mendapat kartu kuning adalah sebagai berikut. Tim Kanada, Alistair Johnston menit ke-10, Luke de Fogeroles di menit ke-53. Sementara untuk tim Bosnia Herzegovina yang mendapat kartu kuning adalah Ermedin Demirovic menit ke-44 dan juga ada Jovo Lukic di menit ke-45 serta Nikola Katic pada menit 90.
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI.

Informasi tadi saudara sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sebanyak 92 dokter intensif menjalani program intensif dokter Indonesia atau PD yang ditempatkan di beberapa rumah sakit di Riau. Sampai tanggal 12 Juni 2026 hari Jumat kemarin sudah 3.091 jemaah asal Provinsi Riau yang kembali ke kampung halaman masing-masing. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi hari ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Ya, tentunya di 99,1 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita masih melanjutkan kebersamaan di Riau Pagi. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini ya dalam Warta Riau Pagi yang setiap harinya itu dapat Anda simak dan dengarkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, disiarkan tentu langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, saat ini pendengar kita berada di menit 45 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, ini kami informasikan pendengar ya untuk pertandingan jadwal kick off penyisihan babak sepak bola Piala Dunia ya. Ini nanti untuk kita bisa menyaksikan pertandingan Amerika Serikat ya melawan Paraguay itu hari ini Sabtu 13 Juni 2026 itu nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kami pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru itu akan menghadirkan siaran langsungnya untuk Anda ya, jadi bisa Anda dengarkan ya, melalui streaming kami, bisa di rri.co.id, di aplikasi kami RRI Digital untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia hari ini. Dan juga kami informasikan untuk Anda pendengar Pro 1 ya, luar biasa pada kesempatan ini dalam pesta bola Piala Dunia ini, RRI Pekanbaru juga menghadirkan kuis untuk Anda ya, kuis tebak skor pesta bola dunia 2026. Jadi pendengar, Anda yang berdomisili di wilayah Riau ya, ini bisa mengikuti kuis ini ataupun juga di daerah lain. Nah, tentunya ini ada syaratnya pendengar ya, syarat untuk mengikuti kuis tebak skor pesta bola dunia 2026 ini. Syaratnya itu berdomisili di wilayah Riau ya, itu syarat pertama, berdomisili di wilayah Riau, lalu juga mempunyai akun WhatsApp yang aktif ya, yang tentu dilengkapi dengan nama lengkap dan foto profil. Menjawab tebak skor dengan mengirim pesan WhatsApp ke WA Pro 1 ya, sesuai dengan format tentunya. Kirim ke 0811-7673-991. Ya, jawaban paling lambat itu kami terima 1 menit sebelum kick off babak pertama pertandingan yang disajikan. Nah, bagi jawaban tebak skor yang tepat akan mendapatkan hadiah berupa souvenir dari RRI Pekanbaru. Ya, jika ada jawaban tebak skor yang sama, itu maka nanti akan diundi oleh pihak RRI dengan spinning wheel. Dan bagi yang berdomisili di Pekanbaru, nantinya silahkan menjemput hadiah ke studio ya RRI Pekanbaru pada jam kerja dari Senin hingga Jumat ya, pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi yang berada di luar kota Pekanbaru, hadiah akan dikirim sesuai alamat yang akan kami konfirmasi via WhatsApp pemenang. Lanjut, syarat berikutnya bagi nomor WhatsApp yang sudah pernah menang dengan alamat yang sama ya, ini tidak boleh lagi mengikuti kuis tebak skor berikutnya. Dan kuis tebak skor ini juga pendengar ya, itu tidak berlaku bagi karyawan karyawati RRI beserta keluarga. Untuk tebak skor ini formatnya bisa Anda buat pendengar ya. Misalkan untuk pagi ini yang akan bertanding itu adalah Amerika Serikat dan Paraguay. Nah, sertakan, cantumkan nama pertandingan versus Amerika Serikat versus Paraguay begitu, dan dalam kurung buatlah skor yang Anda tebak ya. Itu dikirim paling lambat sebelum kick off. Kirim ke WA kami di 0811-7673-991. Jadi jawaban paling lambat pendengar kami terima 1 menit sebelum kick off babak pertama pertandingan yang disajikan. Kirim dari sekarang. Ayo segera ikuti kuis tebak skor Pesta Bola Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Ya, sebelum kita kembali melanjutkan kebersamaan pagi ini dengan menikmati ragam-ragam lagu-lagu yang akan terus mewarnai ruang dengar Anda, kami ajak terlebih dahulu untuk Anda pendengar Pro 1, kita update kembali ya informasi-informasi terkini. Kami sajikan informasi untuk pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.